0: Prediksi Bapak di Piala Dunia bagaimana Brasil di ajang ini?
1: Ya dari lihat seperti kemarin-kemarin itu ya Brasil itu memang pemain-pemainnya juga sudah bagus-bagus ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, seperti itu. Saya juga tidak fanatik bola banget.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti 2026 Brasil juga punya kans untuk kembali merebut gelar yang ke-6 ya. Baik ya, Pak Tri mungkin bisa sampaikan kepada masyarakat Maluku Utara ya, yang akan nanti menyaksikan siaran sepak bola baik melalui RRI maupun TVRI ya secara visualnya.
1: Ya, terima kasih. Kepada masyarakat Maluku Utara, nonton Piala Dunia di TVRI yang ada channel TVRI Sport, channel TVRI Nasional. Jadi di dalam jadwal itu dua channel itu bisa juga berbarengan siaran. Jadi bisa ditonton di dua channel seperti itu. Dan kalau ada titik-titik nonton bareng, kami ada temanya bola gembira, itu bisa mendaftar di barcode-nya PIC kami untuk atau ke TVRI pusat untuk mendaftarkan titik-titik nonton bareng seperti itu. Mari sukseskan Piala Dunia TVRI.
0: Oke, baik. Ini sangat luar biasa sekali ya, TVRI bisa mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Dan kita tentu menonton dengan tidak perlu lagi mendaftar dan mengeluarkan duit ya. Karena selama ini memang seperti itu ya. Baik ya, Pak Julham, apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat dengan perhelatan Piala Dunia 2026? Dan mungkin ada masukan untuk TVRI ya, sebagai siaran lembaga penyiaran publik dan juga pemegang hak siar Piala Dunia.
2: Iya. Jadi pesan saya buat masyarakat Maluku Utara, dalam perhelatan akbar Piala Dunia ini tetap jaga sportivitas, terus ketika mendukung klub atau negara yang menjadi jagoannya, jangan berlebihan. Ketika konvoi di jalan, jangan sampai mengganggu lalu lintas, karena kita tidak tahu nanti ke depan, takutnya jangan sampai ada yang menjadi apa korban karena kecelakaan. Jadi harapan saya, saran saya buat masyarakat Maluku Utara, tetap jaga sportivitas, jangan berlebihan untuk mengikuti Piala Dunia juga, biar tetap selamat dalam apa kalau seandainya melakukan konvoi di jalan.
0: Okay.
2: Terus saran buat TVRI, biar kami penyandang disabilitas juga bisa merasakan euforia Piala Dunia ini, biar aksesibel, ada deskripsi audionya, biar ketika teman-teman yang di daerah tidak mendapatkan jaringan untuk radio, bisa melalui TV mereka bisa menikmati seperti itu.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Jul, Pak Tri dan juga Pak Agus, Kepala di Ternate, Kepala TVRI Maluku Utara dan juga Ketua DPD Pertuni Maluku Utara. Sebagai bersama kami dan juga terima kasih pada pendengar yang sudah setia mendengar siaran-siaran Radio Indonesia dan jangan lupa menyaksikan Piala Dunia 2026 di TVRI ya, baik itu secara analog maupun secara digital. Dan TVRI tadi sudah disampaikan oleh Kepala TVRI Maluku Utara bahwa semaksimal mungkin akan disiapkan ya titik-titik nobar bagi daerah-daerah yang blank spot, dan mayoritas di wilayah Maluku Utara semuanya bisa mengakses siaran TVRI Maluku Utara. Baik, dengar perbincangan kita pada pagi ini bukan hanya tentang pertandingan sepak bola tetapi juga tentang kesatuan, akses informasi yang merata serta pentingnya menghadirkan siaran yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Semoga momentum Piala Dunia tahun ini dapat menjadi sarana pererat kebersamaan dan menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat. Pendengar, saya Widiaya serta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap dengarkan Pro 1 Ternate 101,8 FM Radio Indonesia, sekali di Ternate tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta
1: Pentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential lift, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJP dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 bin pukul 4.30 dan KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing, itu luar biasa. Ya, jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa, ya.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Asi atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Berbagai informasi, informasi nasional, internasional juga olahraga sudah kita ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 9:32 waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate pagi ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dengar sebentar nanti hadir untuk Anda program Halo RRI sebagai sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah pihak terkait. Program ini adalah wadah bagi warga untuk melaporkan keluhan, menyampaikan aspirasi hingga meminta solusi terkait permasalahan di lingkungan sekitarnya. Saya akan bersama Anda sebentar untuk Halo RRI.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap Kak, makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara

0: setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.
2: Masih dipancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung RRI lantai 1. Nah, pagi ini kita berjumpa kembali pendengar Halo RRI, hadir untuk Anda kembali di hari Jumat hari ini, 5 Juni 2026. Nah, untuk program Halo RRI pasti semua sudah tahu ya, bahwa ini salah satu komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Melalui forum inilah warga dapat menyampaikan bagaimana keluhan, laporan maupun informasi terkait dengan layanan publik. Mungkin salah satu nanti kita menindaklanjuti setiap masukan masyarakat dengan pihak terkait ya, untuk mencari solusi bersama. Jadi Halo RRI ini menjadi bentuk nyata peningkatan transparansi serta partisipasi publik dalam pembangunan. Silakan, saya tunggu partisipasi Anda di 0921312521, juga di WhatsApp 0821203751180. Dengan pagi ini Anda yang sebagian masih sibuk dengan segala rutinitas kegiatan yang harus diselesaikan di Jumat ini ya, walaupun waktunya agak singkat, tapi kita berharap Anda punya waktu, gunakanlah sebaik-baiknya. Baik, silakan Anda, kami buka layanan di line telepon sudah kita sebutkan tadi. Keluhan Anda kita tampung nanti di sini ya, untuk Halo RRI di hari Jumat hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat melakukan aktivitas Anda di hari Jumat ini. Di pusat-pusat perbelanjaan hari ini bagaimana untuk di sana, mudah-mudahan semuanya lancar selalu lah ya. Yang selagi bersama di program 1 di 101,8 FM pagi ini, selamat pagi saya ucapkan, salam sehat selalu. Begitu juga Anda yang lagi stay tune di aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id, selamat pagi juga saya ucapkan, salam sehat semuanya. Begitu juga Anda yang lagi di Maba, lagi bersama kami melalui stasiun Relay di 88,5 FM ya, di Halmahera Timur. Selamat pagi, selamat mendekati hari Jumat di hari ini. Dan Anda juga di Morotai dan sekitarnya yang lagi bersama kami juga, ada stasiun Relay kami di sana di 93,6 FM. Selamat pagi juga, selamat bergabung bersama program 1 untuk Halo RRI di pagi ini. Mungkin banyak-banyak keluhan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan layanan publik, silakan kami tunggu Anda. Ada beberapa keluhan yang kemarin yang memang sudah dikeluhkan untuk Anda pendengar program 1, nanti kita tampung sebanyak-banyak lah di sini ya, kita bahas sama-sama terkait dengan keluhan Anda.

0: Baik, saya sambil menunggu telepon. Oke, sepertinya ada yang sudah bergabung. Kita angkat dulu ya. Di line telepon sudah ada siapa di sana? Selamat pagi, halo RRI.
1: Iya, baik, selamat pagi Kak Dilan dan juga pendengar Persatu. Kalau hari Jumat kayaknya akan terbiasa dengan saya dari rumah ya.
0: Iya, banyaknya kerja dari rumah hari ini ya. Dengan siapa dulu nih, boleh tahu?
1: Dengan Sisi.
0: Oh, dengan Sisi, ya ampun. Kok hilang sedikit namanya di ujung. Aduh, gimana nih? Ini kerjanya dari rumah ya?
1: Iya, suaranya beda emang.
0: Suaranya beda, iya. Aslinya di sini sama di telepon beda sekali. Lebih kerennya yang di sana itu.
1: Oh gitu, jadi harusnya di rumah terus aja ya.
0: Kerja dari rumah terus begitu ya. Baik, gimana? Hari ini Mbak Sisi, kita bahas mungkin banyak keluhan-keluhan dari masyarakat ya, terkait dengan mungkin di layanan publik yang mungkin harus disampaikan ke kita, begitu ya?
1: Iya, benar sekali, jadi banyak ya.
0: Suaranya agak sedikit pelan, boleh mungkin dibesarkan sedikit, boleh ya?
1: Halo,
0: ah, boleh ya? Dia. Ah, ini dia yang bagus. Oke.
1: Okay. Okay, jadi gini Kak Dilan dan juga pendengar yang kemarin juga sudah mengeluh di hari Rabu ya. Mm-mm. Itu saya sama Safira Pandu, kan Pak Yasim masih dengan keluhan yang sama tentang sampah ya.
0: Okay.
1: Jadi kan beliau sangat mengharapkan cepat ditanggapi. Kemarin teman-teman dari tim Halo RRI ya, teman reporter itu sudah menyampaikan ke Kadis DLH. Kabarnya dalam waktu dekat nanti beliau setelah kembali dari Jakarta, itu nanti ada dialog khusus yang akan kita bahas.
0: Oh, iya.
1: Beliau menjawab semua yang menjadi keluhan masyarakatnya, maunya langsung kan, nggak mau by phone.
0: Oke, oke.
1: Nanti beliau datang langsung. Terus juga kalau untuk yang tentang lampu jalan, nah ini kita masih kesulitan untuk akses.
0: Kemarin keluhan lampu jalan itu dari mana sih?
1: Di Ngade.
0: Di Ngade ya.
1: Itu. Sekarang mungkin bisa diupdate karena kalau informasi dari Mbak Diti terakhir itu masih menyampaikan masih juga terjadi, masih gelap di sekitaran situ ya.
0: Baik.
1: Di tikungan. Aduh batuk ya.
0: Okay.
1: Ya di tikungan situ juga masih apa, masih gelap. Jadi mungkin nanti kita akan coba mau datang langsung ke, kalau misalnya Kadis Jalan nanti datang. Kalau untuk perhubungan kayaknya kitanya nih yang masih ke kantornya.
0: Oke, baik.
1: Iya, karena sudah banyak keluhan yang disampaikan. Ada beberapa yang memang sudah dijawab ya, kayak di Jati itu lampunya juga sudah menyala. Tapi kalau untuk yang wilayah-wilayah lainnya belum, termasuk aku nih tadi kemarin juga sempat ngeluh tentang di sepanjang jalan di Jerbus itu
0: mati juga di situ ya. Mati juga ya. Oke, baik.
1: Lampu jalannya mati. Jadi kebanyakan tuh terang ya karena ada teras-teras rumahnya penduduk kan.
0: Betul. Oke. Okay.
1: Ya, jadi mungkin nanti kemarin sih kalau misalnya di laporan secara online di WhatsApp-nya itu kan mereka juga punya ya aduan secara WhatsApp itu sudah disampaikan.
0: Baik.
1: Namun memang tidak direspon. Mungkin harusnya kita menyampaikan langsung ya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau hari ini kita bisa hubungi atau bagaimana nih sih?
1: Iya, jadi udah di WA, mereka menyampaikannya harus ke nomor WA-nya mereka.
0: Oh, begitu. Baik.
1: Jadi belum bisa langsung.
0: Oke.
1: Terus bilang yang terbaru ini mungkin saya juga mau informasikan tadi pagi kan sempat ke pasar ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin kembali diingatkan untuk masyarakat untuk tidak benar-benar parkir di tempat yang tidak diperbolehkan. Karena motor udah tertib, tapi ternyata mobil ada tidak tertib.
0: Ada lagi. Saya ganti kemarin motor, sekarang gantinya mobil ya, begitu ya.
1: Jadi ada beberapa mobil mewah bahkan.
0: Oke, okay, baik, baik.
1: Mereka parkir di situ, tapi mungkin pas parkir itu belum ada petugas ya, baru ada perhubungan. Jadi Polantas itu kan sekarang sedang melakukan operasi patuh.
0: Betul. Ini operasi patuhnya ini sebenarnya pusatnya nanti mulai hari Senin sebenarnya tanggal 8.
1: Hari Senin ya. Iya. Nah, jadi teman-teman dari Polantas itu tadi banyak begitu dan memang yang di belum jadi tindakan mungkin karena memang hari Senin ya. Jadi kayak berupa teguran aja sih yang saya lihat. Ya. Ada beberapa mobil yang parkir di badan jalan di pasar. Yang sangat disayangkan kan harusnya parkir di dalam tempat parkir kan tuh luas banget.
0: Betul. Kemarin penertiban para pedagang, terus motor. Sekarang larinya mobil lagi yang lah gantinya, begitu ya.
1: Iya. Ada beberapa mobil, jadi makanya pas itu Polantasnya nungguin kayaknya dia.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata cuma diberikan teguran berupa peringatan aja, belum ke sanksi. Jadi mungkin kita ingatkan juga untuk masyarakat ya, mudah-mudahan kita semua siapapun Anda, baik itu yang dari kendaraan roda 2, roda 4 ya harus tetap mentaati peraturan lintas ya, termasuk tempat parkirnya.
0: Betul. Kalau kota kita tertata rapi dengan antrian yang memang atau parkirannya ditempatkan sudah disediakan, pasti bagus kalau kelihatan begitu ya sih ya.
1: Iya bagus. Mm-mm. Kan di, yang di parkiran di pasar itu kan udah tertib tuh.
2: Betul.
1: Ya, udah indah, udah ya kita udah nggak lihat lagi orang jualan
2: yeah.
1: di parkiran kan. Udah
2: betul.
1: Tertata dengan baik.
2: Kalau
1: yang di pinggir jalannya ini masih banyak kadang suka lupa mungkin ya.
0: Oke, baik. Nah,
1: lalu juga ini pedagang tadi juga terlihat pedagang apa yang menjual ini daun pondak.
0: Daun pondak, ya, oke.
1: Okay. Itu kan memang udah ada tempatnya, tapi ternyata ada beberapa yang ke pinggir jalan. Nah, ini memang petugas harus selalu ke ini kayaknya terus ditanggapi kayaknya.
0: Tapi saya melihat sekarang sih ya, kemarin kan yang para pedagang itu larinya ke pasar Genis kan. Nah, mereka pindah ya. Di pasar Pandara Kenanga. Nah, di situ memang apa Mama boleh dibolehkan atau bagaimana sebenarnya tuh ya?
1: Iya, itu yang mau kita konfirmasi karena itu pas lagi hari terpide ya, tapi
0: kalau betul.
1: Yang hari biasanya juga ternyata terlihat apalagi kalau hujan.
0: Iya.
1: Jadi nanti kita akan koordinasi. Karena kalau udah nanya ke Dinas Perindustrian sekarang tuh di Kadis Perindah terus juga ada beberapa pejabat kota itu mereka sedang di luar daerah. Nah, nanti mungkin kalau sudah kembali ke Ternate setelah kegiatan kita bisa update ke pihak-pihak terkait okay. ya. Berarti kan ini nanti ke Dinas Perhubungan lagi.
0: Baik, betul, juga betul.
1: Ke Dinas, okay. ya, dan Dinas Perhubungan dan juga ke Dinas Perindah. Oke, nanti kita akan coba konfirmasi kembali karena banyak yang akhirnya berjualan di situ ya di dekat Bandara Kananga.
0: Iya, itu dia.
1: Iya, kalau kita lihat ya itu ya jualan-jualan barito kan bawa ikan tomat.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Larinya di situ semua sekarang.
1: Iya, kayaknya aduh itu di Perbatongan nanti coba kita konfirmasi lagi.
0: Oke, baik. Kemarin ada juga ya, ada yang melaporkan mungkin penelpon yang itu yang membahas tentang sampah kemarin ada juga sih ya.
1: Iya betul sekali dari Kayu Merah.
0: Kayu Merah ya.
1: Nah itu juga. Karena mungkin disampaikannya ke Ibu Lurah, jadi kita masih tunggu untuk Lurah Kayu Merah mengkonfirmasi. Cuman masih yang di situ yang merasa bahwa sudah tanam-tanaman di area perkebunan yang ada di RRI situ ya di Pemancar, ternyata banyak yang buang sampah ke situ.
0: Okay.
1: Jadi beliau juga menyampaikan masih tunggu konfirmasi dari Lurah Kayu Merah.
0: Baik, oke, okay, oke.
1: Karena memang kalau misalnya tidak, katanya mau lapor ke Polsek.
0: Begitu. Oh begitu, oke.
1: Okay. Iya. Kita akan konfirmasi lagi tadi.
0: Baik, sambil kita tunggu telepon ya, kalau ada yang ingin bergabung pagi ini ya, untuk mungkin ada masalah yang baru ya ingin disampaikan, keluhan yang baru yang disampaikan ke kita, begitu sih ya.
1: Boleh silakan ya untuk pendengar yang ingin menyampaikan boleh langsung saja ke 3125521 ya, karena nomor WhatsApp.
0: Betul, dan nomor WhatsAppnya 0821203751180. Kemarin-kemarin ya, bersama Sisi juga kan sudah ada keluhan dari masyarakat dari Jailolo, dari Ternate sendiri, begitu ya. Jadi mungkin nanti kita bisa menghubungi pihak-pihak terkait begitu sih ya.
1: Iya betul sekali, dari dinas yang ini yang memang perlu segera ditangkap itu Dinas Kebersihan sama Dinas DLH ya. Dan juga dari perhubungan yang sudah banyak sekali tertampung di Kaopan nih sebagai pers liputan ke kota.
0: Oke, baik.
1: Nantinya Kaopan juga mungkin bisa nyampein ke Kadis Perhubungannya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Baik. Dilan, jadi kayak gitu informasinya. Mungkin di hari Senin itu nanti kita memang ada rencana untuk menyampaikan satu program dialog khusus ya.
0: Oke. Okay. Mungkin mengangkat tentang keluhan salah satunya itulah, begitu ya.
1: Ya, betul sekali. Iya.
0: Baik.
1: Oke, Kak Dilan itu saja ya.
0: Itu saja ya. Oke, nanti saya menyambung sedikit kurang beberapa menit sampai jam 10 begitu sih ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih sih sudah bergabung pagi ini ya walaupun kerjanya dari rumah ya.
1: Iya.
0: Baik, lanjut aktivitasnya dari rumah. Terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bersama rekan saya Sisi tadi ya, sudah bersama kita walau Sisinya kerja dari rumah dan bisa bersama saya di sini untuk mengisi Halo RRI di hari Jumat 5 Juni 2026. Tadi pembahasan tentang pemadaman lampu di beberapa kelurahan yang ada di kota Ternate ini ya, salah satunya dari Ngade tadi sempat kita bahas juga. Nah, saya lari dulu ke Tidore nih. Ini di Tidore terkait dengan listrik di Tidore yang sering padam juga katanya. Dari pihak PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 memastikan bahwa sejumlah insiden pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Tidore belakangan ini murni karena faktor cuaca yang ekstrim dan gangguan alam, bukan pemadaman bergilir begitu ya. Ini seperti dikatakan langsung Kepala PLN Tidore, Citra Dewi, bahwa sistem kelistrikan di Pulau Tidore saat ini sudah terkoneksi dengan sistem Ternate dan disuplai PLTU RUM serta PLMG Castella begitu ya. Nah, dengan interkoneksi ini cadangan daya kelistrikan di wilayah Tidore dinyatakan surplus sehingga pasokan listrik untuk memenuhi yang namanya kebutuhan masyarakat. Jadi pastikan sangat mencukupi begitu ya. Menurutnya juga bahwa penyebab utama padamnya listrik tingginya vegetasi ataupun pepohonan di sepanjang jalur jaringan yang saat ini terjadi hujan lebat yang mungkin disertai dengan angin kencang dan ataupun pucuk pohon milik warga seperti pohon mangga, jambu dan kelapa yang sering kali tertiup angin dan menyentuh kabel fasa jaringan udara begitu ya. Jadi hal tersebut lantas memicu yang namanya hubungan arus pendek atau korsleting yang secara otomatis memutus aliran listrik demi keamanan sistem. Selain faktor pohon, terus juga pemadaman total atau blackout juga sempat terjadi akibat sambaran petir yang merusak komponen arsis di sekitar kawasan pasar begitu ya. Jadi ia menambahkan bahwa petugas PLN di lapangan ini kerap menghadapi kendala lapangan ya. Menghadapi kendala ini ruangan yang mungkin agak sedikit menyempit begitu, jalur-jalur udara dari keluhan dan mungkin salah satunya yang sering dikeluhkan warga Tidore di sana terkait dengan mungkin beberapa hari ada pemadaman lampu begitu ya. Baik, itu dia informasi-informasi yang kami tampung dari Anda pendengar di Halo RRI edisi di Jumat di hari ini. Ada berbagai informasi lagi ya terkait dengan keluhan warga di Halo RRI, nanti kita akan bahas. Tadi sempat juga dikatakan rekan Sisi bahwa nanti ada pembahasannya di hari Senin. Kita akan lihat ya dialog ya, tentang pembahasan mungkin salah satunya keluhan Anda terkait dengan sampah, terus juga listrik dan mungkin tempat parkiran yang diparkir sembarangan juga begitu ya. Kita jelang dulu pukul 10 sebentar, kami akan menghadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk Anda.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, pukul 10. Tanda kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dengar kami sampaikan lintas informasi pukul 10. Dua informasi kami kutip melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi pertama, BPJS Kesehatan Cabang Ternate terus meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satunya melalui kegiatan BPJS Kesehatan Goes to Kampus yang digelar Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Ternate. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Rondonuwu, yang mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi dan diskusi bagi mahasiswa untuk memahami program JKN, mulai dari prinsip penyelenggaraan, manfaat kesepesertaan, hingga berbagai inovasi layanan digital yang dikembangkan BPJS Kesehatan. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategi sebagai generasi penerus yang kelak menjaga pergerakan perubahan di masyarakat. Karena itu, ia memahami mengenai sistem JKN perlu ditanamkan sejak dini. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai perjalanan program JKN yang telah memberikan perlindungan kesehatan bagi jutaan penduduk Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan dengan berbagai layanan digital BPJS Kesehatan yang dirancang untuk mempermudah akses layanan bagi peserta. Ia menilai generasi muda yang akrab dengan teknologi memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam pemanfaatan layanan digital kesehatan. Oleh karena itu, mahasiswa didorong untuk turut menyeperluaskan informasi terkait kemudahan layanan tersedia melalui BPJS Kesehatan. Selain menerima materi, mahasiswa juga bersempatan berdialog langsung dengan narasumber mengenai berbagai aspek penyelenggaraan JKN, mulai dari kepesertaan, alur pelayanan kesehatan, tantangan program, hingga inovasi layanan yang terus dikembangkan. Kegiatan Go to Kampus merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan kalangan akademisi sekaligus memperoleh masukan konstruktif dari dunia pendidikan. Informasi berikutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah secara resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah yang kelima yang akan berlaga pada ajang Porprov Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara pada 8 hingga 14 Juni dengan penutupan dijadwalkan pada 15 Juni 2026. Kegiatan pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Halmahera Tengah pada Kamis kemarin dihadiri oleh staf ahli Bupati, para asisten sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, para pelatih, ofisial, atlet kebanggaan Halmahera Tengah, serta para undangan. Dalam laporannya, Ketua Panitia juga kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah, Abu Bakar Ibrahim, yang mengatakan bahwa Halmahera Tengah mengirimkan kontingen sebanyak 143 orang. Terdiri dari 116 atlet, 17 pelatih, dan manajer, serta 10 ofisial. Adapun cabang olahraga yang diikuti kontingen Halmahera Tengah sebanyak 14 cabang olahraga, yaitu pencak silat, tinju, futsal, bola voli, putra dan putri, panjat tebing, catur, karate, tenis, meja, biliar, atletik, basket, putra, bulu tangkis, dan hapkido. Ia juga menjelaskan bahwa keberangkatan kontingen menuju Kabupaten Halmahera Utara dibagi dalam 3 gelombang guna menyesuaikan jadwal pertandingan yang telah ditetapkan panitia pelaksana Porprov kelima Maluku Utara. Demikian lintas informasi pukul 10.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya untuk Halo RRI. Jangan lewatkan sebentar juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat akan hadir di ruang dengar Anda. Panggilan Jumat di hari ini juga akan bersama Anda. Saya masih beri kesempatan, silakan di line telepon 0921312551 juga 0822115. Oh belum ya, ya di WhatsApp aja kita loncat ya 0821203751180. Masih terkait dengan Halo RRI, keluhan Anda kita masih akan tampung di sini ya. Oke, ada penelpon. Selamat pagi Halo RRI. Halo, selamat pagi.
6: Halo.
5: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
6: Dengan
5: orang Susupu. Bung Tahir ya.
6: Iya.
5: Oke, Bung Tahir, bagaimana? Keluhan yang sama atau ada keluhan yang baru nih?
6: Keluhan itu sudah.
5: Yang mana tuh, yang mana?
6: Yang itu sudah.
5: Apa itu, saya
6: lupa. Dua pagar jembatan itu.
5: Pagar jembatan, di mana letaknya? Saya baru terima nih,
6: dua,
5: mungkin mari sama
6: dua
5: Sisi.
6: Pagar jembatan itu. Oh, yang sudah berulang-ulang cuma.
5: Oh, jebol pagar jembatan.
6: Iya.
5: Oke.
6: Ada dua pagar jembatan.
5: Mm-hmm.
6: Mungkin di apa hubungi di desa sangat cepat gitu, karena kayak apa? Pagar jembatan itu penting, jangan sampai ada saling singgol gitu.
5: Betul.
6: Kita jatuh di barangka kan.
5: Oke. Okay. Sebenarnya itu salah satunya yang harus kita waspadai, mengantisipasi lah begitu ya.
6: Iya.
5: Mm-hmm.
6: Kemarin itu sudah hubungi di dinas terkait di PU Halbar itu.
5: Di Halbar.
6: Itu waktu Mbak Hilda lagi itu yang kemarin.
5: Oh, udah lama kalau begitu ya.
6: Iya.
5: Oke. Okay. Ini di Halbar desa mana nih? Di desa mana?
6: Ya, yang satu perbatasan antara desa Susupu dan desa RTB, yang satu tuh. Yang satu di kampung desa RTB gitu.
5: Desa RTB ya.
6: Satu di Susupu. Perbatasan Susupu desa RTB.
5: Iya, oke.
6: Okay. Dan itu dari dinas TU sudah tahu itu. Sudah disampaikan kemarin.
5: Oke.
6: Okay. Tinggal pastikan saja yang belum.
5: Oke. Okay. Sudah disampaikan, tapi mungkin
6: ya,
5: ini informasi ini mungkin sudah disampaikan sampai ke yang terkait begitu ya, atau
6: sudah.
5: Belum sudah ya,
6: sudah okay. Itu dari Mbak Hilda kemarin itu.
5: Oh iya,
6: di 2025 kemarin.
5: Oh begitu, 2000. Tapi belum ditindaklanjuti begitu kemarin. Belum ditindaklanjuti, mau diturun langsung ke sana begitu untuk perbaiki ya.
6: Iya, okay. Tapi kalau jalan sudah diperhatikan, walaupun baru sebatas apa timbunan seperti itu. Dan itu kan jelas dulu, nanti butuh waktu berapa lama dulu, baru berapa bulan dulu baru bisa aspal tuh, itu sudah.
5: Iya.
6: Sudah dipastikan, cuma dua pagar jembatan
5: dulu. Dua pagar belum. Jembatan ya, oke.
6: Iya, dua pagar jembatan kalau boleh di bisa di apa dinas terkait agar
5: dipastikan okay. Itu. Perbatasan
6: karena
5: desa.
6: Ini sudah lama ya.
5: Dari 2025 lah kemarin begitu ya.
6: Iya. Dan kerusakan pagar ini sama jalan sudah mendekati 30 tahun.
5: Oke, baik.
6: Tidak diperhatikan, jadi kalau boleh di 2026 ini cepat di apa? Diselesaikan sudah
5: perhatikan. Oke, baik. Terima kasih Bung Tahir. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tahir dari Susupu, Halmahera Barat, Jelolo di sana ya. Terkait dengan pagar jembatan yang sudah dari 2005 kata keluhan ini ya. Tapi saya sudah turun langsung tapi belum diperbaiki begitu. Selamat pagi, halo RRI.
7: Selamat pagi, halo RRI.
5: Iya, selamat pagi Bung Yasin.
7: Ya, Bung Roni, ini ya, saya sudah ulang sudah berapa kali.
5: Saya dengar keluar suaranya Bung Yasin semangat sekali, sepertinya segar begitu.
7: Iya.
5: Apa nih keluhannya, silakan.
7: Ya, masalahnya dari kelurahan Kayu Merah, Pala Jawa 2, Ubu-Ubu, terus Bastion Karance, Bastion Talangame, Perumnas. Punya rumput itu selalu antar sampai di Mangga 2 ini yang jadi masalah ini.
5: Jadi tampungnya di bak sampah Mangga 2 begitu?
7: Iya.
5: Oke.
7: Apa penampungan Kota Ternate di Mangga 2 atau bagaimana? Di luar ini kan saya sudah sampaikan beberapa kali tadi Pak Camat, Pak Kadis Delha, supaya bagaimana kalau di Pak Camat, tolong sampaikan di lura-lura yang punya masyarakat yang selalu antar di kelurahan Mangga 2 ini.
5: Padahal kalau kalau dibilang istilahnya di setiap kelurahan kan pasti ada bak sampahnya, begitu
7: iya,
5: kan?
7: Ada, kenapa sampai antar-antar di Mangga 2 terus?
5: Okay.
7: Kemarin kan saya sudah baku hal yang satu lagi, gitu. Ada yang di motor, ada yang di odol, ada yang main Lego saja ini yang jadi masalah. Ada yang turun baru taruh ke sana sampai dua tempat sampah itu penuh.
5: Penuh.
7: Sampai orang yang biasa angkat sampah yang oto sampah itu nih sampai dong mengeluh lagi.
5: Baik, baik. Oke.
7: Tapi tidak ada respon dari Pak Camat ke kelurahan supaya lurah-lurah tegur itu masyarakat supaya jangan antar di sini.
5: Kalau di situ ya di situ saja, disampung di setiap kelurahan begitu ya.
7: Iya.
5: Oke, baik.
7: Masa kelurahan angker semua baru bilang ini sampai tempat sampah umum. Umum tapi ini khusus di kelurahan nomor 2.
5: Oke.
7: Ini yang pengerjaannya salah, ini yang akhirnya tertampung semua di Mangga 2 ini jadi masalah.
5: Oke, baik, baik.
7: Iya, begitu. Okay. Jadi mohon Pak Camat saya sampaikan di lurah supaya jangan lagi model ini kan.
5: Baik.
7: Ada punya apa nama Kaiser masing-masing. Kaiser tergunakan baru semua antar ke Mangga 2 ini yang salah besar ini.
5: Oke.
7: Begitu.
5: Baik Bung Yasin.
7: Ya, oke, sementara begitu Bapak
5: baik.
7: Bung Roni.
5: Terima kasih Bung Yasin ya.
7: Oke, sama-sama.
5: Baik, oke.
7: Selamat pagi Bung
5: Selamat
7: Roni.
5: Selamat pagi Bung Yasin di Mangga 2. Ini dari kemarin-kemarin ya, setiap keluhan dari Bung Yasin terkait yang sama juga untuk sampah ini ya, yang katanya didatangkan langsung dari kelurahan lain, datangnya ke Mangga 2 ditampung di situ sampai bertumpuk-tumpuk lah istilahnya. Tapi kalau dipikir-pikir harusnya setiap kelurahan kan ada ya tempat sampahnya, bak sampah yang disediakan begitu. Apakah di situ memang sudah bejibun, sudah terlalu banyak larinya ke Mangga 2 begitu. Ini harusnya dipertanyakan sebenarnya. Mudah-mudahan camat, lurah setempat bisa mungkin memberikan apa teguran sama warganya yang ada di situ ya, yang di kelurahan yang di mana ada berbagai tempat sampah yang sudah disediakan, jangan lari ke tempat yang lain begitu ya, atau larinya kan jauh dari misalnya dari Kayu Merah lari ke Mangga 2 kan jauh begitu ya, kok bisa ya buangnya sampai di situ. Ya mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti lah terkait dengan keluhan dari Bung Yasin ini ya, dan nanti mungkin kita akan gimana sih, kita mungkin undang lurah ataupun mungkin apa camatnya ya langsung di RRI begitu, kita bisa telepon atau bisa langsung kasih ke prosa satu di sini ya, kita masih berbincang-bincang. Nanti ada kesempatan kita bahas sama-sama atau langsung juga dari DLH ya yang bersangkutan langsung kita akan undang di sini terkait dengan keluhan-keluhan warga ini ya, masyarakat ini ya. Tadi Pak Bung Tahir juga sudah dari 2025 keluhan yang sama terkait dengan pagar jembatan yang belum juga diselesaikan begitu ya. Ini juga mengantisipasi atau perlu diwaspadai juga untuk mungkin para pengendara istilahnya begitu. Karena ini satu sebenarnya diperlukan sekali sih sebenarnya untuk mengantisipasi biar terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi begitulah istilahnya ya. Oke, nanti kita akan bahas keluhan-keluhan Anda, saya akan tampung di sini, mudah-mudahan juga didengar rekan saya Sisi yang sering juga bersama Anda di Halo RRI. Mudah-mudahan keluhannya bisa kita bahas sama-sama ya. Masih mungkin kita undang, kita telepon pihak terkait yang ingin kita mungkin membahas terkait dengan keluhan-keluhan Anda. Baik, pendengar, dan sepertinya kita harus akhiri dulu nih Halo RRI di hari Jumat hari ini. Nanti pembahasannya kita simpan dulu ya. Hari Senin kita akan berjumpa kembali dan kita bahas, kita undang, kita bisa telepon yang bersangkutan dan kita akan mungkin menyelesaikan masalah-masalah di tempat Anda. Begitu. Terima kasih yang sudah bergabung pagi ini dan pendengar jangan kemana-mana, sebentar nanti akan hadir untuk Anda ada panggilan Jumat ya, nanti membahas mengenai membangun peradaban dan karakter manusia melalui pendidikan akhlak. Jadi kami berharap Anda tetap di sini di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita akhiri dulu untuk Halo RRI Jumat 5 Juni 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
4: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
3: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
4: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
3: Oh, itu super aman di mana?
4: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
3: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
4: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
3: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
4: Apa tuh?
3: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
4: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
3: Nah bener, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
4: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
3: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 10 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang sebentar, kami akan bersama Anda di program Panggilan Jumat.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 10 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Di hari Jumat hari ini kami hadir kembali untuk Anda untuk panggilan Jumat. Jumat hari ini 5 Juni 2026. Nah, pembahasan kita pagi ini mendengar mengenai membangun peradaban dan karakter manusia melalui pendidikan akhlak. Dengan topik tersebut, Anda bisa bergabung, bisa berinteraksi bersama narasumber pagi ini yang sudah hadir di Studio Pro 1. Tapi ada baiknya saya perkenalkan dulu ya. Ada Sekretaris Komisi Infokom MUI Maluku Utara, M. Asis M. Nur, SPDI, MPD. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, selain itu juga ada Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, Dr. Andus Haji Safri Hasan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, di pagi menjelang sini Ustadz Basir Ishak berhalangan ya.
2: Berhalangan.
0: Jadi iya, kita bertiga di sini nanti akan bersama Anda. Pendengar kami undang Anda silakan di line telepon 0921312521, juga di WhatsApp 0821203751. Membahas mengenai membangun peradaban dan karakter manusia melalui pendidikan akhlak. Nah, terkait dengan hal tersebut, mungkin sebagai pengantarnya kita pagi ini ya, saya ke Sekretaris Komisi Infokom MUI yang mungkin ingin pengantarnya sedikit mengenai topik kita, silakan.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi azmain. Allah Ta'ala fil kitabil kirim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatu yada'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhawuna al munkar, wa ulaikahumul muflihun. Ya Alhamdulillah, para pendengar radio RRI Ternate, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih melaksanakan aktivitas ya, berbagai aktivitas yang telah dan sudah kita lakukan. Dan semoga di hari yang berkah ini, hari Jumat, membawa keberkahan kepada kita semua yang melakukan kewajiban ataupun aktivitas-aktivitas apa saja. Tentunya satu hal yang kemudian kita inginkan.

0: Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan pengantar materi ya, terkait dengan membangun peradaban dan karakter manusia melalui pendidikan akhlak. Kita ketahui bersama bahwa peradaban manusia itu tidak semata-mata dibangun ya dengan kemajuan teknologi, kemudian kekayaan alam ataupun kekuatan militer itu sendiri. Karena sejarah membuktikan pada kita semua bahwa peradaban yang besar, ya, makmur dan bertahan lama ya itu didasari oleh nilai-nilai luhur, budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia. Di sisi lain tak jarang kita lihat bahwa keruntuhan peradaban yang besar itu ditandai dengan kemerosotan moral itu sendiri atau kemerosotan akhlak itu sendiri. Nah ini yang kemudian kita berharap bahwa bangsa ini ya, bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini memiliki akhlak yang kemudian dapat menopang ya menuju peradaban yang kemudian dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia emas itu akan terjadi di 2045 ya, kita harapkan bersama. Namun tentunya harapan ini jika kita tidak imbangi dengan keseriusan kita untuk kemudian membangun budi pekerti akhlak ya yang baik, tentunya cita-cita bangsa ini ya, cita-cita pemerintahan hari ini memang tidak akan tercapai. Oleh karena itu peningkatan daripada akhlak ini memang sangat penting untuk kemudian kita seriuskan sehingga harapan kita bersama itu akan tercapai. Oleh karena itu sebelum jauh kita berbicara tentang apa itu peradaban, maka mungkin kita perlu memberikan definisi sedikit ya, terkait dengan akhlak, karakter dan peradaban itu sendiri.
1: Ini sebenarnya salah satunya bagaimana cara membentuk karakter dan akhlak mulia ya pada peserta didik istilahnya begitu.
0: Kalau kita menerjemahkan atau dari literasi yang kita baca, banyak sekali sebenarnya pengertian akhlak ya, namun di sini saya ingin menyampaikan bahwa istilah akhlak itu merupakan ilmu tentang baik dan buruk, mengatur hubungan ya manusia dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan dan diri sendiri, serta mengarahkan perbuatan manusia menuju perilaku yang sangat terpuji. Kemudian hubungan akhlak dan karakter ini, kalau karakter itu adalah kumpulan sifat ya, ciri atau watak yang menetap ya dalam diri seseorang yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan akhlak adalah sarana untuk mewujudkan karakter itu. Jadi itulah sedikit pengertian akhlak dan karakter, dan sebagai pengantar saya kira untuk saat ini saya kira demikian, nanti akan ditambahkan oleh
1: Pak Mas. Silakan. Terima kasih Safri, boleh menyambungkan sedikit pengantar kita untuk topik pagi.
2: Iya, jadi benar adanya. Satu kaum, bangsa, umat, kalau akhlaknya sudah rusak, maka runtuhlah bangsa, kaum itu sendiri. Oleh karena itu, betapa pentingnya akhlak manusia untuk menjadi sebuah pendidikan awal dalam kehidupan ini. Karena dengan pendidikan itu dapat mencerdaskan kehidupan manusia. Dan pendidikan itu juga seseorang bisa berbuat berdasarkan yang kemampuan pengetahuan yang dia miliki. Kapan orang memiliki pendidikan yang tinggi, tentu mempunyai karakter berpikir juga cukup tinggi. Baik itu berbicara, bergaul, dan sebagainya. Sebaliknya, kalau tingkat pendidikan orang itu rendah, juga dapat mencerminkan pergaulan orang itu. Sehingga dengan demikian betapa pentingnya pendidikan itu untuk dapat direalisasikan dalam bentuk akhlak itu sendiri. Kita sedikit melihat ke belakang. Pada saat Rasulullah hadir, kaum jahiliyah pada waktu itu orangnya bobrok moral, akhlaknya tidak ada mengenal peri kemanusiaan dan peri keadilan dalam kehidupan itu. Oleh karena itu beliau hadir di tengah-tengah kelompok pada waktu itu. Yang pertama beliau bangunlah akhlak. Karena akhlak itulah kemudian menjadikan manusia sebagai ciptaan Allah yang baik dan menjadikan mereka untuk mengenal dirinya, mengetahui hak-haknya dan kewajiban atas mereka diri sendiri.
1: Oke.
2: Maka itu beta

0: Apa pentingnya Rasulullah membangun akhlak kita. Sehingga dengan itu saya sampaikan ayat satu ya. Allah memuji kepada beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat besar.
1: Oke.
0: Oleh karena itu, maka di setiap pergantian zaman, waktu, musim, itu tidak terlepas daripada sifat akhlak yang kita miliki, sehingga benar-benar dalam setiap pergantian regenerasi itu juga diikuti dengan akhlakul karimah.
1: Pak Haji, tadi dikatakan pergantian ya, pergantian dari musim ke musim begitu. Peradaban manusia dari zaman ke zaman. Kalau zaman teknologi sekarang ini, peradaban manusia di masa depan seperti apa sebenarnya kalau Pak Haji lihat?
0: Jadi sebenarnya begini, sebuah ilmu pengetahuan itu dapat merubah karakter orang berpikir. Tapi sesungguhnya ilmu pengetahuan itu juga tidak bisa melemahkan daripada karakter manusia. Jadi iman, ilmu pengetahuan itu harus berjalan sama. Dengan demikian orang mempunyai kemampuan untuk memiliki ilmu pengetahuan, tapi juga diberikan dengan akhlak yang tinggi. Sehingga apa yang disirikan itu tidak menjadikan orang itu menyembah kepada pengetahuannya, tapi ada nilai-nilai akhlak yang ada di dalamnya. Barangkali begitu dari kami.
1: Pak Asis, bagaimana kalau melihat peradaban manusia setelah memasuki masa modern sekarang, peradabannya ke depan, ke masa depan seperti apa sebenarnya?
2: Ya, terima kasih. Selain dalil ya, ayat Al-Quran dari yang Ustaz Sapri sampaikan, ada sebuah hadis yang kemudian nanti ini saya akan bawa ke sana menjawab dari pertanyaan. Dalam sebuah hadis ya, riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama buistu liutammi makarimal akhlak." Ya, sesungguhnya aku ini ya, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, akhlak yang mulia. Jadi menjawab tadi pertanyaan itu, saya memiliki perspektif yang agak berbeda ya dalam pengkajian saya terhadap masalah akhlak ini. Kalau dakwah selama ini para alim ulama ya, kemudian para ustadz, para kiai dituntut untuk kemudian memperbaiki akhlak ya. Harus Anda punya akhlak itu harus diperbaiki.
1: Kebanyakan kan begitu ya.
2: Seperti itu. Namun perlu saya sampaikan bahwa akhlak ini ya, dalam perspektif saya adalah ketika dia terbentuk itu ketika masyarakat itu mempunyai pemahaman dan perasaan yang sama. Nah, oleh karena itu dakwah ini harusnya ke arah situ. Akhlak ini dia akan terbentuk dengan sendirinya ketika tadi masyarakat punya pemahaman, punya perasaan yang sama. Pemahaman-pemahaman, kalau kita pemahaman Islam, perasaan-perasaan Islam. Buktinya apa? Ketika kita suasana puasa di Ternate, suasana puasa di Ternate dengan di kota-kota besar, kalau saya bandingin itu agak berbeda.
1: Berbeda ya.
2: Kalau di Ternate itu orang makan di depan umum itu masih malu,
1: ya kan? Betul.
2: Kalau di kota-kota besar, misalnya
1: pusing amat. Pusing amat.
2: Padahal dia itu memakai peci. Saya pernah ketemu pakai peci, tapi ngopi di
1: depan umum.
2: Di depan umum. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat tidak memiliki perasaan yang satu, yang sama, yang satu kemudian pemikiran yang satu. Nah, di dalam digitalisasi hari ini atau perkembangan ya, teknologi hari ini, sebenarnya tadi yang meneruskan tadi penjelasan Ustaz Safi, memang kita ini diuji ya, diuji dengan ibarat teknologi ini pisau bermata dua ya. Jadi satu sisi itu tergantung kita untuk bagaimana kita cara menggunakannya.
1: Itu dia.
2: Kita hari ini kita sering mendengungkan internet yang sehat ya kan. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwa ada ya generasi-generasi muda kita hari ini yang kemudian kalau saya beberapa waktu sebelumnya saya melihat data itu sangat miris ya.
1: Apakah teknologi itu digunakan dengan baik atau sebaliknya begitu kalau lihat sekarang?
2: Ini fakta hari ini menunjukkan menunjukkan kita prihatin bersama di dunia pendidikan.
1: Baik.
2: Baru-baru kalau kita tahu bersama bahwa salah satu kampus ya, kampus terbesar di Indonesia itu terjadi pelecehan seksual. Sangat luar biasa. Padahal lembaga pendidikan yang bukan lembaga pendidikan dasar, tapi lembaga pendidikan yang paling tinggi kan, baru kampus-kampus terkenal di Indonesia juga. Betul. Jadi keprihatinan yang sangat luar biasa. Kemudian pada tingkat SD, pada tingkat dasar juga itu sudah pacaran ini kan, beberapa kasus kita temukan seperti itu. Nah ternyata kalau kita telusuri peran orang tua, pendidikan keluarga ini sangat penting juga. Bagaimana orang tua itu memberikan akses gadget ya terhadap anak ini harus kita perhatikan sehingga hal-hal yang tadi yang kemudian saya jelaskan tadi dia tidak akan terjadi. Jadi tergantung kita bagaimana kita menggunakan teknologi yang ada ini, apakah kita mau ke arah yang baik atau ke arah yang buruk.
1: Oke. Demikian. Baik. Ada satu pertanyaan dari tidak namanya tapi dari Duva Ternate katanya nih. Ini bicara soal karakter dan akhlak. Saat ini bangsa Indonesia sepertinya tidak baik-baik saja karena di sana sini saling hujat bagi pembesar. Apakah ini juga masuk dalam dikte moral dan kira-kira pengaruh apa saja terhadap generasi di bawah? Mohon dikupas katanya. Ini dari Duva katanya. Ya, siapa yang duluan?
0: Baik.
1: Silakan Pak Haji.
0: Terima kasih. Jadi memang fenomena hari ini bangsa ini kita melihat ini rasa miris sekali. Dan yang terjadi itu bukan kelompok menengah ke bawah. Tapi yang terjadi hari ini adalah kelompok-kelompok intelektual. Pemimpin-pemimpin bangsa yang kita harapkan agar mereka itu menjadi contoh. Contoh kita harapkan adalah contoh yang punya nilainya, nilai yang kebaikan. Tapi justru yang terjadi pada hari ini sebaliknya. Nah, kalau yang demikian ini, maka dalam pencerminan sebuah bangsa atau kaum, ini sudah sebenarnya kita menghadapi sebuah keruntuhan. Keruntuhan moral dan keruntuhan iman. Karena dengan demikian itu, orang tidak memiliki integritas sendiri sebagai seorang pemimpin, yang pemimpin itu wajib dan harus kita contohi. Tapi sesungguhnya dia memberi praktekan hal yang tidak baik.
1: Contoh yang tidak baik.
0: Maka oleh karena itu, kita juga sangat prihatin dalam masalah ini. Kenapa bangsa ini harus terjadi begitu? Apa ini dibujuki oleh apa? Apa tidak bermental menghadapi dalam masalah atau tidak memiliki karakter iman atau akhlak sehingga hal ini harus tercipta dan terjadi? Kita tanya, kalau orang yang beragama agama itu kan melarang kita untuk jangan berbuat hal-hal yang tidak baik kan? Agama tidak boleh menciptakan hal-hal yang dapat merusak ketatanan kehidupan. Tapi justru orang yang beragama itu sendirilah membuat hal-hal yang rusak. Dan tidak hanya terjadi pada lingkungan kecil, tapi justru hal ini sangat besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oleh karena itu, saya ingat sebuah ungkapan dari seorang ulama besar, Syekh Muhammad Abduh, berkata begini, innamal umamu akhlaquhum mabakiyat, wa inhumu dahabat akhlaquhum dahabu. Satu umat, kaum atau bangsa itu, manakala berdiri tegak, selama akhlaknya masih bagus. Sebaliknya, bangsa, kaum itu runtuh, manakala akhlak bangsa itu hancur. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri ini dengan iman, takwa, dan akhlak tadi. Maka betapa pentingnya pendidikan akhlak, pendidikan iman, dan pendidikan Islam, agama ini harus kita wujud dalam kehidupan kita ini. Sehingga itu menjadi perisai, menjadi benteng bagi kita untuk tidak berbuat apa saja, dan kalau berbuat sesuatu kita harus ikhtiar karena ada agama dalam diri kita.
1: Jadi seperti yang ditanyakan tadi pengaruh apa saja terhadap generasi yang dibawa, istilahnya begitu ya. Memberi contoh yang tidak baik lah istilahnya begitu.
0: Jadi begini, pemimpin satu bangsa yang terjadi pada hari ini, mari kita ambil sebuah ungkapan kecil atau sebuah contoh kecil dalam kehidupan berumah tangga. Rumah tangga ini, seorang ayah, seorang ibu, pasti ada punya anak. Maka kalau mau terciptanya suasana harmonis dalam keluarga, kehidupan berkeluarga, tentunya seorang ibu dan ayah itu punya sikap yang baik terhadap anak. Tapi kalau ibu dan ayah sudah berkelahi di depan anak, maka itu memberikan warisan yang tidak baik kepada anak-anak dalam kehidupan berkeluarga itu sendiri.
1: Okay.
0: Maka sesungguhnya itu akan terjadi keluarga yang broken,
1: baik,
0: yang menghancurkan rumah tangga itu sendiri. Sebaliknya, kalau hal yang terjadi pada hari ini kita lihat pada umumnya tercipta begini, maka juga akan mempengaruhi generasi sesudahnya. Apa yang generasi berikutnya mengambil daripada sifat, tabiat yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita di negeri ini.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Baik. Pak Asis bisa menambahkan tadi yang ditanyakan sama dari Dufa-Dufa nih.
2: Ya, saya sedikit melanjutkan tadi penjelasan awal saya tadi terkait dengan akhlak itu dia terbentuk ketika peraturan atau masyarakat itu memiliki satu pemahaman terhadap peraturan dan kemudian satu perasaan ya. Tentunya dalam pembahasan kita adalah perasaan Islami kemudian peraturan-peraturan yang Islami. Nah, yang terjadi saat ini ya, memang tadi dikatakan bahwa kita miris dengan kondisi hari ini memang karena, mohon maaf, perspektif saya itu bangsa ini tidak memiliki suatu aturan yang kemudian bisa memberikan
1: saya potong dulu sebenarnya apa istilahnya bangsa yang tidak memiliki apa ya, mungkin tidak ada ketakutan begitu bagi orang-orang yang mungkin kadang-kadang membuat hal-hal yang di luar aturan begitu, Pak Asis, bagaimana?
2: Iya betul, bahwa hari ini dengan kemajuan teknologi hari ini itu orang berbuat apa saja dengan sesuka hati dia. Dia tidak ada semacam rasa malu, tidak ada semacam rasa punya perasaan takut bahwa efek yang kemudian ditimbulkan dari perbuatan dia itu seperti ini. Jadi orang semakin berani hari ini. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa ini kalau dibiarkan terus menerus, maka harapan kita, harapan pemerintahan hari ini memang tidak akan tercapai. Ya. Karena banyak fakta-fakta yang hari ini kalau kita urai dari tindakan amoral, kemudian tadi yang contoh yang saya katakan tadi ya, saya meneruskan tadi bahwa baru-baru kita dikagetkan dengan ada sekitar puluhan santri yang kemudian dilecehkan oleh seorang kiai katanya seperti itu. Jadi ini kan suatu potret pendidikan ya. Pendidikan kalau sudah hancur itu mau jadi apa negara ini, mau jadi apa bangsa ini. Jadi ini prihatin sekali dengan keprihatinan yang sangat luar biasa, sehingga kita harus meneropong kembali ya, meneropong kembali sistem pendidikan kita hari ini mau dibawa ke arah kemana seperti itu. Apakah kalau kita lihat undang-undang Sisdiknas itu memang sangat bagus, tujuannya seperti apa kan sudah jelas, berbudi pekerti dan yang lurus dan dan seterusnya. Tapi untuk kemudian menuju ke situ, setiap pergantian menteri kurikulum diubah. Kemudian landasan pendidikan kita tidak berasaskan akidah Islam, itu juga menjadi problem juga. Berdasarkan akidah sekuler dan lain-lain sebagainya, ini juga menjadi problem juga sesungguhnya. Karena kalau ini dibiarkan, maka sekali lagi bahwa harapan kita tidak akan tercapai. Jadi mungkin ini menjadi kerisauan kami selaku praktisi pendidikan ya, melihat fenomena yang terjadi di dalam dunia pendidikan ya. Karena memang kalau pendidikan ini tidak dibenahi sedari awal, maka saya agak ragu juga bahwa Indonesia Emas 2045 itu akan tercapai. Ya, yang terjadi justru Indonesia cemas ya kalau dalam pandangan saya.
1: Pasti sebenarnya mungkin ada sedikit poin-poin apa saja sebenarnya terkait dengan pengembangan kepribadian seseorang begitu untuk akhlak yang berkarakter begitu.
2: Saya memahami begini, untuk membangun akhlak itu top down. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa uswatun hasanah. Beliau adalah contoh yang terbaik ya buat umat manusia, bukan hanya orang Islam tapi buat umat manusia. Siapa saja yang dan beragama apa saja, ketika menjadikan Rasulullah sebagai teladan, maka insya Allah dia akan sukses. Kalau orang Islam itu suksesnya bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga insya Allah akan sukses. Jadi top down, harus memberikan contoh kepada rakyat ya. bukan button up, bukan. Jadi hari ini kita melihat bahwa rakyat itu harus dituntut, atau umat ini harus dituntut, harus berakhlak baik. Tapi yang ditunjukkan oleh para pemimpin, mohon maaf sih ya, itu yang tidak seperti yang kemudian kita harapkan. Jadi poinnya itu. Jadi kalau suri teladan yang kemudian dicontohkan pada umat yang kemudian tidak baik ya, maka umat juga akan kenapa? Jadi agama itu hanya sebagai pilihan, akhlak itu hanya pilihan sih ya. Masih banyak ya. Kalau kita ingat lagunya apa Iwan Fals kan, urus saja ya kan, urus saja akhlakmu, urus saja moralmu. Peraturan yang sehat yang kami mau kan seperti itu. Jadi rakyat itu diminta tidak, pemimpin tidak urus, usah mengurus rakyat dan seterusnya. Tapi yang dituntut adalah urus saja korupsi lah, korupsi kasus-kasus yang kemudian hari ini kemudian dipertentangkan kepada rakyat, kepada umat ini. Memang poinnya tadi top down ya, harus memberikan contoh kepada masyarakat atau umat ini.
1: Demikian. Tadi dikatakan ada kata korupsi kan, baru terjadi ini, ada yang korupsi dari BMBG ini kan yang baru terjadi juga. Ramai sekarang bicara acatitanya Prabowo ini sudah mengangkat ada yang korupsi lagi begitu ya. Pak Haji, bagaimana menurut Anda pengembangan kepribadian akhlak yang berkarakter seperti apa sebenarnya ditanamkan ke manusia zaman sekarang?
0: Ya, jadi ini sebenarnya kita melihat heran keadaan ini. Kenapa harus korupsi?
1: Ya.
0: Begitu. Dan apa namanya, korupsi ini kemudian orang bilang kalau korupsi itu kasar, diserahkan dengan penyalahgunaan. Penyalahgunaan wewenang. Kalau dibilang korupsi, nanti orang itu punya perasaan. Padahal orang tidak berperasaan, perasaan malu, kemudian ada korupsi. Oleh karena itu, sebenarnya ini hal yang menjadikan orang yang melakukan korupsi ini ada sebuah tindakan yang tidak terpuji. Begitu. Kenapa dia harus berkorupsi? Kalau orang korupsi, itu berarti harus, oh saya ini masih kekurangan dalam kehidupan ini, berupa finansial kehidupan.
1: Nah, itu salah satunya tentang kepribadian.
0: Ya, kepribadian.
1: Baik.
0: Gitu. Mungkin finansial saya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan saya, lalu saya bisa mengambil hak bangsa, negara, rakyat ini. Tapi kita orang lihat, orang yang korupsi ini orang yang punya kemampuan semua finansial. Orang kaya-kaya
1: semua. Kaya semua ya?
0: Iya. Tapi kenapa harus korupsi?
1: Iya, betul.
0: Jadi kita orang ini bertanya-tanya begitu, kenapa harus korupsi? Begitu. Lalu dalam namanya memberikan hukuman kepada para korupsi ini, kadang-kadang kita orang rakyat kecil ya juga tidak masuk akal begitu. Sampai dengan triliunan, tapi hukumannya kecil.
1: Kecil itu dia.
0: Iya, 2 tahun setengah. Ada kadang-kadang bebas murni.
1: Iya. Kalau begini kan orang istilahnya akan berulang-ulang kali melakukan hal itu ya.
0: Tidak merasakan apa akibat daripada perbuatan itu. Tapi kalau korupsi itu diberikan hukumannya maksimal, maka sesungguhnya orang juga takut.
1: Ya, itu dia.
0: Saya teringat sedikit ceramah dari almarhum guru kita, Zainul MZ. Dia ceritakan tentang Presiden Cina. Waktu dia dilantik untuk menjadi presiden, dia bilang ke rakyatnya, siapkan 100 peti mati. Begitu. 100 peti mati.
1: Siap untuk orang korupsi.
0: Ya, siap untuk orang korupsi.
1: Orang korupsi.
0: Dan 99 itu orang yang korupsi, dan satu di antaranya saya, kalau saya korupsi, tembak saya
1: tembak.
0: Lah, betul. Kalau ini pencerminannya kita lihat, ini orang Cina yang bukan beragama Islam.
1: Ya.
0: Tapi dia berkarakter yang seperti begitu.
1: Menanamkan hal itu ya.
0: Ya, nilai-nilai positif dalam kehidupan ini. Sebagai seorang pemimpin.
1: Baik.
0: Nah, sekarang yang korupsi di Indonesia ini Islam semua. Dan perbuatan ini sangat bertentangan dengan
1: agama.
0: Agama, begitu. Nah, kalau dalam Islam itu korup, orang Islam itu kalau orang pencuri, bahasa Al-Quran itu pencuri. Tapi kemudian bahasa kita ini dihaluskan, kalau pencuri itu kasar, nanti orang malu. Bahasa Al-Quran itu as-syarik. Syarik itu artinya pencuri. As-syarik tidak bisa terjemahkan korupsi. As-syarik tidak bisa terjemahkan penyalahgunaan, tidak bisa. Dia penerjemahnya tunggal. Jadi as-syarik pencuri. As-syariku was-syarikatu. pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Fakta u aidiakuma, potonglah tangan keduanya. Nah, sekarang ini tidak dihaluskan pembicaraan itu sehingga jangan pencuri dia malu nanti.
1: Malu, oke.
0: Okay, kalau halus pencuri, tapi dia malu. Kedua,
1: Rasul. Pak Haji, kita tahan dulu boleh ya? Kita terima telepon dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Mas.
1: Dari Madiun, ya. Dengan Pak siapa di mana? Pak siapa?
3: Pak SBY.
1: Oh, Pak SBY. Ya, Pak SBY. Di Madiun. Baik, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat datang Pak.
3: Saya sehat selalu Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, kalau berbicara karakter atau watak atau apa sifat seorang itu tuh sebenarnya ya kita harus belajar. Memang itu pertama belajar sama siapa. Ini perlunya kepemimpinan teladan pemimpin. Ini pemimpin terutama Nabi Muhammad, yang kedua teladan pemimpin kita. Itu yang penting tuh, itu keteladanan.
0: Iya,
3: itu
0: iya, betul.
3: Kalau setelah ada teladan, mari kita kembali ke diri kita sendiri, seluruh rakyat Indonesia kembali ke diri kita sendiri. Untuk apa? Sadar. Kalau itu dimulai dari diri sendiri dulu. Itu kan harus sadar itu. Kalau nggak sadar ya nanti repot. Melihat seseorang itu bukan di masjid, bukan di gereja, bukan di Borobudur sana, bukan itu melihat orang. Melihat orang itu saat ada itulah ada tanggung polisi itu melihat orang di situ.
1: Oke.
3: Di situ melihat orang itu, bapak orang di situ, bukan di, kalau di masjid, di gereja, di Borobudur itu topeng aja sebenarnya itu. Iya, itu ya, terlalu melihat orang begitu. Yang penting itu kembali ke diri sendiri dulu. Itu nanti kalau udah kembali sendiri, kalau nggak bisa lagi, ya udah nanti seperti Nabi Nuh, turun itu, ya mohon maaf, turun musibah itu.
0: Iya.
3: Bisa diingatkan lagi, bagaimana lagi?
1: Baik.
3: Tuhan apa nggak mengerti? Ya mengerti, Tuhan itu nggak tahu kan, gitu. Itu barangkali, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Subiono dari Madiun ya. Pak Haji sama Pak Asis ya. Bisa menanggapinya tadi?
0: Jadi begini, saya sedikit tanya.
1: Oke, balik dulu kan tadi ya.
0: Menyangkut dengan apa hukuman terhadap orang yang melaksanakan apa penyerbuan korupsi tadi. Rasulullah ketika beliau menegakkan keadilan dan beliau untuk menjadi contoh uswatun, itu beliau berkata di depan para sahabatnya, seandainya, beliau bilang, seandainya anakku Fatimah, kalau dia pencuri, saya yang potong tangan.
1: Oke. Okay.
0: Itu berarti seorang pemimpin harus mampu menegakkan keadilan. Dan dalam menegakkan keadilan itu tidak bisa memilih apa itu saudara, keluarga, teman, kerabat. Tapi sesungguhnya menegakkan keadilan itu adalah sebuah keharusan seorang pemimpin, sehingga dengan itu masyarakat, rakyat yang dipimpinnya takut dan menghargai. Karena dia menegakkan wibawa terhadap kepimpinan itu sendiri. Dan kalau ini juga kita orang punya pemimpin bangsa, terutama Pak Prabowo itu menegakkan seperti begini, orang takut
1: pasti ya. Iya, harus sebenarnya gimana kalau menerapkan hal begitu ya?
0: Iya, tembak saja. Begini, tangka 1 10 bikin.
1: Oke. Okay,
0: tangka 10 11 bikin.
1: 11 bikin. Baik.
0: Jadi dari penjara itu menghadirkan orang-orang intelek semua yang dalam sana itu.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan justru itulah kemudian menjadi beban negara, karena negara memberi makan kepada mereka dalam tahanan itu.
1: Oke.
0: Okay. Oleh karena itu, bagaimana kalau pemerintah pemimpin negara ini kumpul para ulama-ulama, rapat bicarakan, minta solusi bagaimana fatwa para ulama untuk terhadap para orang yang korupsi.
1: Baik. Kita tahan dulu ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Yasin.
3: Iya.
1: Oke, Pak Yasin, silakan.
4: Oke, okay, terima kasih para narasumber. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Oke, cerita korupsi, cerita tidak jujur, etikanya kurang bagus. Sampai cerita sampai dengan presiden. Tapi di Ternate tidak pernah sampaikan. Di Ternate itu ada terjadi lagi. Panitia haji menggagalkan orang yang cita-cita haji.
2: Oke.
4: Okay. Di 2015 pendaftarannya. 2022 nomor porsinya ada, gagal berangkat. Dijanjikan 2026 gagal berangkat lagi, namanya hilang di telan bumi. Sampai hari ini kan tidak dibahas apa itu dosa atau tidak orang panitia yang seperti itu tuh. Di dalam kota Ternate sendiri sampai satu pasangan itu ibunya menangis sampai hari ini nih. Dia kesal karena sudah ada nomor kursi di 2022 dijanjikan 2026 gagal lagi.
2: Okay.
4: Yaitu Pak Imam Sabia sama istri, sampai hari ini kan tidak pernah dibahas. Terus panitia model itu dia dosa atau tidak? Mohon penjelasan itu, dosa baik atau tidak, tahu bagaimana?
2: Baik.
4: Korupsi atau mana? Korupsi waktu atau korupsi uang? Yang model itu.
2: Oke.
4: Oke, sebentar begitu.
2: Baik.
4: Mohon maaf, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kita kembali ke Mas Ubiono dulu kali ya, yang dipertanyakan tadi. Pak Asis bisa diulangi tadi ya?
2: Terima kasih Mas SBY.
5: SBY, ya, betul.
2: Madiun, insya Allah. Saya kira ini pendengar setia yang beberapa kali saya
5: ngisi. Tetap ada ya?
2: Tetap ada.
0: Okay, iya, orang Ternate.
2: Ya. Ya. Okay, baik. Semoga saya selalu Pak Sugiono di Madiun. Baik, memang betul teladan ini, hari yang hari ini dari pemimpin itu kita lihat agak krisis ya, krisis keteladanan kepemimpinan bangsa ini. Jadi padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan para sahabat ya, as-sabiqunal awwalun itu sudah memberikan contoh ya yang baik pada umat ini ya, untuk kemudian mengikuti mereka. Selain contoh yang disampaikan oleh Pak Ustadz Safri tadi, saya juga teringat dengan satu peristiwa ketika Umar bin Khattab itu beliau berpidato ketika diangkat menjadi khalifah kedua, khalifah ketiga. Ketiga setelah Rasulullah, jadi Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar. Apa yang kemudian beliau katakan bahwa ketika saya menjalankan kepemimpinan ini, saya salah, luruskan saya dengan pedang.
1: Okay.
2: Nah, ini kan suatu pesan yang sangat luar biasa.
1: Pak Asis, kita tahan dulu boleh?
2: Siap.
1: Ya, terima dulu sekalian. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Abdul.
6: Saya.
1: Oke, okay, Pak Abdul Tidore, silakan Pak Abdul.
6: Baru monitor ini, jadi temanya tentang apa nih?
1: Tema di Jumat ini tentang membangun peradaban dan karakter manusia melalui pendidikan akhlak.
6: Terima kasih, tema yang luar biasa sekali.
0: Iya, silakan.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Silakan,
2: salam.
6: Tadi saya ikuti ya, sedikit saya dibuka ke sana, ada Pak Ustaz bilang bahwa krisis contoh untuk pimpinan kita ini. Namun satu hal yang saya tanyakan begini, Pak Ustaz, ada orang yang paling disegani atau pemimpin yang ada di Indonesia ini atau di daerah atau di kelurahan sekalipun itu bagaimana supaya anak-anak ini atau warga itu bisa mencontohi mereka itu seperti apa, karena keadaan-keadaan yang sekarang ini tuh sulit sekali untuk contoh yang hal-hal yang baik itu memang susah sekali. Karena ya bapaknya, tetenya, cucunya juga itu terlibat dalam hal-hal yang menyangkut dengan ini, itu semua itu bersama. Tetenya, cucunya juga itu, jadi mau contoh kepada tete, contoh kepada bapak juga, bapak jerumus ke hal yang begitu. Jadi saya mohon kepada bapak Ustaz, ada saya dengar ada Ustaz yang bilang Rasulullah bahasa begini, kalau sebenarnya anak saya Fatimah dia mencuri, saya sendiri akan tangannya. Tapi di era sekarang ini oknum pejabat yang punya anak itu Jerumus dan kasus yang biasa itu luar biasa, tapi itu dilindungi.
1: Dilindungi.
6: Nah itu ya, makanya bagaimana itu proses saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Istom, disambung lagi.
2: Iya, saya lanjutkan dulu. Memang krisis keteladanan dari seorang pemimpin ya, akhir-akhir ini memang kita lihat terjadi degradasi. Sehingga pesan daripada Khalifah Umar bin Khattab tadi menunjukkan kepada kita bahwa penerapan hukum itu bukan hanya berlaku untuk rakyat jelata, tapi bagi seorang pemimpin itu harus diterapkan juga. Saya juga teringat ketika perdebatan Ali bin Abi Thalib ya dengan seorang Yahudi yang kemudian apa namanya tentang baju besi Ali itu sendiri. Oh, iya. Ya baju besi perang Ali itu sendiri dan kemudian dimenangkan oleh si Yahudi. Yahudi. Nah ini menunjukkan bahwa Islam itu ketika diterapkan ya dalam kehidupan ya itu tidak memandang apakah dia itu seorang rakyat biasa atau bangsawan atau pemimpin, semuanya ketika mendatangkan bukti-bukti yang kuat maka dia akan dimenangkan atau keadilan itu akan terjadi ketika penerapan Islam itu secara menyeluruh. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita untuk berislam secara keseluruhan ya, jangan parsial-parsial, jangan sebagian-sebagian. Karena tindakan sebagian-sebagian itu adalah langkah-langkah syaitan ya. Syaitan itu tujuannya untuk menyesatkan umat manusia. Jadi sekali lagi bahwa keteladanan ini sangat penting untuk kemudian terjadi keadilan, kemudian terjadi kemakmuran, terjadi ketika ada pemimpin dan rakyat itu saling ridho, itu sangat luar biasa. Saling ikhlas, saling ridho, saling kerjasama dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Nah ketika ini terjadi maka cita-cita kita bersama itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan tercapai. Namun sebaliknya ketika ini tidak tercapai maka saya agak pesimis dengan kondisi hari ini ya, yang ketika kalau dibiarkan terus menerus kita akan jauh daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Itu ya dari Pak Sugiono. Jadi pertama keteladanan ya, kemudian sikap adil yang kemudian diterapkan ya, memperlakukan hukum secara adil antara penguasa dan rakyat itu harus dilakukan ya. Sehingga iya betul. Sehingga jangan rakyat saja yang kemudian dikejar, tapi para pemimpin di atas juga ya. Okay. Tadi saling melindungi antara yeah. anak berbuat korupsi kemudian bapaknya melindungi. Dan seterusnya. Ini bertentangan dengan Rasulullah katakan bahwa ketika anakku Fatimah mencuri maka aku sendiri yang memotong tangannya. Ini sangat bertentangan sekali. Okay. Jadi inilah teladan yang kemudian Rasulullah tetapkan untuk kita semua. Tinggal kita memilih ya, kita mau ikuti atau tidak. Dan akhirnya kita akan sudah tahu kan, ketika kita mengambil hukum yang Allah sudah tetapkan, dan kita akan kembali kepada Allah dengan masuk surga, atau kita meninggalkan hukum yang Allah sudah tetapkan dan kita sudah tahu arahnya kemana. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya hidup ini adalah pilihan. Tinggal kita mau memilih seperti apa kita, dan ujungnya kita sudah tahu. Ustadz Felix katakan bahwa life is choice kan, jadi hidup ini adalah pilihan, jadi silakan Anda memilih dan sudah tahu arahnya nanti di hari kemudian seperti apa. Saya kira itu ya.
1: Tadi apa? Yang ditanyakan sama Bu Yasin ada kaitannya dengan haji tadi ya. Menurut Anda bagaimana sebenarnya?
2: Iya, kalau yang ini saya komentar sih.
1: Oke, betul.
2: Ini mohon maaf kalau saya ini salah.
1: Bukan jalurnya, bukan jalurnya.
2: Saya ini bukan jalur saya, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada satu dalil yang kemudian ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Duruqutni ya, yang kemudian Duruqutni ya, yang kemudian mengatakan bahwa tidak halal harta atau hak seorang muslim diambil orang lain kecuali atas keridoan atau kerelaan. Jadi tidak halal berarti kan haram ya kan. Kalau haram berarti kan ujung-ujungnya itu kan dosa. Nah, seperti itu. Dosa. Cuman saya ingin sarankan saja, mohon maaf sekali lagi, saya hanyalah orang kurang paham tentang masalah-masalah ini, tapi saya sarankan bahwa jangan mengambil hak orang lain. Ya,
1: betul.
2: Karena setiap hak yang kita ambil akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu, ya. Jadi ini perkara haji ini bukan perkara yang gampang. Orang sudah menunggu berpuluh-puluh tahun, betul. Ya. Namun ketika pada waktunya kemudian diganti ini kan, saya juga merasa sakit hati.
1: Sakit juga. Lah, semua dengar juga sakit.
2: Itu ya barangkali dari saya. Mohon maaf sekali lagi.
1: Baik, baik. Pak Haji ya, boleh Pak Haji ya, boleh menambahkan.
0: Ini sebenarnya kita tidak bisa memberikan vonis terhadap panitia.
2: Oke.
0: Okay. Sebaiknya saya juga sarankan datangi panitia haji saja.
2: Betul ya.
0: Datangi
2: langsung saja. Tanya,
0: kenapa? Sampai nomor porsinya sudah ada. Tunggu tahunnya datang.
2: Sudah tiba, tapi diganti lagi.
0: Ganti lagi. Kemudian nomor porsinya hilang.
2: Iya.
0: Nah, jadi apa? Siapa tadi yang menanya itu?
2: Pak Yasin.
0: Pak Yasin Tidor ya.
2: Itu ya di Mangga 2.
0: Mangga 2. Pak Yasin itu di kantor apa nama haji itu di bawah di kalau di Ngade.
2: Ngade.
0: Datang saya jam kerja.
2: Oke.
0: Okay. Tanyakan langsung kepada pimpinannya.
2: Oke.
0: Okay. Muhammad Jabir Wahid. Kepalanya sekarang ini. Tanyakan dia kenapa terjadi begini. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan bisa tahu.
2: Oke.
0: Okay. Sebabnya apa sampai
2: kenapa sampai ditunda atau diganti begitu ya.
0: Iya. Kira-kira begitu Pak Yasin.
2: Betul. Ya. Tadi ada satu pertanyaan lagi dari Pak siapa? Pak Abdul ya? Sudah ya tadi ya?
5: Tentang
2: Pak Abdul. Tadi tentang apa ya? Saya lupa juga. Yang dari Tidore tadi itu ya? Yang dari Tidore.
0: Oh iya betul sekali. Keteladanan orang tua.
2: Orang tua ya? Iya. Oke.
0: Okay. Jadi begini. Memang betul. Keluarga itu adalah sebuah komunitas dalam kehidupan ini yang paling kecil dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Tapi benar adanya, orang tua itu harus beri contoh.
2: Dari.
0: Sekarang kalau orang tua akan berbangsa dan bernegara, tapi benar adanya orang tua itu harus beri contoh.
2: Dari.
0: Sekarang kalau orang tua ini kebanyakan terjadi, orang tua sebagai contoh yang diharapkan untuk berikan contoh yang baik, tapi justru sebaliknya, seperti orang tua apa namanya pasang-pasang togel. Dan dia kemudian itu memperlihatkan kepada anak-anaknya. Nah, justru ini meninggalkan atau memberi kesan kurang bagus terhadap anaknya. Karena anak ini mengharapkan seorang generasi yang benar-benar menciptakan sebuah generasi yang baik dalam bangsa negara ini.
2: Okay.
0: Tapi kalau tabiat bapak atau ibu seperti begini tentunya tidak bagus untuk anak kehidupan berikutnya. Oleh karena itu ini juga tidak enak kalau sebuah lingkungan keluar kemudian kita orang tua yang diharapkan untuk membina anak dengan akhlakul karimah yang baik, kemudian perilaku seperti ini, maka justru ini sebuah perilaku yang tidak terpuji dalam membina rumah tangga.
2: Baik, kita terima lagi ya.
0: Ya,
2: waktu kita masih ada, masih banyak ini. Silakan. Halo, silakan. Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam. Mangga 2
2: balik lagi.
4: Nah, jadi seperti ini Pak Samlan tadi, ada Pak Ustaz Samlan tadi jawab tadi.
0: Haji Syafri.
4: Iya. Yang model itu petugas saya tahu. Panitia yang model itu masih tak mendatang pakai lagi atau tidak? Jangan sampai merugikan yang lain lagi. Kan begitu.
0: Iya.
4: Nomor porsinya sudah ada 2022. Tiba-tiba di telan bumi. Dijanjikan 2026. Semua sudah lunas, sekarang alasan tidak lunas. Sedangkan pendaftarannya 2015.
0: Ya.
4: Coba cara kerja nanti hubungi Imam Sabia sama istrinya. Sampai hari ini istrinya kecewa dan menangis.
0: Imam Sabia.
4: Kapan lagi dia berangkat? Umur sampai atau tidak? Nah itu dosanya siapa? Siapa yang tanggung? Panitia atau siapa yang tanggung? Orang punya cita-cita yang model itu. Dulu pendaftaran haji waktu itu susah, tapi tetap dia berangkat. Tidak ada yang ganti-ganti, tidak ada yang roba-roba aturan yang segala hal. Ini yang jadi masalah. Tapi sekarang zaman sudah canggih, tapi selalu diganti terus. Tak kecewa orang. Nah, panitia model itu masih pakai lagi atau tidak? Terus dosa atau tidak? Itu yang maksud saya begitu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih.
2: Oke, informasi. Iya. terima kasih Pak Yasin. Saya juga agak marah juga sebenarnya kalau itu terjadi di keluarga saya. Dan mungkin ini saya berharap suara Pak Yasin ini didengar oleh kepala ya, kepala pimpinan Pak Zabir ya,
1: sehingga panitia haji lah.
2: Iya, sebenarnya panitia haji yang kemudian bisa mengevaluasi ya. Kita berharap bahwa sebenarnya sudah canggih teknologi saat ini, bisa kita memonitor tahun berapa kita berangkat, ketika kita daftar, kita kan sudah bisa lihat berapa tahun lagi kita berangkat sejak awal pendaftaran. Jadi sebenarnya tidak harus transparansi itu kita harus buka di tengah-tengah.

0: masyarakat sehingga jangan ada kecurigaan. Ini kan disembunyikan sesungguhnya dari awal, mungkin disembunyikan, dijanjikan, kemudian tiba-tiba diganti pada tahun 2022, diganti kemudian dijanjikan lagi. Nah, belum tentu juga kan di 2026 ternyata betul tidak berangkat juga di tahun ini, kemudian dijanjikan lagi. Ini kan janji-janji palsu sesungguhnya. Betul. Dan ini mengecewakan juga. Jadi saya berharap bahwa panitia haji bisa mendengar suara Pak Yasin ini, kemudian bisa mengadakan evaluasi. Mungkin panitianya harus diganti ya. Kalau saya itu saya sarankan harus
1: makanya tadi diganti. Ditanyakan kenapa panitianya itu saja.
0: Kalau yang ini saya tidak bisa menjawab karena itu kewenangan mereka. Saran saya itu harus diganti panitia semacam ini karena memang tidak amanah juga ya, tidak amanah. Kasihan juga orang sudah menunggu waktu yang lama tapi
1: betul
0: diganti seperti itu.
1: Oke. Okay. Ada satu pertanyaan dari hamba Allah nih yang dia bertanya mengenai bicara soal karakter yang sebenarnya. Kalau Kota Ternate patut menjadi contoh karena ada banyak perguruan tinggi begitu. Jadi faktanya menunjukkan lain. Contohnya kasus di Pengadilan Agama Ternate yang cukup tinggi perceraiannya, ratusan kasus perceraian ini. Kira-kira motif apa sebenarnya yang terjadi? Itu dia.
0: Iya. Baik, 571 ya, di tahun 2025. Iya, kasus perceraian itu baru
1: di tahun kemarin.
0: Tahun kemarin itu. Baru itu tahun kemarin belum genap 12 bulan ya, belum cukup 12 bulan. Memang sebenarnya banyak alasan yang saya sempat ikuti beritanya, ada alasannya karena ekonomi. Kemudian ada KDRT juga ya, bervariasi alasannya. Tapi apapun alasannya, memang ini adalah PR kita semua dalam dunia pendidikan, bagaimana kita mengatasi masalah ini. Kalau kita di, saya kebetulan di kampus yang Ternate, ada semacam lembaga konseling ya, konseling yang kemudian menangani masalah-masalah
1: perceraian ini.
0: Ya, bukan masalah-masalah KDRT juga ya. Ada semacam apa namanya konseling terhadap istri yang kemudian mengalami KDRT. Dan kemudian anak juga, dan itu kita lakukan. Sebenarnya masalahnya itu adalah kalau kita bicara tentang keluarga, berarti kan kita bicara sesuatu yang kemudian apa namanya yang lebih besar juga. Karena bicara lingkungan keluarga, bicara lingkungan masyarakat, bicara tentang pengaturan negara terhadap
1: ini sebenarnya ada sangat paut dengan akhlak istilahnya. Begitu.
0: Iya.
1: Kalau akhlak yang baik tidak ada yang namanya perceraian, ya begitu kan?
0: Bisa juga ya. Jadi kerjasama antara lingkungan keluarga, masyarakat, kemudian negara ini sangat erat ya, sangat berkesinambungan. Jadi kita tidak bisa mengharapkan pembentukan akhlak itu dalam keluarga saja, tapi masyarakatnya itu tidak menunjukkan akhlak yang baik. Kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan pendidikan akhlak yang baik, pendidikan agama yang baik, tapi kita tidak bisa menjamin ketika dia bergaul di tengah-tengah masyarakat, dia tidak terpengaruh. Jadi ini kerjasama atau kesinambungan antara pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat dan negara itu harus sama-sama, ya harus berbarengan. Karena apa namanya dalam suatu negara itu, dalam suatu negara tidak akan melahirkan generasi yang baik ketika negara tidak bisa menciptakan peraturan atau perundang-undangan yang kemudian bisa mengatur terhadap suatu hal, baik itu di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah keluarga. Jadi kesinambungan itu antara tiga hal ini memang sangat penting, karena memang pendidikan itu, sekali lagi pendidikan itu bukan hanya pendidikan keluarga, tapi di tengah-tengah masyarakat, kemudian regulasi dari penyelenggara negara juga sangat-sangat penting untuk kemudian mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri.
1: Okay.
0: Saya kira itu.
1: Baik. Ustadz ya, Safri boleh. Bisa menambahkan?
2: Boleh, saya kita tambah sini.
1: Ya, boleh, silakan.
2: Silakan. Jadi memang benar ada yang
1: sekarang terkait dengan perceraian ini yang semakin banyak katanya.
2: Jadi tingkat perkawinan juga banyak sekarang ini.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Jadi perceraian banyak, perkawinan juga banyak. Okay. Ada bisa mengimbangi lah.
1: Okay.
2: Jadi betul sekali kalau perceraian itu banyak hal. Masalah ekonomi tadi pasti sudah bilang, ekonomi. Terus ini bahugil. Ya laki bahugil, perempuan tidak mampu, perempuan cerai. Perempuan juga bahugil, tidak mampu laki cerai.
1: Cerai.
2: Begitu. Terjadi seperti itu. kemudian kekerasan dalam rumah tangga, begitu. Hal-hal ini terjadi. Kemudian kawin muda.
1: Ya.
2: Jadi sebenarnya Pak Asis.
1: Salah satunya mungkin maksudnya ya, itu juga ya.
2: Kawin muda yang belum siap mental untuk menghadapi rumah tangga ini, begitu merasa enteng bagus perkawinan itu dikawin, setelah kawin dihadapkan dengan masalah-masalah ekonomi tadi, tidak siap untuk menerimanya. Dan sekarang perceraian terjadi, perceraian anak-anak muda.
1: Ya.
2: Begitu. Banyak itu terjadi. Kawin baru 3 bulan cerai, anak satu cerai, banyak. Begitu. Oleh karena itu, maka kantor agama ada pra-perkawinan. Begitu. Ada salah satu tema di saya itu pra-perkawinan. Artinya mereka memasuki perkawinan harus datang ke KUA dulu untuk berikan nasihat, berikan pemahaman-pemahaman tentang apa rumah tangga itu, seluk-beluknya, suka-dukanya, manis-pahitnya. Tapi tentunya di dalam berikan pemahaman mereka itu harus mereka harus mampu memiliki akhlak dalam membina rumah tangga itu. Terjadinya kekerasan seperti pemukulan, bicara kasar terhadap istri atau terhadap suami, itu karena tidak memiliki moral. Laki berbicara kasar kepada istri, berarti laki tidak punya akhlak atau moral. Istri tidak menghargai suami, itu berarti istri tidak memiliki akhlak atau moral. Maka kedua belah pihak itu harus memiliki ini semua, sehingga dalam membina rumah tangga itu berdasarkan nilai-nilai Islam dan akhlakul karimah.
1: Oke, baik.
2: Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, akhlak Rasulullah itu bagaimana? Dia jawab, khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu, kalau orang memiliki integritas membaca Al-Qur'an dan kemudian memahami ajaran agama Islam, maka sesungguhnya di dalam rumah tangga dan menghadapi berbagai macam cobaan berupa itu kekurangan ekonomi, hal-hal banyak lah. Tapi kalau moral ini melekat pada dirinya, insya Allah maka dia akan terhindar daripada hal-hal yang tidak diinginkan dalam bina rumah tangga itu.
1: Betul.
2: Oleh karena itu, maka betapa pentingnya anak-anak itu ketika masuk perkawinan, paling tidak orang tua dulu memberikan nasihat mereka terhadap menghadapi rumah tangga itu.
1: Baik.
2: Sehingga mereka siap kalau menghadapi ujian dalam rumah tangga nanti.
1: Baik. Kira-kira. Oke. Waktu kita masih sekitar 1 menit lagi nih. Karena hari Jumat ini hari ini ya, jadi mungkin kita harus selesaikan dulu nih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami. Nah, kita sebelum pamit mungkin kita closing ya. Bagaimana sebenarnya pendidikan akhlak adalah bisa istilahnya fondasi utama lah dan membangun peradaban dan karakter manusia. Kita closing. Silakan untuk pendengar.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI yang saya banggakan, alhamdulillah sudah sampai di akhir ini. Ada hal penting yang kemudian ingin saya katakan bahwa pendidikan akhlak itu lahir ya dari penerapan hukum ya, hukum-hukum Islam itu sendiri, karena akhlak itu dari penerapan hukum Islam ini akan melahirkan peraturan yang sama, kemudian pemahaman dan perasaan yang sama, sehingga ketika orang ingin berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan akhlak itu, dia akan merasa malu ya. Salah satu contoh yang tadi saya katakan bahwa ketika dalam bulan puasa itu orang makan di depan umum itu dia akan malu. Karena apa? Karena dia memiliki perasaan ya, perasaan bahwa dia malu ketika dia makan sendiri sementara orang lain berpuasa. Kemudian tentang masalah sholat juga, ketika dia memerintahkan orang untuk sholat, kemudian dia tidak sholat, ini kan sesuatu hal yang kurang pas lagi ya. Ketika orang tua menyuruh anaknya untuk pergi ke masjid tapi orang tuanya di rumah, ini juga satu hal yang kurang bagus juga. Teladan juga penting untuk orang tua terhadap anak. Kemudian sanksi di dalam Islam itu yang saya pahami, sanksi-sanksi ketika orang yang tidak melaksanakan salat itu juga harus ada. Hari ini kalau kita lihat hukum sholat itu bukan hal yang wajib ya. Orang yang tidak sholat juga itu terserah.
1: Ya.
0: Ya. Tidak ada sanksi yang jelas. Sementara dalam Islam itu ada kejelasan. Sehingga laki-laki yang tidak sholat Jumat, apakah dia itu datang bulan? Ini kan tidak mungkin juga kan. Makanya dalam Islam itu ada ketegasan, ada peraturan yang kemudian diterapkan. Sehingga dari sholat itu kita berharap bahwa dia akan mencegah ya perbuatan keji dan mungkar. Jadi sesuai dengan dalil bahwa sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Karena ketika kita hanya mendorong sholat tapi kita hanya mendorong sholat tapi ketika kita berharap bahwa sholat ini bisa melahirkan orang akhlak-akhlak yang kemudian bisa mencegah orang untuk berkorupsi ya, kemudian orang untuk berbuat asusila ya, tindakan asusila dan hal-hal yang kemudian jauh dari Islam. Dari sholat juga kita mengharapkan bahwa anak-anak kita itu tumbuh dengan lingkungan yang Islami, tumbuh dengan keadaan yang sangat kondusif, pendidikan yang luar biasa juga, kemudian baca Quran ya, yang kita dorong kepada anak-anak kita ya, kita dengan membaca Al-Quran kita berharap bahwa akhlaknya itu akan muncul ya, akhlak Al-Quran itu juga akan keluar ya ketika dia interaksi dengan Al-Quran. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau kepada saya selaku pribadi yang sudah memiliki anak dan siapa saja yang sudah menjadi orang tua, marilah lewat lingkungan keluarga kita membangun, kemudian lingkungan masyarakat juga kita menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk anak-anak kita, tumbuh kembang anak-anak kita, dan amin. Kita berharap bahwa ada regulasi yang jelas ya, yang kemudian dilahirkan oleh para pemimpin bangsa ini untuk mencegah orang-orang yang kemudian berbuat yang menyalahi akhlak yang baik ya, akhlak Islam ya, sehingga harapan ya, harapan bahwa Indonesia nanti 2045 itu Indonesia emas itu bisa tercapai. Dan kita berharap bahwa bangsa ini menjadi bangsa terdepan dalam memimpin peradaban dunia ya. Karena peradaban itu dia tidak lahir dari akhlak yang tidak baik, tapi akhlak yang bagus, dan akhlak itu dia tidak lahir daripada peraturan yang bobrok, tetapi dari peraturan yang Islam, peraturan yang kemudian perasaan yang melahirkan perasaan yang Islami, dan kita berharap itu yang kemudian terjadi. Semoga bangsa ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi bangsa yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Saya kira mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai perpisahan kita,
2: ya, saya
1: pesan mungkin dengan topik kita nih.
2: Saya tidak lagi berkomentar.
1: Ya, silakan.
2: Tapi saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah.
1: Ya, boleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa bi'saitil hasanati tamhuha wa halikun nasa bihulukin hasanin." Artinya begini. Ittaqullah, taklah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wat bisa itu hasanah, dan ikuti perbuatan jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu gugur karena dengan kebaikan itu. Dan mudah-mudahan dengan ini kita semua menjadi orang baik, berakhlak karimah sesuai dengan apa disampaikan, ditinggalkan dan dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah bersama kami ya di panggilan Jumat. Istilahnya akhlak dan karakter kita yang harus kita jaga terus karena merupakan jantung peradaban. Kalau kita lihat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tidak akan membawa kedamaian tanpa diimbangi oleh moralitas yang kuat. Karena akhlak ini menjadi penentu arah agar kemajuan tersebut membawa manfaat bagi manusia ya untuk ke depan. Terima kasih untuk Anda juga di pagi menjelang siang ini. Terima kasih juga Sekretaris Komisi Infokom MUI Maluku Utara, M. Asis, M. Nur, SPDI, MPD, dan juga Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, ada Dr. Andus Haji Safri Hasan.
2: Terima kasih.
1: Mungkin kita berjumpa nanti untuk dialog-dialog berikutnya lagi ya. Baik, kita akhiri panggilan Jumat di Jumat hari ini 5 Juni 2020. Terima kasih juga untuk Anda semuanya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti panggilan Jumat, dan panggilan Jumat juga mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda ya. Untuk hari ini di Jumat 5 Juni 2026, saya sudah bersama Anda di Ternate Pagi hingga siang ini. Dan selanjutnya untuk Ternate Siang, Anda akan ditemani rekan Maisara dan Mbak Dini ya, untuk bersama Anda menemani waktu siang Anda. Terima kasih untuk semuanya, dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Saya Roni, juga Bung Adrian, kami harus pamit. Terima kasih untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, jangan lewatkan sebentar. Kami akan menyiarkan juga jalannya salat Jumat berjemaah untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Seringkali kita melihat masalah hanya dari kacamata pribadi. Ada seorang bapak tua bersama 4 anak yang masih kecil-kecil. Mereka naik kereta ekonomi dari Jatinegara menuju Semarang. Di dalam kereta, anak-anak itu sangat ribut sehingga mengganggu penumpang yang lain. Berlarian ke sana kemari, teriak-teriak tawa mewarnai keceriaan mereka. Penumpang yang lain banyak yang merasa terganggu dengan tawa anak-anak itu. Sang bapak tua itu sepertinya tidak mau tahu. Seorang ibu memberanikan diri untuk menegur bapak tua. "Pak, maaf pak, apakah anak-anak itu anak bapak?" Tanpa menjawab, bapak tua itu pelan-pelan mengangkat kepala dan melihat ke arah ibu yang menegurnya. "Ada apa bu?" tanya bapak tua. "Itu pak, anak bapak. Mereka berisik dan mengganggu penumpang yang lain. Tolong disuruh diam pak. Sebagai orang tua, harusnya bapak bisa menjaga anak-anaknya dong. Kami merasa terganggu." "Oh, maaf bu, saya tidak bisa," jawab bapak tua. "Kenapa tidak bisa? Kan itu anak bapak." "Saya tidak tega." "Kenapa tidak tega?" 3 hari yang lalu, mereka baru saja kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan pesawat. Sejak kecelakaan itu, mereka tidak pernah berhenti menangis. Dan baru hari ini, saya melihat mereka bisa tertawa. "Saya tidak tega memberhentikan tawanya. Jika ibu tega, saya persilahkan," jawab bapak tua mengakhiri percakapan. Sang ibu kemudian kembali ke tempat duduknya dan tidak bisa berkata apa-apa lagi sambil meneteskan air matanya. Kini marahnya berubah menjadi sayang, bencinya jadi simpati. Ia sangat senang melihat anak yatim piatu itu bisa tertawa lepas. Yakinlah, pada saat kita mau membuka mata hati dan pendengaran, pastilah hidup ini lebih mudah untuk difahami. Kebencian jadi kasih sayang, dendam jadi persahabatan. Tidak ada yang salah dalam kehidupan ini. Yang salah adalah pada saat kita tidak berusaha mau mengerti tentang kehidupan. Sungguh, Allah menginginkan kebaikan bagimu, kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda, Rekan Dakta.

Peluang dan kesempatan seringkali menjadi alasan kenapa seseorang gagal. Ada yang mengatakan, andaikan saya diberi kesempatan, pasti saya akan sukses. Andaikan ada peluang, saya pasti berhasil. Peluang dan kesempatan adalah 50% dari kesuksesan. Tapi ingat, 50%-nya lagi ada pada kesiapan. Banyak orang yang mendapatkan kesempatan, tapi dia tidak siap. Dan ada yang siap, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan. Al-Quran Nur Karim mengatakan kalimat yang sangat menarik dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Keberuntungan didapatkan saat bertemunya kesiapan dan kesempatan. Kesuksesan adalah perkalian antara variabel kesiapan dan variabel kesempatan. Jika kesiapan sudah matang dan kesempatan terbuka lebar, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, kesuksesan yang besar. Biarkan kesempatan dan peluang Allah yang akan berikan, karena itu adalah hak prerogatif Allah sebagai Sang Maha Kuasa. Tapi kesiapan adalah hak prerogatif kita sebagai manusia. Mempersiapkan kesiapan jauh lebih sulit dari mencari kesempatan. Ada perkataan, ada gula, ada semut. Jika memiliki syarat-syarat untuk sukses, maka kesuksesan dan kesempatan akan datang dengan sendirinya. Jangan salahkan jika kesempatan itu tidak datang, tapi salahkan kenapa kita tidak mempersiapkan diri agar kesempatan itu segera datang. Biji-biji kegagalan tidak akan menghasilkan buah kesuksesan. Jika Anda menginginkan buah-buah kesuksesan, maka Anda harus menanam biji-biji kesuksesan. Mari bangun potensi, bangun produktivitas, tingkatkan skill dan keahlian kita. Maka pasti Anda akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan tunggu kesempatan itu datang, baru Anda bersiap-siap. Karena ingat, kesempatan itu tidak akan menunggu sampai Anda siap. Tapi kita harus siap-siap menunggu kesempatan itu datang. Dan beruntunglah orang-orang yang beriman, karena dia selalu yakin dan dia selalu bersiap untuk menunggu kesempatan itu datang. Dan dia sangat yakin bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Saya, Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda, Rekan Dakta.

Beberapa waktu lalu, seorang pemuda minta bertemu dengan saya. Dia berkata, "Ustadz, tolong bantu saya. Masa depan saya hancur. Saya tidak punya masa depan. Ustadz, dulu saya sejak SD selalu dapat ranking 1. Kemudian saat saya masuk kelas 2 SMA, saya tidak mau ranking. Saya tanya kenapa. Saya malu, Ustadz, karena di wajah saya ada tompelnya." Lalu dia perlihatkan tompel yang ada di wajahnya. Itulah sebabnya dia selalu pakai topi dan memanjangkan rambut depannya agar dia bisa menutupi kekurangannya. Kemudian saya katakan, "Kamu benar-benar ingin berubah?" "Iya, Ustadz." "Kalau begitu, ini ada 10.000. Kamu sekarang pergi ke tempat cukur untuk mencukur rambut kamu sampai habis." "Sampai botak, Ustadz?" tanyanya. "Benar." "Saya malu, Ustadz. Saya tidak mau, Ustadz. Saya malu." "Baik. Kalau begitu, sekarang silakan kamu pulang. Saya tidak bisa membantu kamu karena kamu sendiri tidak mau membantu diri sendiri." Dia terdiam dan akhirnya dia bersedia untuk mencukur rambutnya. Kemudian saya setelkan sebuah film motivasi dari laptop yang saya pegang. Dalam film itu ada seorang pemuda yang dilahirkan tanpa kedua lengannya. Dengan semangat, ia terus maju. Pemuda itu terus berusaha mencapai kesuksesan. Yang akhirnya dia bisa menulis, bisa melukis, bahkan bisa menyetir mobil. Lalu saya tanya lagi, "Wahai anak muda, kalau dibandingkan dengan kondisi kamu dan kondisi pemuda itu, mana yang lebih baik?" Jawabnya tegas, "Saya lebih baik, Ustaz. Kalau dia saja yang tidak punya kedua lengan, bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Kalau dia saja bisa bersyukur, kenapa kamu masih belum mau bersyukur? Seringkali kita menangis karena tidak memiliki sepatu baru, sementara orang lain menangis karena tidak punya kaki. Fokuslah pada kelebihan, jangan fokus pada kelemahan. Seekor burung tidak bisa merubah arah angin, tapi dia bisa merubah arah sayap hingga dia bisa terbang mencapai tujuannya. Allah menciptakan setiap manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Jangan karena sering mengeluhkan sedikit kekurangan, kita selalu melupakan kelebihan. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri mau merubah dirinya sendiri. Dan Allah tergantung prasangka hambanya. Ayo berubah untuk lebih baik. Bangkitlah, harapan itu masih ada. Saya Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta.

Selamat siang, mendingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ternate siang lanjutan kami tim yang bertugas, saya Main Sara bersama rekan teknik studio dan pemain cara kamera. Jangan lewatkan juga ya pendengar untuk siaran langsung sholat Jumat berjamaah. Nantinya kami hadirkan langsung dari Masjid Agung Al-Munawwar Kota Ternate. Dan pendengar tentunya dengan masih dengan lagu-lagu bernuansa islami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Mixmu.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Al-Munawar, Kota Ternate. Selamat mendengarkan.
2: RRI Ternate, kanal informasi.
3: Asyhadu

Ah ouh, oh, oh.

maupun ibadah kurban, yang tentunya kedua ibadah ini sering dikaitkan dengan peristiwa daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika kita membuka sebuah referensi, salah satunya yaitu dalam kitab Nasaiul Ibad karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan bahwa ada tiga alasan mengapa Nabiullah Ibrahim alaihi salam digelar dengan istilah Khalilullah atau kekasih Allah. Betul, nama Ibrahim tidak kita saksikan bersanding dengan nama Allah biasanya kalau ada tulisan kaligrafi. Kalau ada biasa tulisan kaligrafi kan ada tulisan Allah di sampingnya ada Muhammad. Nah, ini nama Nabi Muhammad tidak disebut dengan Khalilullah, berbeda dengan Nabi Ibrahim. Ada tiga alasan menurut Imam Nawawi. Yang pertama, mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam digelar dengan istilah Khalilullah? Oleh karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam lebih mendahulukan segala perintah Allah di atas perintah segalanya. Hal ini tentu tercermin di dalam Al-Quran. Ketika turun perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, yakni Ismail alaihissalam. Bayangkan Pak, siapa kira-kira hati orang tua yang tidak teriris ketika turun perintah dari Allah untuk menyembelih anak semata wayangnya, yakni Ismail alaihissalam. Ketika itu terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Makanya hari tersebut ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi dan disuruh menyembelih anaknya, yakni Ismail alaihissalam, mimpi yang pertama terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Makanya hari tersebut dinamai dengan istilah hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari penantian. Ini Nabi Ibrahim masih bingung, ini perintah dari Allah atau hanya sekedar mimpi dari setan belaka. Ternyata pada tanggal 9 Zulhijjah beliau bermimpi dengan nada yang sama. Dia lihat juga perintah untuk menyembelih anaknya. Barulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tersadar bahwa ternyata memang saya pernah mengatakan demikian. Lalu dalam sebuah sejarah dijelaskan Nabi Ibrahim kan pernah menyembelih setidaknya kurang lebih 1000 ekor unta. Ketika itu ada masyarakatnya yang bertanya, engkau apa ini tidak takut jatuh miskin, terlalu banyak ngoni korban itu? Apa kata Nabi Ibrahim, ini tidak seberapa. Kalaupun Allah meminta saya peana, saya akan sembelih saya peana. Namun ketika itu Nabi Ibrahim belum punya anak, Pak. Ini juga tentu menjadi pelajaran besar bagi orang semua bahwa hati-hati ketika bernazar dan usahakan nazar itu bisa kita laksanakan karena hukumnya adalah wajib. Contoh, jangan bernazar ketika kita mengatakan insya Allah kalau saya terima gaji saya akan puasa 3 bulan berturut-turut. Puasa Ramadan saja setengah mati, apalagi mau puasa 3 bulan. Itu berat, Pak. Usahakanlah bernazar. Nazar itu bisa tong lakukan, bisa kita laksanakan. Apalagi biasanya yang banyak bernazar itu ibu-ibu. Bernazarnya itu ya istilahnya orang zaman sekarang mengatakan agak lain. Makanya usahakan jamaah sekalian. Ketika ditagi Nabi Ibrahim, mana kopi perkataan dulu mengatakan bahwa engkau akan sembelih ngoni pe anak. Tapi apa yang kenyataannya jamaah sekalian? Nabi Ibrahim pun sekalipun seorang nabi, tetapi sifat kemanusiaannya masih ada, Pak. Bingung beliau. Tapi ketika itu barulah beliau tersadar bahwa ternyata beliau juga pernah mengatakan hal seperti itu, persis apa yang diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya. Dan ini terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah, makanya hari tersebut dinamailah dengan hari Yaumu Arafah atau mengetahui. Nabi Ibrahim sudah tahu dan sudah ingat, wah ternyata saya pernah bilang seperti itu. Pada tanggal 10 Zulhijjah dinamailah dengan istilah Yaumu Naharin, hari eksekusi. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya. Tapi apakah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim langsung menyembelih anaknya? Tentu tidak, Pak. Dia panggil anaknya, Ya Bunayya,
Inni arafil manam, wahai anakku, inni arafil manam, saya melihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu, bagaimana pendapatmu? Ini juga ada pelajaran penting bagi orang sebagai kepala keluarga, Pak. Terkadang yang kita mau kepada seorang anak itu sangat bertentangan. Yang anak mau tentu belum beriringan dengan apa yang keinginan orang tua mau. Meskipun demikian, sebagai orang tua yang bijak, maka ajaklah sekali diskusi kita pe anak. Kira-kira ngoni pe mau ini seperti apa? Dan lihat kecenderungan anak tersebut, kira-kira bakatnya apa? Kita memaksakan kita pe anak sebagai ahli kedokteran, tetapi lihat darah saja dia tidak bisa. Jangan paksakan jadi dokter. Mungkin bakatnya bukan di situ, mungkin ada bakat lain yang kita pe anak ini terpendam yang ternyata orang tua pun kadang belum tahu bakat itu. Makanya ajaklah sesekali diskusi kita pe anak. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dia panggil anaknya. Apa jawaban dari Ismail? Ya abati, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan wahai ayahku, kalau memang itu perintah dari Allah, lakukan, jangan pernah ragu. Laksanakan wahai ayahku. Betul-betul anak yang soleh, Pak. Luar biasa pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Inilah alasan yang pertama mengapa Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, karena mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bayangkan menyembelih anak, torang sendiri, Pak, menyembelih hewan korban setengah mati cari orang yang mau. Saya tahu karena saya panitia masjid. Bahkan ada masjid, tidak usah saya sebut namanya, ketika saya cari anggota siapa yang ingin korban, apa alasannya? Mohon maaf Ustaz, torang tidak punya doi, tidak punya uang, tapi kos-kosan dua, mobilnya dua, tapi tidak mampu menyembelih hewan kurban. Kira-kira dari segi kemampuan tidak masuk akal, Pak. Ini baru menyembelih hewan kurban, padahal hewan kurban itu adalah perintah dari Allah. Ini perintah langsung. Apa firman Allah dalam Al-Quran, ayat yang kita tadi bacakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak wahai Muhammad, termasuk umatnya. Maka yang diminta oleh Allah apa? Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Itu bentuk pengorbanan yang tong harus tong lakukan, karena itu adalah perintah dari Allah. Sebenarnya jemaah sekalian, ini bukan persoalan mampu atau tidak. Persoalannya mau atau tidak. Ibadah haji dan ibadah kurban, ini dua ibadah yang betul-betul penuh dengan pengorbanan. Harus siap, Pak. Man istata'a ilaihi sabila. Kadang kita tanya, ngoni mau berangkat haji? Mau. Sudah berdaftar? Belum. Bagaimana mau berangkat kalau tidak daftar? Mau berkorban? Mau. Sudah daftar? Belum. Sama saja, Pak. Jadi ini masih ada setahun kemudian. Yang saya lakukan kepada masjid saya adalah sistem tabungan. Mereka cicil dan tiba pada hari hanya, maka uang yang diminta 2 juta misalnya 2.700.000 itu enteng, Pak, gampang dikeluarkan. Tapi kalau pada hari hanya baru tong langsung minta, memang berat. Tapi kalau diprogramkan insya Allah kan ringan. Apa yang tidak mampu kita korbankan kepada Allah? Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak. Kemudian yang kedua kata Imam Nawawi, alasan mengapa Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, karena Nabi Ibrahim alaihi salam tinggi rasa tawakalnya kepada Allah. Tawakal itu kita maknai bukan hanya sekedar berserah diri, tapi harus ada usaha. Inilah yang dilakukan oleh Siti Hajar. Ketika disimpan oleh Nabi Ibrahim di padang tandus tidak berpenghuni, apa yang dilakukan Siti Hajar? Ketika anaknya menangis, apakah Siti Hajar mengeluh? Ternyata tidak, Pak. Yang dia lakukan adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Inilah yang jadi rangkaian ibadah haji yang dinamakan sa'i. Dia mencari seteguk air untuk anaknya Ismail. Sebagai ilustrasi bagi torang semua, bukan hanya sekedar lari. Banyak jamaah haji cuma lari begitu saja, tong tara tahu DP makna apa. Padahal itu adalah sebuah titipan dari Nabi Ibrahim, bahwa dalam mengarungi kehidupan dunia ini, jangan bilang saya serahkan semua kepada Allah, tetapi tidak ada usaha yang tong lakukan.
Jadi berusaha dulu, baru tong serahkan semua kepada Allah. Setelah kita berusaha, barulah kita bertawakal kepada Allah. Karena jaminannya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Allah akan cukupkan apa yang kita sudah punya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, alasan mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam digelar Khalilullah, karena punya rasa sifat sosial yang sangat tinggi. Inilah yang kayaknya belum ada menyamai tingkatan dari Nabi Ibrahim, Pak. Salah satu kebiasaan Nabi Ibrahim, tidak mau makan kalau tidak ada yang temani. Jadi mari tong belajar daripada tiga sifat yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim, bukan hanya pada dirinya, termasuk kepada keluarganya. Jadi setidaknya, kalau orang tidak dapat predikat yang namanya Khalilullah, setidaknya kita bisa belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim, bahwa ketika kita mau istilahnya diijabah kita berdoa, maka pertanyaan yang kemudian, semua doa-doa yang tong panjatkan kepada Allah dengan doa yang terbaik, pertanyaan kemudian, apa pernah kita juga berikan yang terbaik? Jadi kalau mau Allah kabulkan kita berdoa, maka persembahkan juga yang terbaik. Perintah ibadah haji maupun kurban, keduanya adalah cerminan bagi orang semua. Ibadah tersebut penuh dengan pengorbanan, persiapan yang matang. Kalau tidak dipersiapkan, mustahil kita bisa lakukan keduanya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang semua. Barakallahu li walakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati ruzikil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu was-sami'ul ghafurur rahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshyuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshyuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Pastinya sangat senang bisa
2: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
3: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
2: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
1: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
2: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadigrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
3: Benar kan Agam eh? Ya kadang kayak gitu kan kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin satu sama lain gitu, untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadigrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami tim yang bertugas tentunya masih menemani Anda ya di ruang dengar FM 101,8 maupun aplikasi kami di RRI Digital dan juga di streaming kami juga di www.rri.co.id. Masih bersama saya Mesara dan juga rekan-rekan teknik studio tentunya menemani Anda di Ternate siang hari ini. Dan tentunya pendengar, buat Anda yang baru saja melaksanakan sholat Jumat berjamaah ya, Masya Allah, tabarakallah. Tentunya buat Anda yang sudah melaksanakan kewajiban juga sebagai umat muslim. Dan untuk Anda yang lagi menikmati waktu istirahat Anda di siang hari ini juga ya, dimana waktu sudah beranjak pada pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati makan siang juga ya, selamat menikmati makan siang Anda yang tentunya akan kembali beraktivitas juga. Jangan lupa ya untuk selalu minum air putihnya. Kalau yang duduk, yang kerjanya duduk lama, air putihnya jangan lupa juga. Yang kerja juga di luar ruangan atau di ruang publik, pastinya untuk Anda jangan lupa untuk selalu minum air putih. Itu lebih penting daripada minuman bersoda lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Kami akan kembali dengan beragam informasi-informasi lainnya dari portal kami KBRN RRI Online dan juga untuk informasi terkini lainnya dari portal atau sumber terpercaya lainnya. Tetap bersama kami, kita ke satu lagu dari Jazz dengan Bersamamu. Selamat mendengarkan.

kita ke informasi di mana sejumlah HP Android ini nggak lagi bisa menggunakan aplikasi WhatsApp di perangkatnya mulai pada bulan Juni ini 2026. Dan WhatsApp tentunya sebelumnya menghentikan dukungannya ya, jadi nggak lagi berfungsi untuk sejumlah HP jadul saat ini. Jadi setidaknya ada 10 HP berbasis Android yang nggak bisa lagi menggunakan WhatsApp. Jadi mungkin salah satu dari Anda ya pendengar, namun daftar ini bakal diperbarui pada September untuk Android dan November untuk perangkat berbasis sistem operasi iOS. Dan WhatsApp memang secara rutin ya melakukan update software-nya guna memanfaatkan kemampuan sistem yang lebih baru, meningkatkan kinerja aplikasi dan juga memperkuat sistem keamanan. Nah, seiring bertambahnya usia, sistem operasi dan perangkat keras, perangkat lawas nggak lagi bisa mendukung gitu ya fitur-fitur canggih seperti enkripsi end-to-end, fitur AI hingga opsi atau pilihan antar muka pengguna yang lebih baik. Jadi nantinya secara bertahap dihentikan dukungan untuk perangkat dan sistem operasi yang lebih lama. Nah, hal ini tentunya dilakukan agar tentunya pihak dari WhatsApp gitu ya mendukung perangkat dan sistem operasi yang lebih baru serta tetap mengikuti perkembangan terkini dalam bidang teknologi dan juga keamanan. Jadi kita ketahui di mana sekarang ini perkembangan yang sangat pesat gitu ya pendengar. Jadi ada beberapa handphone atau merek HP juga gitu ya yang dibatasi untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu gitu. Nah, untuk terus menggunakan WhatsApp, perangkat Android harus beroperasi pada Android 5.0 atau yang lebih baru, sementara iPhone harus menjalankan iOS-nya 15.1 atau yang lebih baru juga. Jadi nantinya pada 8 September 2026 WhatsApp nantinya bakal meningkatkan persyaratan menjadi minimal Android versi 6 untuk Android. Untuk perangkat iOS, WhatsApp meningkatkan persyaratan minimal menjadi iOS versi 15.5 pada 30 November 2026 mendatang. Perangkat yang tidak memenuhi kriteria bakal kehilangan akses ke layanan perpesanan dan panggilan WhatsApp. Jadi dikutip dari India Times, ada beberapa HP Android yang saat ini nggak lagi bisa mengakses WhatsApp ya. Nah, ini salah satunya Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3 atau 3, Sony Xperia Z1, LG G2, Huawei S-Ken P6 ya, Moto Z regenerasi pertama, Motorola Razr HD-nya, Moto E2014 keluaran 2014, HTC One X dan juga Samsung Galaxy S3. Jadi perangkat apapun yang menjalankan Android 5.0 atau yang lebih lama tidak lagi didukung karena persyaratan minimum yang baru yaitu adalah Android 5.0 atau kosong gitu pendengar. Nah, itu dia beberapa HP Android yang enggak bisa lagi menggunakan WhatsApp ya mulai pada Juni 2026. Jangan sampai Anda salah satu gitu ya.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga

Jadi media seni. Di permukaannya sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi.

Pendengar, pemerintah distrik Shibuya di Tokyo, Jepang ini resmi memberlakukan sanksi tegas berupa denda langsung di tempat atau on the spot fines bagi siapa saja yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Nah, langkah radikal ini diambil guna melindungi reputasi kebersihan negeri Sakura yang mulai terancam akibat lonjakan masif wisatawan. Jadi berdasarkan pengumuman resmi otoritas setempat, baik itu warga lokal maupun turis asing yang tertangkap tangan mengotori jalanan atau taman di kawasan Shibuya, Tokyo, Jepang, ini wajib membayar denda instan sebesar 2.000 yen atau sekitar 224.000 rupiah. Nah, kebijakan ini merupakan bagian dari revisi regulasi Ordinance for Heating and Cleaning Shibuya Together yang sebenarnya itu telah digulirkan sejak bulan April lalu. Nah, sebelum amandemen ini disahkan, aturan denda di Shibuya ini hanya berlaku bagi pelanggaran merokok di area publik. Namun seiring dengan membeludaknya jumlah kunjungan pelancong mancanegara, distrik tentunya menghadapi krisis kebersihan baru yang cukup serius. Jadi otoritas setempat mencatat adanya tren mengkhawatirkan di mana semakin banyak orang minum minuman beralkohol di jalanan lalu membuang sampahnya sembarangan di sekitar stasiun. Nah, untuk memastikan kebijakan ini berjalan tanpa pandang bulu, pemerintah setempat mengerahkan sekitar 50 petugas patroli khusus. Ini termasuk pegawai negeri distrik juga ya, untuk menyisir area padat di sekitar stasiun Shibuya. Nah, pastinya guna menghindari kendala komunikasi atau dalih tidak paham aturan oleh turis asing, dan tim patroli juga dibekali dengan kemampuan fasih berbahasa Inggris, China dan juga Korea. Jadi tentunya untuk Anda, untuk kita gitu ya, apabila mungkin ke Shibuya, Tokyo, nah ini harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut, karena nantinya kalau kita lalai gitu ya pendengar, nah pastinya kita harus membayar 2.000 yen atau sekitar 224.000 rupiah kalau diakumulasi di rupiah gitu ya pendengar. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke FIFA Match Day dulu, di mana ini pengguna jalan diimbau untuk menghindari kawasan GBK atau Gelora Bung Karno pada Jumat sore nanti. Jadi stasiun utama GBK nantinya bakal menjadi lokasi pertandingan FIFA Match Day ya, antara Indonesia dan juga Oman. Dan pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 8, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ini hingga selesai ya, kehadiran ribuan supporter diperkirakan meningkatkan volume kendaraan ya di sekitar kawasan stadion. Jadi dari Polda Metro Jaya, Traffic Management Center atau TMC Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas. Jadi pengguna jalan disarankan memanfaatkan jalur alternatif untuk menghindari perlambatan kendaraan. Jadi ada beberapa sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan menjelang pertandingan berlangsung, yaitu di ruas jalan yang berpotensi padat, Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi menuju Senayan, Jalan Gatot Subroto arah Slipi menuju Semanggi, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Pintu 1 Senayan, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan Simpang Semanggi. Jadi kepadatan lalu lintas diperkirakan mulai terasa sejak sore nanti. Kondisi ini terjadi ketika kendaraan pribadi dan bus porter juga tentunya mulai memadati kawasan stadion. Ini yang pentingnya untuk sejumlah jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat untuk lebih menghindari kawasan Gelora Bung Karno atau GBK, yaitu rute alternatif untuk pengguna jalan. Alternatif jalan dari Sudirman menuju Kebayoran Lama, Jalan Sudirman, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Penjernihan, Jalan Pecumpongan, Jalan Tentara Pelajar, dan juga Kebayoran Lama. Untuk alternatif jalan dari Slipi menuju Blok M atau Pondok Indah, Jalan S. Parman, Jalan Tomang Raya, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Palmera Utara, Palmera Barat, dan juga Jalan Kebayoran Lama. Nah, untuk alternatif lainnya yang tentunya bisa melalui jalan panjang yang relatif lebih jauh, namun jalur tersebut pendengar dinilai lebih aman dan dari kepadatan kawasan GBK. Alternatif jalan dari Kuningan menuju Tangerang, yaitu Jalan HR Rasuna Said, Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Kasablanka, dan juga tol dalam kota arah Tomang. Jadi rute tersebut memungkinkan pengendara menghindari Simpang Semanggi dan kawasan Senayan, dan tentunya dengan demikian perjalanan bisa berjalan dengan lancar gitu pendengar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti serambar jaringan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau bersama RRI Pro 1 Ambon. Selamat mendengarkan.
1: Saudara
2: baik, pendengar, kita awali informasi pertama dari era ritual yang akan menyampaikan informasi tentang pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 bersama reporter Maya Pranira.
3: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan, pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Hasyim Rengil, menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045, yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
4: Dalam pelaksanaan visi misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara cerdas. Dari situlah kami kemudian mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
3: Hasyim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral khususnya dengan dinas kesehatan. Karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasyim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangga Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan jarak kelahiran dan jumlah anak. Hasyim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat. Maya Pranira melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita menuju kita bersama reporter Lina Tehupuring dari RRI Ambon terkait Kesbangpol Maluku menjamin seleksi paskibraka tingkat nasional perwakilan Maluku bebas intervensi.
5: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku menjamin proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional tahun 2026 berlangsung objektif dan bebas intervensi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan seleksi yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Poka, Kota Ambon. Kepala Badan Kesbangpol Maluku Daniel Edward Indi mengatakan pihaknya optimis pelaksanaan seleksi tahun ini berjalan profesional. Hal itu didukung oleh tim seleksi yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 627 tahun 2026. Menurut Daniel, seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menghasilkan putra-putri terbaik Maluku yang layak bersaing di tingkat nasional. Kesbangpol Maluku juga berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.
6: Kita sangat optimis bahwa pelaksanaan tahun ini kita benar-benar profesional dengan tim yang ada yang sudah dibentuk oleh sesuai keputusan Gubernur Maluku nomor 627 itu, kita akan berupaya semaksimal mungkin berikan yang terbaik buat 12 orang peserta ini sehingga benar-benar terpilih putra-putri terbaik dari Maluku untuk menuju ke seleksi tingkat nasional.
5: Sebanyak 12 peserta mengikuti seleksi calon paskibraka perwakilan Provinsi Maluku ke tingkat nasional tahun 2026. Mereka berasal dari 6 daerah di Maluku, yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram bagian Barat. Ditambahkan, guna menjaga independensi, tim seleksi melibatkan unsur gabungan dari Kesbangpol Maluku, TNI Polri, RSUD Haulusi Ambon, RSKD, dan juga Purna Paskibraka. Proses seleksi juga diawasi ketat oleh tim monitoring pusat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan Sekretariat Militer Presiden. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas ya gini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saulaki. Sampai jumpa. Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran berjaringan kolerin Nusantara 3 lintas 1000 pulau bersama RRI Ambon. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami tim yang bertugas tentunya masih menemani Anda ya di ruang dengar FM dan juga aplikasi RRI Digital, dan pastinya di streaming kami www.rri.co.id. Tentu mempersamai kami pendengar, kami hadirkan lagu dari Delon ya, dengan Widuri. Selamat mendengarkan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Mendingan harga emas batangan galeri 24 ya, aduh hujan lagi ya, dan UBS terus terkoreksi pada perdagangan jelang akhir pekan pada Jumat 5 Juni 2026, tepatnya hari ini. Koreksi harga tersebut melanjutkan tren pelemahan yang telah berlangsung beberapa hari terakhir di Pegadaian. Melansir dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 tercatat sebesar Rp2.756.000 per gramnya. Nah, ini berarti turun Rp7.000 per gram ya, dibandingkan harga sehari sebelumnya berada di level Rp2.763.000 per gramnya. Penurunan harga jual terjadi pada emas UBS, harga saat ini dibanderol Rp2.816.000 per gramnya. Dan ini menunjukkan penurunan sebanyak Rp8.000 per gramnya dari harga sebelumnya, yaitu Rp2.824.000 per gramnya. Kondisi tersebut pendengar tentunya menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun lindung nilai. Dan tentunya rincian harga emas galeri 24 dan UBS dengan ukuran emas yang bervariasi per Jumat 5 Juni 2026 tepatnya hari ini, di mana untuk harga emas galeri 24 kos 0,5 gram Rp1.446.000, untuk 1 gramnya Rp2.756.000, dan untuk harga emas UBS, harga emasnya 0,5 gram ya Rp1.523.000, sedangkan untuk 1 gramnya Rp2.816.000. Demikian mendengar untuk tren penurunan pada pagi tadi ya, untuk harga emas UBS dan juga galeri 24. Dan pendengar, dari informasi tersebut kita ke informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang merevisi aturan tata cara penghitungan tunjangan kinerja atau TUKIN pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2026. Revisi tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam PMK Nomor 211 Garing PMK .03 Garing 2017 dengan penekanan yang lebih kuat pada capaian kinerja organisasi dan juga kinerja individu pegawai sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. Adapun peraturan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada 29 Mei 2026 dan dimulai berlaku sejak diundangkan. Dalam belai tersebut ditegaskan juga pemberian tunjangan pegawai pajak dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan juga capaian kinerja pegawai. Selain itu juga penghitungan memperhatikan peringkat jabatan, pemotongan tukin, status kepegawaian, waktu berlakunya perubahan status pegawai hingga karakteristik organisasi. Di mana salah satu perubahan penting dalam aturan baru tersebut yaitu komposisi penghitungan tukin yang menggabungkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai. Demikian mendengar informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kami hadirkan dari laman CNN Indonesia terkait dengan revisi tukin pegawai pajak dan pemberian bakal lebih ketat ke depannya. Teman-teman bersama kami mendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.

Pendengar, kita ke beberapa daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026, di mana penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026, di mana berusia 43 tahun per 11 Juni 2026. Usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen tersebut, dan di posisi kedua ditempati Cristiano Ronaldo dalam daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 pada tahun ini, di mana kapten Portugal tersebut masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Dan Piala Dunia 2026, saudara pendengar, menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan juga senior berpengalaman berbagai negara. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia. Guillermo Ochoa berada pada posisi ketiga daftar pemain tertua Piala Dunia 2026, di mana kiper Meksiko tersebut berusia 40 tahun 333 hari saat mengikuti kompetisi.

Luka Modric pendengar menempati urutan keempat daftar pemain tertua pada turnamen tersebut pada tahun ini. Gelandang Kroasia tersebut tercatat berusia 40 tahun 275 hari menjelang kompetisi berlangsung. Kita ke Bosnia pendengar, ada penyerang Bosnia dan Herzegovina, Edin Dzeko, berada pada posisi kelima dalam daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 di mana berusia 40 tahun 86 hari pada tahun ini. Kita ke Jerman, turut memiliki perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper Manuel Neuer. Penjaga gawang berpengalaman tersebut ini tercatat berusia 40 tahun 76 hari saat turnamen. Dan Argentina pendengar, di mana kapten Albiceleste Lionel Messi masih menjadi bagian penting skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 yang tercatat berusia 38 tahun 352 hari menjelang kompetisi. Dan Argentina membawa bek senior Nicolas Otamendi yang berusia 38 tahun 119 hari. Kehadiran keduanya menunjukkan pentingnya pengalaman menjaga keseimbangan tim dalam pertandingan besar. Dan pendengar, untuk daftar pemain tertua turnamen diisi sejumlah nama berpengalaman dari berbagai negara, Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, dan tim Rim termasuk dalam kelompok tersebut. Para pemain senior tentunya tetap mampu bersaing pada level tertinggi sepak bola. Pengalaman, kepemimpinan, dan juga ketenangan ini menjadi modal penting menghadapi persaingan Piala Dunia.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Pendengar, Singapura baru-baru ini resmi dinobatkan sebagai destinasi wisata paling diminati bagi para pelancong asal Indonesia dan juga Filipina. Status Singapura sebagai negara terkaya kedua di dunia berdasarkan PDB per kapita, di mana tepat di bawah Swiss ya, menjadi daya tarik magis yang diperkuat oleh jaminan tingkat kriminalitas yang rendah serta stabilitas politik yang kokoh. Data tersebut terungkap dalam laporan survei terbaru bertajuk The State of Southeast Asia 2026 yang dirilis oleh lembaga pemikir bergengsi asal Singapura, ICS Yusof Ishak Institute. Dan survei komprehensif ini menjaring aspirasi dari lebih 2.000 responden yang tersebar di 11 negara Asia Tenggara mengenai preferensi destinasi untuk relokasi, bekerja hingga pelesiran. Melansir dari VN Express, mayoritas partisipan dari Indonesia dan juga Filipina secara kompak menempatkan negeri singa di urutan teratas daftar impian perjalanan mereka. Dan berdasarkan hasil wawancara survei, alasan utama pemilihan tersebut yaitu meliputi keamanan maksimal, di mana angka kriminalitas yang sangat minim memberikan rasa aman bagi turis asing. Nah, yang kedua, iklim politik stabil, di mana kondisi pemerintah yang konsisten meminimalkan risiko gangguan perjalanan, standar hidup superior, fasilitas publik dan juga infrastruktur perkotaan yang modern dan juga bersih. Selain urusan wisata, Singapura tentunya menjadi negara paling favorit bagi tenaga kerja profesional di Asia Tenggara, tentunya berkat fleksibilitas kebijakan ketenagakerjaan yang mereka terapkan. Demikian mendengar informasi terakhir yang kami hadirkan untuk hasil survei, Singapura menjadi destinasi paling favorit turis Indonesia dan juga Filipina. Dan pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Indonesia Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri.
4: Hari ini saya dengan Pak Wamenhan, kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latarmil, untuk Komcat, Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026.
2: DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional. Menpan RB menegaskan akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN menyusul kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mantan pejabat BGN. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
5: DPR RI akan memastikan pengawasan terhadap tata kelola BGN akan diperkuat. Hal ini menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabatnya. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, evaluasi juga akan dilakukan dalam pembahasan program dan anggaran Badan Gizi Nasional ke depannya. Ia menambahkan, DPR saat ini menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
3: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri.
5: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk menjaga integritas. Menurutnya, para pembantu presiden harus memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saan juga menyayangkan munculnya kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah dalam waktu yang berdekatan. Ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
6: Seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalitasnya sebagai pembantu presiden, baik di kementerian maupun di badan. Jadi sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran, kementerian maupun juga badan dan sebagainya, untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan presiden dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.
5: Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pejabat BGN sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis periode 2025-2026. Ketiganya adalah mantan kepala BGN, Dadan Hindayana, serta 2 mantan wakil kepala BGN, Sonny Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Penyidik menduga para tersangka melakukan penggelembungan anggaran sejumlah pengadaan dalam program tersebut. Dugaan itu mencakup pengadaan motor listrik hingga sepatu. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menpan RB Rini Widiantini dalam penetapan Latsarmil komponen cadangan ASN Kementerian Lembaga menegaskan pihaknya akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan pelayanan publik yang jauh lebih baik, salah satunya dengan mengikutsertakan ASN dalam pelatihan dasar militer atau Latsarmil. Menurut Menpan RB Rini Widiatini, hari ini saat menutup penetapan Latsarmil komponen cadangan gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 di Texway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, ASN yang mengikuti Latsarmil memiliki karakter yang lebih kuat dibandingkan ASN lainnya karena memiliki disiplin yang jauh lebih tinggi.
4: Siap belum? Aman?
8: Aman.
4: Oke. Okay. Baik, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Pak Wamenhan, kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latsarmil untuk Komcat Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam amanat bahwa ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk membangun ASN yang berkarakter. Jadi ASN itu tidak hanya kompeten dalam hal teknis saja, tetapi tentunya seperti yang saya sampaikan di dalam amanat tadi, dia punya disiplin, punya ketangguhan, punya integritas tentunya dalam membangun semangat pengabdian kepada bangsa. Dan juga nilai-nilai ini tentunya selama pelatihan ini sangat relevan dengan tugas keseharian ASN. Karena ASN tentunya harus selalu disiplin di dalam bekerja, kemudian juga dia harus bertanggung jawab di dalam mengemban tugas.
7: Lebih lanjut, Menpan RB Rini Widiatini mengatakan Komcat gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 adalah gabungan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Para ASN dapat berkolaborasi dengan ASN lainnya dalam mencapai tujuan bersama untuk melayani publik, bangsa, dan negara. Dari Taxway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Banjarmasin kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek SEO server di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Konkretnya ya karena dia PPK.
10: Oh, bertanggung jawab ini Bang Nas.
9: Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan.
11: Dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan yang diborgol, AB yang pernah menjabat sebagai sekretaris sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, di penghujung tahun 2024 lalu digiring petugas menuju mobil tahanan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap AB dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sewa server jaringan dan aplikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin, Ardian Junaidi, menyebut penetapan AB merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik.
8: Hasil perkembangan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni misalnya AB. Sebelumnya beliau menjabat sebagai PPK di tahun 2004. Dan tentunya rekan-rekan media sudah tahu duduk permasalahan perkaranya, dan itu bagian dari tupoksi dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan keuangan. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan tanggungjawabkan nanti persidangan.
11: Berdasarkan hasil penyidikan, AB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memiliki peran penting dalam proses pengadaan saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pada tahun 2024 lalu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Mirzantio Hernanda mengungkapkan pada periode tersebut, tersangka AB bertanggung jawab mengeluarkan anggaran sekitar 600 juta rupiah. Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024.
9: Konkretnya ya karena dia PPK.
10: Oh, bertanggung jawab
9: ini Bang Mas. Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini. Dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga ada kerugian negara di situ. Karena tempat waktu yang sedikit dan tidak. Nah, kalau kemarin kan ada sudah beberapa yang kita tersangka kemarin itu berkaitan dengan ada yang di 2021, ada yang 2022, ada 2023, dan yang ini khusus 2024 yang di bulan Oktober sampai dengan akhir.
11: Dengan penetapan ini, tersangka AB resmi menyusul 3 tersangka lain yang sudah lebih dulu diamankan oleh pihak Kejari Banjarmasin. Ketiga tersangka tersebut adalah TAN, selaku penyedia jasa dari pihak swasta, IQ, selaku mantan kepala bidang sekolah dasar, serta N, selaku mantan kepala dinas pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mendapatkan apresiasi dari Jemaah Haji Khusus atas kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam dari Tanah Suci. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI diapresiasi Jemaah Haji Khusus atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Kebijakan Kemenhas dalam istitoha kesehatan, visa dan nusuk diapresiasi berbagai pihak termasuk otoritas Arab Saudi dan Jemaah Haji Indonesia. Manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar memberikan apresiasi kepada Kemenhas yang dalam penyelenggaraan haji berjalan lancar dan sukses. Jemaah merasakan dampak positif diantaranya adalah sebelum pemberangkatan di screening istitoah kesehatan dan antrean yang adil. Ditambahkan Ali Akbar terkait puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina sudah sangat baik. Dan sebelum pemberangkatan, jemaah haji sudah mendapatkan kartu nusuk sehingga memudahkan ketika berada di Masjidil Haram dan ketika puncak haji di Al-Musna. Berikut keterangan dari manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar.
14: Pada pelaksanaan haji di tahun ini, Masya Allah, berjalan dengan lancar dan sukses. Dari sisi kebijakan, Kementerian Haji memberikan banyak hal positif ya, kebijakan terbaru yang sangat positif diapresiasi oleh kami dan jamaah tentunya merasakan dampak positifnya. Yang pertama adalah kebijakan istitoah sebelum pelunasan. Itu juga menjadi hal yang ternyata kami merasakan dampaknya saat pelaksanaan haji. Jamaah-jamaah yang berangkat haji, alhamdulillah jamaah yang sudah secara baik terscreening kesehatannya dalam kondisi sehat, kemudian setelahnya baru melakukan pelunasan, sehingga yang berangkat haji tahun ini memang jamaah yang betul-betul istiqoah secara kesehatan fisiknya gitu. Kemudian kebijakan antrian yang adil ya. Jadi memang sesuai dengan urut kami sendiri ada melakukan sekitar 2 atau 3 kali pelunasan. Jadi di awal Kementerian Haji memberikan daftar jamaah yang urut porsi, kemudian cadangan. Kemudian setelah selesai fase pertama ada fase kedua. Artinya ketika cadangan kemudian urut porsi tidak melunasi atau tidak istiqomah, maka otomatis yang di bawahnya akan naik. Jadi alhamdulillah ada jamaah yang seharusnya berangkat di tahun 2027 atau 2028 mungkin ya, yang mungkin kita ketahui, itu otomatis bisa naik maju di tahun 2026.
13: Saya mendengar lebih lanjut Ali Akbar mengatakan secara umum jemaah haji memberikan apresiasi dan bahagia dalam pelaksanaan haji tahun 2026. Jemaah haji merasa nyaman dan bahagia bisa menyelesaikan rangkaian haji secara mudah dan lancar. Untuk dam haji, kata Ali, jemaah haji khusus yang melaksanakan haji tamatu dengan adanya dam haji yang dikelola ADAHI sangat memudahkan jemaah haji khusus tersebut. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah pulang ke tanah air, di mana saat ini sudah memasuki kloter 3 yang tiba di Asrama Haji Medan. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Ilham Daulay dari Medan. Ilham?
10: Ya baik, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah mulai pulang ke tanah air. Kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sampai saat ini sudah memasuki kloter 3. Kloter pertama dimulai pada Selasa kemarin. Berdasarkan data PPIH Embarkasi Medan, jemaah haji kloter 1 sampai tiba di kota Medan diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan. Selain itu, menerima edukasi dan pemantauan tentang kesehatan kepada para jemaah haji. Dimulai pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat, kloter 1 Embarkasi Medan tiba di tanah air. Sebanyak 300 jemaah haji asal Medan dan Binjai pulang dengan sehat dan selamat. Pesawat yang membawa jemaah haji kloter 1 mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan yang berlangsung sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Sementara kepulangan kloter 1 di Embarkasi Medan berjumlah 360 orang, terdiri atas 223 jemaah asal kota Binjai, 131 jemaah asal kota Medan, serta 6 orang petugas haji yang mendampingi selama perjalanan ibadah haji. Ya, sementara kepulangan kloter 2 di Embarkasi Medan tiba di kota Medan pada Rabu 3 Juli 2026. Kloter 2 di Embarkasi Medan merupakan jemaah asal Kabupaten Langkat yang berjumlah 358 orang dari total 360, terdiri dari jemaah dari petugas. Satu jemaah wafat di Tanah Suci dan satu jemaah masih menjalani perawatan sehingga belum dapat kembali bersama rombongan. Sedangkan kloter 3 di Embarkasi Medan pada Kamis 4 Juni 2026 tiba di Asrama Haji Medan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 359 jemaah haji dan petugas kembali pulang ke tanah air. Dari total 360 orang, satu orang kloter Embarkasi Medan saat ini mengalami sakit yang berada di Tanah Suci. Sedangkan kloter 3 Embarkasi Medan, KNO menumpang pesawat Garuda Indonesia 3403 landing di Kuala Namu Internasional tiba di Asrama Haji Medan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, sedangkan jemaah haji kloter 3 tersebut berasal dari kota Medan, Pematang Siantar, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Mandailing Natal, dan Simalungun. Sedangkan untuk kepulangan jemaah haji selanjutnya menunggu kloter 4 yang dijadwalkan pada hari ini dan tiba di kota Medan pada sore nanti. Jemaah haji kloter 4 berasal jemaah haji asal Batubara, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Langkat, Dairi, Karo, serta Gunung Sitoli. Ya, dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah haji kloter 5 di Embarkasi Makassar dijemput langsung oleh keluarganya di Asrama Haji Sudiang Makassar. Syarifuddin menyampaikan laporannya secara langsung dari Makassar. Syarifuddin.
15: Baik, Jemaah Haji Kloter 5 Embarkasi Makassar asal Kabupaten Goa yang tiba di asrama Haji Sudiang setelah turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin pukul 8 pagi tadi dijemput langsung keluarganya di asrama haji. Jemaah Haji Kloter 5 tersebut berjumlah 386 tiba di tanah air karena satu orang jemaah wafat di Madinah, Tanah Suci, sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Goa, Haji Alim Bahri, mengatakan jemaah haji Kabupaten Goa Kloter 5 tiba di tanah air dengan selamat dan semuanya sehat. Jemaah haji Kloter 5 dibawa ke asrama haji Sudiang Makassar untuk menjalani proses penerimaan di Aula Arafah oleh PPIH Embarkasi Makassar, kemudian menyerahkan kepada Bupati Goa. Seluruh jemaah haji dipertemukan dengan keluarganya yang menjemput setelah dibagikan stiker kendaraan untuk satu mobil masuk ring 2 asrama haji untuk diantar langsung ke rumahnya alamat setempat tinggal jemaah. Disebutkan Alim Bahri dalam wawancara kami.
16: Kesiapan PPIH Kabupaten Goa penerimaan jemaah haji.
17: Alhamdulillah, untuk Kabupaten Goa, kloter 5 ini pertama sebagai kloter dari Kabupaten Goa. Semua jemaah kita dalam kondisi sehat dan
16: keseluruhan ini jemaah tak mau dijemput di sini atau ada proses dari sini ke Kabupaten?
17: Kami terima secara resmi di aula penyambutan dan kemudian kami arahkan untuk bertemu masing-masing dengan keluarga yang telah siap menjemput sejak semalam.
16: Iya, bagaimana prosesnya keluarganya masuk di jemaah di asrama haji ini untuk menjemput lagi?
17: Setiap mobil kami beri stiker penjemputan yang sekali pakai.
15: Dan jemaah haji dari daerah Sulawesi Selatan, 5 kloter pemulangan masih banyak yang bergaya glamor. Alim Bahri mengatakan telah berpesan kepada seluruh jemaah haji asal Kabupaten Goa agar fokus lebih meningkatkan akhlak dan memperbanyak ibadah sepulang dari Tanah Suci dan mengurangi gaya hidup yang terkesan mewah agar memberikan contoh kepada masyarakat lainnya hidup dengan kesederhanaan. Namun jemaah haji kloter 5 juga masih kebanyakan bergaya glamor. Dari Embarkasi Makassar, Sarifuddin melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Juru bicara PBB, Stephanie Dujarric, menyebut krisis energi di Kuba sangat berdampak terhadap sejumlah layanan penting, termasuk perawatan kesehatan, produksi pangan, dan operasi bantuan kemanusiaan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan Indonesia Open 2026 babak perempat final yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung oleh Nurdiansyah Krisna dari Senayan, Jakarta. Nono.
18: Ya, terima kasih. Pendengar, hari keempat babak perempat final Indonesia Open 2026 telah berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. 7 wakil tuan rumah siap bertanding di babak ini. Dengan satu wakil Indonesia sudah tampil tadi pagi, yaitu Putri Kusuma Wardani. Putri Kusuma Wardani atau biasa disapa Putri Cawe, sayangnya kalah dari unggulan nomor 4 dunia Chen Yufei secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 22-20. Putri sebenarnya punya peluang untuk menang saat unggul jauh di poin 17-9 di game kedua. Namun yang terjadi justru Chen mengambil alih kontrol permainan dan dapat menekat hingga 16-18 di mana Chen Yufei menceploskan hingga 7 poin secara beruntun. Dan bahkan saat kedudukan setting atau 20-20, Chen justru tampil lebih tenang dan akhirnya mampu merebut game kedua sekaligus mengamankan tiket menuju semifinal. Kendati demikian, pendengar, setidaknya Indonesia sudah memastikan satu sektor yang akan tampil di Indonesia, di maksud kami di semifinal besok, yakni datang dari sektor ganda putri. di mana Rachel Alicia Ross Febi Stianingrum akan menghadapi rekan senegaranya Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari yang dijadwalkan berlangsung sore nanti. Sementara untuk wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding sebentar lagi pada pukul 13.30 yakni Raymond Indra Nicholas Joaquin menghadapi wakil Jepang Yugo Kobayashi Takuro Hoki sebagai laga pembuka sektor ganda putra. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politon Indonesia. Anda juga bisa datang menonton dan mendukung para atlet Indonesia langsung di Istora Senayan Jakarta dengan harga tertinggi di hari ini yaitu Rp500.000 untuk kategori 1, Rp250.000 untuk kategori 2, dan Rp150.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti atau mendengarkan Warta Berita Sentral, tentunya bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saya Maisara, tentunya masih menemani Anda pendengar. Dan tentunya untuk program selanjutnya yaitu 100% Indonesia banget buat Anda yang pengen bergabung, silahkan kami hadirkan tentunya lagu-lagu yang menemani waktu sore Anda.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Mendingan masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya untuk program 100% Indonesia banget. Buat Anda yang pengen gabung, silahkan di line telepon. Untuk telepon interaktif kami di 0921312551, atau Anda bisa bergabung bersama kami via WhatsApp juga di 0821203751. Iya, buat Anda yang pengen gabung silakan ya pendengar di telepon interaktif kami di 0921312551 atau di 0822

0815-1153-7429. Dan untuk beberapa lagu hiburan pastinya sudah kami hadirkan menemani Anda. Satu lagu dari Ahmad Albar tadi dengan Zakia, ada lagu dari Yofi and the Nuno, Siti Nuraliza dengan Bukan Cinta Biasa, dan juga satu lagu dari Budi Doreme dengan Selayang Pandang. Nih buat Anda yang pengen gabung silahkan. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, khususnya kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk waktu atau kumandang ajian asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 15:57 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya buat Anda pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami ya, bisa Anda bergabung melalui line telepon dan juga via WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Kami hadirkan satu lagu dari Meriam Belina, dan nantinya pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami menjelang kumandang ajan asar pada pukul 15:57 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

0: Pemasaran udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: inspirasi. Inspirasi.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang menyindai Allah.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Waktu beranjak pukul 16 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Gerak cepat tim Resmo Pak Macan Gamalama Satreskrim Polres Ternate kembali membuahkan hasil. Seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti hasil kejahatan pada Kamis 4 Juni 2026 malam kemarin. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor LP/B-6/Romawi-Res.1.8/2026/SPKT/Res Ternate/Polda Maluku Utara tertanggal 4 Juni 2026. Terduga pelaku yang diamankan diketahui berinisial AHM alias Aris 49 tahun, warga Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Syahrudin melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo menyatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima tim Resmo Macan Gamalama mengenai keberadaan terduga pelaku di wilayah Kecamatan Ternate Selatan. Setelah memastikan keberadaan target sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, tim bergerak dan berhasil mengamankan terduga pelaku saat berada di kediamannya di Kelurahan Ngade tanpa perlawanan. Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone merek Realme C11 warna hitam dan satu unit laptop merek Lenovo warna hitam yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Selanjutnya, terduga pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Ternate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal, terduga pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian di salah satu rumah yang berada di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan ditemukannya barang-barang yang dilaporkan hilang di rumah terduga pelaku. Ibda Sudirjo menambahkan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polres Ternate dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta merespon cepat setiap laporan tindak pidana yang terjadi. Kasih Humas juga menuturkan saat ini penyidik Satreskrim Polres Ternate masih melakukan pengembangan kasus guna melengkapi alat bukti dan juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kita beralih ke informasi internasional. Pemerintah Donald Trump mengusulkan tarif baru yang luas terhadap 60 mitra dagang Amerika Serikat termasuk Indonesia. Kebijakan ini merupakan upaya terbaru untuk menerapkan kembali tarif yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Langkah tersebut muncul di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat mendorong kenaikan harga barang konsumsi impor di berbagai negara. Kondisi ini juga berpotensi memperburuk inflasi global yang masih tinggi akibat perang di Iran. Melansir dari ABC News, kantor perwakilan dagang Amerika Serikat mengusulkan tarif minimal 10% terhadap seluruh negara yang terdampak. Dari jumlah tersebut, sekitar 54 negara bakal dikenai tarif 12,5%, sementara 6 lainnya akan dikenakan atau dikenai tarif 10%. Kebijakan ini didasarkan pada tuduhan bahwa negara-negara tersebut gagal mencegah masuknya barang hasil kerja paksa. Hal tersebut dianggap menciptakan persaingan dagang yang tidak adil di pasar global. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Beredar foto dari akun TikTok loker.resmi.bni yang berisi narasi rekrutmen pegawai BNI 2026, di mana formasi dibuka Assistant Development Program atau ADP, Officer Development Program atau ODP di Retail Banking, Bina, BNI Teller, dan Administrasi. Kualifikasi singkat terbuka untuk fresh graduate atau pendidikan SMA, SMK hingga S1, S2 sesuai posisi, komunikatif, proaktif, dan siap berkembang. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, terdapat tautan pendaftaran di bio akun tersebut. Dilansir dari akun sosial media Instagram turnbackhoax.id, mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok loker.resmi.bni yang diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci rekrutmen pegawai BNI ke mesin pencari Google. Hasilnya ditemukan pemberitaan detail.com. Loker BNI April 2020 36 cek syarat kualifikasi dan benefit yang tayang pada Senin 13 April 2026 lalu. Diketahui PT Bank Negara Indonesia Persero TBK sempat membuka lowongan kerja 2026 lewat program Officer Development Program Wealth Management, namun lowongan tersebut sudah ditutup pada Senin 27 April 2026. Adapun pendaftarannya melalui laman resmi rekrutmen.bni.go.id. Demikian cek fakta terkait tautan rekrutmen pegawai BNI 2026 yang merupakan informasi tidak benar atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali kami hadirkan untuk program 100% Indonesia banget. Buat Anda yang pengen gabung silahkan di line telepon ya 0921-312-5521 atau di 0822-2037-5180. Nah buat Anda yang pengen gabung silahkan kami buka di line telepon. Halo, kita ke penelpon pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi.
1: Indonesia. Eka, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kabar baik. Bagaimana kabarnya orang Ambon?
1: Kalau memang orang Ternate bilang kabar baik, ya orang itu baik.
0: Masya Allah, baiklah. Kita sama-sama baik, satu gandong.
1: Betul.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih Pak Junaidi sore ini?
1: Coba Maria.
0: Hah?
1: Maria.
0: Sampai penyanyi?
1: Judul Maria. Dia punya penyanyi. Siapa nih? Kita ada bilang-bilang dari tadi nih. Siapa ya? Ini Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad, Maria.
1: Coba ada kenyataan, ada sing itu.
0: Natalia, bukan Maria. Natalia Juwita. Untuk Dinda. Ada. Di sini ada kamu. Di sini adanya tuh Natalia Juwita, terus untuk Dinda. Yang mana?
1: Oh, kita sangka di Maria. Maria karena jalurku. Itu dia. Sudah Juwita sudah.
0: Ampun Juwita sudah. Oke.
1: Ada para kita orang mau tunggu lagi lama.
0: Iya, cepat ada kapal berangkat. Salam-salam buat siapa aja.
1: Berangkat di mana lagi? Di Ambon sudah ya.
0: Tidak mau kalau situ sih ya. Oke, salam-salam silakan.
1: Salam untuk Eka, terima kasih banyak dan berkat itu Allah Subhanahu wa taala dan semoga tetap sukses. Ada ku ama ku ai ku Pak Ipin juga. Tadi juga di sana selamat sore dan harapan sehat termasuk Pak sampai Abdul ya. Pak Abdul dan Pak siapa? Buce. Salam sehat semua, lalu kemudian ada ketemunya Pak Aci Mangga Dua bersama keluarga. Lalu ada siapa Otis juga yang di Tanah Tinggi, salam sehat. Lalu Bunda Els juga yang ada di Manado, salam sehat. Lalu Tika juga di sana. Ada Mama Ida, Mama Ibu Ida juga, lalu ke Mama Ibu Ida juga di Kulawa ya.
0: Iya.
1: Keluarga Ono yang ada di apa Almerah Barat, salam sehat. Lalu juga Andre yang ada di Katulukau juga ya, salam sehat. Ada Haji Jafar juga, Atus juga di sana, Tahir juga yang di Susupu, Leo juga di Hiria, ada siapa Cukuria juga di Jakarta, Andi Batam Baca juga, Purnama Sari juga, semua sudah dapat salam dari pegiatan ini, harapan sehat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Kita ke Bu Nunda Natalia yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp kami. Halo. Selamat sore.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Iya, Maica. Selamat sore, Bun. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Eca.
0: Alhamdulillah, baik.
2: Mbak Eca gimana?
0: Alhamdulillah baik juga sehat, nih Bun, sehat alhamdulillah.
2: Amin.
0: Masya Allah.
2: Iya.
0: Sore ini gimana toli-toli, amankah dengan cuacanya?
2: Waduh, cuaca ini lagi menangis ini.
0: Iya, menangis terus ke siang.
2: Ada. Pokoknya, tapi enggak terlalu deras sih, ringan.
0: Iya.
2: Tapi enggak apa-apa. Yang penting apa? Tetap bersyukur ya.
0: Iya benar.
2: Hujan.
0: Iya. Mau dengerin lagu apa sore ini?
2: Saya mau suka lagunya Ernie Johan, Mbak.
0: Ernie Johan, apa itu di judulnya?
2: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur. Oke, okay. Erni Johan Tur. Okay. Teluk Bayur ya. Baik. Nah, salam-salam buat siapa aja?
2: Iya. Yang pertama Mama Indah ya, ada Ibu Haja Ida Jodika di Talia Bu Purnama Sari ya. Pak Din, Pak Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, ada Pak Yayan, ada Pak Laras, ada Bang Luhut, Pak Windy juga ya, ada siapa lagi? Bang Lai Putra Tengah, ada juga Esther Lita. Oh, yang semua-semua sudah okay. Ya, Mbak Ica yang lagi monitor. Mbak Ica tetap semangat ya.
0: Baik, selalu siap.
2: Bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Siap, terima kasih kembali. Selamat sore Bunda Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung bersama kami. Baik, pendengar Persatuan Radio Ternate, buat Anda yang pengen gabung silahkan di line telepon kami, tentunya di 0921312551 atau di WhatsApp kami di 0821203751. Baik, kita ke Mama Indah. Iya. Halo Mama Indah, assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore, takbir. Kita tahu sudah tuh maksud. Kawan sore ini lagi di mana, Ibu?
3: Iya, lagi di rumah aja nih.
0: Iya ampun, pisang goreng. Sepatu tadi pisang goreng, pisang sepatu tadi tuh terbikin dada sasa. Ampun. Halo, Mama Indah. Mama Indah, adakah jaringanmu?
3: Ada nih.
0: Oke. Okay.
3: Dengar tidak suara aku?
0: Siap dengar. Mama Indah mau dengar lagu apa sore ini?
3: Hilang Permataku.
0: Apa? Yuni Sara ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Salam-salam buat siapa aja?
3: Oke, okay, salam pertama buat Bunda Natalia yang berlewat tadi, harapan sehat. Terus ada Bunda Els, ada Pak Junaidi, Pak Yaya, Nona Fika juga. Terus ada Ibu Ila, Ibu Farida, ada Bang Andi Purnama juga, ada Pak Haji Halil, Mama Eba, terus ada Ko Andi Alvarez, terus ada Ko Tahir, ada Mak Fiat, ada Ko Yasin, Mama Ulfa, terus ada Mak Sudio, Mama Santoso juga. Yang di Tidore sana ada Hati Suto Fiato, Ko Ama apa kabar? Ada Ko Abi juga, ada Ko Aiko Din, Ko Buce, Bung Ipin, ada Bung Lars, Abang Otis juga. Dan semua-semua sudah kaca.
0: Oke.
3: Oke,
0: makasih. Baik, terima kasih kembali.
3: Selamat sore.
0: Siap, selamat sore Mama Indah di Kulaba yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mama Indah sudah jauh-jauh mau ke rumah ya, anterin salah satu. Terima kasih sudah tahu tompe rumah toh. Jadi kalau lagi galau sama siapa aja bolehlah main ke rumahnya Eca. Ke rumah Puncak ya. Baik pendengar Persatuan RRI Ternate, tentunya kami hadirkan beberapa lagu requestan dari Pak Junaidi, Ibu Nenek Natalia juga, dan ada Mama Indah juga di Kulaba. Selamat mendengarkan. Kita ke lagunya Jamal Mirdad dengan Soto Mariam ya. Soto Mariam, Maria. Maria ya, kok ada Soto Mariam? Maunya Maria ya. Oke. Tadi Maria ya, kok enggak ada di sini Maria? Yang ada tadi Mariam Soto di sini. Tadi Nabi yang dibilang sama Pak Junaidi. Oke, kita kena Natalia. Oke, selamat mendengarkan tentunya semua buat Anda, buat kita semua.

Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, masih mempersamai kami tentunya yang kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairul 02 Ternate. Pendengar, kita ke satu informasi sebelum nantinya kami ajak Anda di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Taman Kanak-kanak dari PAUD Rani School Kota Ternate. Dan kita ke informasi tentunya masih seputaran Piala Dunia 2026, di mana pelatih tim nasional Brazil, Carlo Ancelotti, ini tercatat sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Real Madrid tersebut tentunya dilaporkan menerima gaji sekitar 10 juta euro atau lebih dari 200 miliar rupiah per tahun. Saat memperpanjang kontraknya bersama Brazil hingga 2030, Carlo Ancelotti tentunya mengatakan kalau ia melihat skuad yang memiliki potensi besar untuk masa depan. Ia juga mengklaim pemain timnas Brazil merupakan pemain-pemain muda kelas dunia, dan ia juga sudah melatih Brazil selama kurun 1 tahun ya, dan bertekad membawa Brazil berprestasi di Piala Dunia 2026. Dan pendengar, perlu Anda ketahui juga di urutan berikutnya ya, untuk daftar gaji pelatih yang sudah dirilis sejumlah media internasional menjelang turnamen Piala Dunia, di posisi kedua ditempati pelatih Jerman Julian Nagelsmann dengan pendapatan sekitar 7 juta euro per tahun. Sementara pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino berada di posisi ketiga, di mana ia digaji sekitar 6 juta euro per tahun. Di urutan berikutnya ada pelatih Inggris Thomas Tuchel yang menerima sekitar 5,8 juta euro per tahun, di mana pelatih Portugal Roberto Martinez menempati posisi kelima dengan pendapatan sekitar 4 juta euro per tahun. Besarnya gaji pelatih, pendengar, tentunya mencerminkan ya tingginya ekspektasi masing-masing negara pada pertandingan sepak bola paling akbar sedunia, di mana Piala Dunia 2026 nantinya berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko pada tanggal 11 hingga 19 Juli 2026. Tetap bersama kami mendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Pendengar Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari, ini H-6 ya, turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia, dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Untuk pertama kalinya, FIFA menunjuk 3 negara sebagai tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu juga, jumlah peserta yang bertambah drastis dari 32 menjadi 48 tim. Dan dilansir dari fifa.co.id, ada 20 pemain tertua di Piala Dunia 2026 berdasarkan usia per 11 Juni 2026. Nah, kita ke Skotlandia, di mana Ray Gordon 43 tahun 162 hari tentunya menduduki posisi pertama. Cristiano Ronaldo dari Portugal menduduki posisi kedua, di mana 41 tahun 126 hari. Dan di posisi ketiga ada Guillermo Ochoa dari Meksiko, 40 tahun 333 hari. Kita ke Luka Modric, ada dari Kroasia, 40 tahun 275 hari. Dan di posisi kelima ada Edin Dzeko dari Bosnia dan Herzegovina, 40 tahun 86 hari. Dan Manuel Neuer dari Jerman, 40 tahun 76 hari. Dan Cape Verde dari Fozinha, 40 tahun 8 hari. Dan juga dari Uruguay, di posisi ke-8 ada Fernando Muslera, 39 tahun 360 hari. Dan dari Jepang juga ada Yuto Nagatomo di posisi ke-9 dengan 39 tahun 272 hari. Dan pendengar, di posisi ke-10 ada Hernan Galindez, Ecuador, 39 tahun 73 hari. Dan di posisi ke-11 ada Mahdi Soliman dari Mesir. Dan di posisi ke-11 ya, pendengar, dari Mesir, Mahdi Soliman, Hernan Galindez dari Ecuador. Lionel Messi di posisi ke-12 dari Argentina, 38 tahun 352 hari. Dan dari Amerika Serikat ada Tim Rem, 38 tahun 249 hari. Dan di posisi ke-14 Everton dari Brazil ya, pendengar. Dan ada Alberto Quintero dari Panama, Johnny Plakide dari Haiti, Nicolas Otamendi dari Argentina, Gatito Fernandes dari Paraguay, dan Sofira dari Cape Verde, dan Michael Boxall dari Selandia Baru. Dan Piala Dunia 2026 bakal resmi dibuka pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, di mana tuan rumah Meksiko bakal menghadapi Afrika Selatan pada pertandingan pertama Grup A. Demikian pendengar informasi terakhir yang kami hadirkan, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Taman Kanak-kanak dari PAUD Roni School Kota Ternate. Selamat mendengarkan.

0: Halo para pendengar semua, khususnya anak-anak di rumah. Berjumpa lagi bersama kami dari Pau Truni School Kota Ternate yang beralamat di Perumahan Bela Jati Residence, Blok A2, nomor 6, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga cepat sehat. Amin. Oh ya, kami sangat gembira sekali bisa tampil lagi di sini. Dan semoga kalian semua bisa terhibur. Namun, sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Ia, Miss Ica, Miss Ria, dan Miss Yanti yang akan membimbing kalian semua belajar hari ini ya. Baik, kita sapa dulu ya anak-anak yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: How are you today?
1: I'm fine, thank you.
0: Assalamualaikum.

Masya Allah. Okay, before we study, let's pray first. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Sikap berdoa yang baik bagaimana? Baca doa bersama-sama ya.

0: Nifahman. Dear God, thank you for this meeting and please give us a great intelligence. Yang artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Oke, sekarang Miss Ia mau memanggil beberapa anak untuk membacakan surah Al-Fatihah untuk Ananda Gibran, Ananda Kasif, Ananda Rama, Ananda Nara, dan Ananda Naina. Dipersilahkan. Baca surah Al-Fatihah.
1: Bismillah.

Amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih ya. Nah sekarang kita bersolawat dulu ya. Misya hitung sampai tiga. Kita mulai. Satu, dua, tiga. As

0: Kuro
1: Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita menyanyi lagu Aku Anak Kronis. Aku

Masya Allah, terima kasih. Baik anak-anak yang hebat di rumah, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah yang akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Gifar Al-Barak dan penerjemah Iza Agnia. Kepada Ananda, disilahkan.

0: penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang apabila mereka ditimpai musibah. Mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang itulah yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk Ananda Gifar dan juga Ananda Agnia. Selanjutnya, membaca doa untuk kedua orang tua, Miss Ia Panggir, Ananda Belva, Ananda Nizar, Ananda Izi, dan Ananda Kalula. Baca doa untuk kedua orang tua.
2: Miss

0: waktu kecilku. Amin.
1: Amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih. Kemudian untuk membaca doa keselamatan, Miss Ia panggil Ananda Nisha, Ananda Aira, dan Ananda Saren. Baca doa untuk keselamatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rabbana atina fid dunya

0: api neraka.
1: Terima kasih ya. Selanjutnya, baca doa di waktu pagi yang akan dibacakan oleh Ananda Rafka, Ananda Kai, Ananda Zahira, dan juga Ananda Nanas. Baca doa di waktu pagi.

0: luka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah.
1: Kumohon kepadamu ilmu yang bermanfaat,
2: rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
3: Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih. Nah, selanjutnya baca hadis tentang senyum yang akan dibacakan oleh Ananda Nisa, Ananda Belvania, Ananda Nara, dan Ananda Akila. Baca hadis tentang senyum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Tabas Masmuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah.
3: Masya Allah, terima kasih. Selanjutnya Miss Ia panggil Ananda Hana untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris.
5: Introduce. Hello everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Number one. Masya Allah. Tepuk tangan untuk semua. Yeay. Oke, sekarang Miss Tia mau tanya nih. Ada yang tahu enggak hari ini tuh hari apa?
1: Kamis.
0: Hari apa?
1: Kamis.
0: Hari Kamis, betul sekali. Tanggal berapa ya?
1: 4.
0: Tanggal berapa?
1: 5.
0: Tanggal 4. Tanggal 4 hari Kamis. Bulannya bulan apa ya?
1: Juni.
0: Bulan apa?
1: Juni.
0: Nah, kalau tahun ini tahun berapa? 2026. Masya Allah, udah tahu semua ya? Iya. Nah, sekarang Miss Ia mau tanya nih. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang tema apa ya?
1: Tema
0: apa? Tema tentang negaraku. Betul sekali. Nah, negaraku. Ada yang tahu nggak negara itu bahasa Inggrisnya apa ya? Negara in English?
1: Country.
0: Negara in English? Country. Nah, negara in English country. Terus ada yang tahu nggak nama negara kita itu negara apa? Ayo. Iya betul, nama negara kita yaitu negara Indonesia. Kalau warna bendera Indonesia itu warna apa? Merah putih. Merah yang berarti apa?
1: Berani.
0: Merah berani. Kalau merah berani berarti putih itu artinya apa ya?
1: Suci.
0: Merah berani dan putih suci. Masya Allah. Prok prok prok semua. Hebat. Nah, sudah tahu nama negara, warna bendera juga sudah tahu, arti dari warna merah dan putih juga sudah tahu. Nah, sekarang Miss Ia mau tanya nih, ada yang tahu nggak lambang negara Indonesia itu apa? Burung nggak? Garuda. Masya Allah, ini hebat-hebat ya, hebat-hebat semua bisa tahu. Nah, dari nama negara, warna bendera, artinya sampai dengan lambangnya, Masya Allah. Nah, kalau gitu sekarang Miss Ia mau minta nih, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda.

0: maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masya Allah, terima kasih. Nah, untuk sekarang Miss Ia mau minta nih beberapa anak untuk maju membacakan Pancasila. Nah, Miss Ia persilahkan Ananda Rama, Ananda Naina, Ananda Kasif, Ananda Raffi, Ananda Akhtar, Ananda Zil, dan juga Ananda Alio, Ananda Zahira, Ananda Agnia, Ananda Nisha, Ananda Hanuna, Ananda Aira, dan Ananda Kalula. Disilahkan baca Pancasila.
1: Pancasila. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Prestasi berlanjut, Pemkot Tidore Kepulauan pertahankan opini WTP dari BPKRI selama 12 tahun berturut-turut. Komisi 3 DPRD Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pembangunan Markas Komando atau Makobrimob Polda Maluku Utara di kawasan Akeh Huda, Kota Ternate. Saudara, ini informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Titi, inilah warta berita selengkapnya. Jumat 5 Juni 2026.

0: Berita pertama, saudara, prestasi berlanjut. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pertahankan opini WTP dari BPKRI selama 12 tahun berturut-turut. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kali berturut-turut. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyatakan capaian WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Dari sisi kabupaten kota, target pencapaian itu kan dari BPKS kan Tidore dilewati 70 tahun. Sekalipun diberikan apresiasi oleh BPKRI program bagi saya sebagai kota, ini sebuah tantangan. 75 ini kan berarti belum normal. Jadi target saya ke depan dengan seluruh PD, Sekda, yang berat, keuangan, saya selalu tegaskan harus bangun komunitas terus agar temuan-temuan yang diangkat pada selesai.
1: Wali Kota Tidore juga mengapresiasi seluruh jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kota Tidore karena keberhasilan ini tidak lepas dari rasa memiliki dan tanggung jawab yang luar biasa dari para bawahannya dalam menjalankan tugas.
2: Secara pribadi, saya kasih apresiasi pada seluruh OPD, Sekda, dan seluruh OPD yang punya keseriusan, rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tugas yang diterima. Saya sebagai wali kota rasa bangga dengan capaian yang diberikan oleh sesuai dengan upayaan BPKRI.
1: Muhammad Sinin menambahkan, prediksi WTP yang diraih harus dibarengi dengan kesesuaian administrasi dan pelaksanaan di lapangan. Dengan harapan, kedepannya pencapaian WTP ini benar-benar selaras dengan tata kelola keuangan yang bersih dan sesuai aturan guna mengantisipasi adanya ketidaksesuaian di kemudian hari. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, Komisi 3 DPRD Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pembangunan Markas Komando atau Makobrimob Polda Maluku Utara di kawasan Akihuda, Kota Ternate. Peninjauan dilakukan guna memastikan proyek yang dibiayai melalui APBD tahun 2026 tersebut berjalan sesuai target dan spesifikasi pekerjaan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Dan dilanjutkan di tahap kedua ini, mudah-mudahan fisik bangunan ini direncanakan oleh pihak rekanan tadi kurang lebih sekitar antara September sampai Oktober.
4: Komisi 3 DPRD Maluku Utara meninjau langsung progres pembangunan Markas Komando Brimob Polda Maluku Utara di kawasan Akihuda Ternate Utara pada Kamis sore. Peninjauan dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai selaku koordinator komisi yang membidangi infrastruktur tersebut. Didampingi Ketua Komisi 3 Merlisa Marsaoli, Wakil Ketua Mahmud Esa serta seluruh anggota komisi, rombongan menyisir seluruh bagian proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan target yang ditetapkan. Kepada awak media, Iqbal Rurai menjelaskan, bangunan Makobrimob berlantai 2 tersebut saat ini dikerjakan oleh Sevira Jawa Timur dengan nilai anggaran sekitar 11,1 miliar rupiah. Proyek ini sebelumnya sempat mengalami kendala dan tidak berlanjut pada tahun anggaran 2025 saat masih ditangani rekanan berbeda. Menurut politisi Partai Golkar itu, berdasarkan penjelasan pihak kontraktor, pekerjaan fisik ditargetkan dapat tuntas pada September hingga Oktober mendatang.
3: Dan dilanjutkan di tahap kedua ini, mudah-mudahan fisik bangunan ini direncanakan oleh pihak rekanan tadi kurang lebih sekitar antara September sampai Oktober. Oktober mudah-mudahan bisa selesai.
4: Selain gedung utama Makobrimob, proyek ini juga meliputi pembangunan satu unit rumah dan penataan pelataran. Apabila ke depan dibutuhkan pengembangan tahap ketiga, pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional satuan Brimob. Namun demikian, Iqbal mengaku pemerintah daerah kini dihadapkan pada ketentuan yang membatasi pemberian bantuan kepada instansi vertikal. Meski demikian, menurutnya keberadaan TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tetap perlu menjadi perhatian dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Sementara itu, Direktur Sevira Jawa Timur Evan Marcel mengatakan, pekerjaan saat ini berjalan sesuai rencana dengan progres mencapai 34,8%. Untuk mengejar target penyelesaian, pihaknya mengerahkan 64 tenaga kerja di lokasi proyek. Evan menjelaskan, saat ini fokus pekerjaan dipusatkan pada pemasangan atap gedung utama, agar pekerjaan bagian dalam bangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
5: Jadi untuk teknis di lapangan, mungkin saat ini kita percepat di gedung utama untuk pemasangan atap, biar pekerjaan yang ada di dalam bisa terus jalan terus.
4: Ia juga memastikan kenaikan harga sejumlah material bangunan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan proyek. Pihak kontraktor menegaskan tidak berencana mengajukan perubahan nilai kontrak dan optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai anggaran yang telah dialokasikan. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Saudara Bunda Literasi Kota Ternate, Marlisa M. Tauhid berharap para pemenang lomba bertutur yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dispersip Kota Ternate dapat menjadi penggiat literasi sekaligus pecinta sejarah dan budaya daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
6: Kita tidak mengharapkan bahwa pemenang itu hanya sebatas pada momen lomba, tapi bagaimana mereka ke depan misalnya menjadi penggiat literasi.
7: Para pemenang lomba bertutur diharapkan menjadi penggiat literasi sekaligus pencinta sejarah dan budaya daerah. Hal ini diungkapkan Bunda Literasi Kota Ternate Marlisa M. Tauhid saat membuka secara resmi lomba bertutur yang berlangsung di lantai 1 Dispersip Kota Ternate. Kegiatan yang bertajuk melalui lomba bertutur, kita tumbuhkan minat baca dan kecintaan terhadap budaya lokal, berlangsung sejak 4 hingga 5 Juni 2026 dan diikuti 50 peserta tingkat SD sekota Ternate. Marlisa mengatakan, lomba bertutur merupakan salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak, khususnya di tingkat sekolah dasar. Ia berharap para pemenang tidak hanya berhenti pada momentum perlombaan, tetapi mampu menjadi penggiat literasi serta pelestari sejarah dan budaya kota Ternate.
6: Tentunya memberikan apresiasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, di mana kita tahu bahwa lomba bertutur ini merupakan upaya, salah satu cara bagaimana menumbuhkan minat baca pada anak didik khususnya SD dan Madrasah Ibtidaiyah. Jadi outputnya apa? Kita tidak mengharapkan bahwa pemenang itu hanya sebatas pada momen lomba, tapi bagaimana mereka ke depan misalnya menjadi penggiat literasi, penggiat cerita-cerita sejarah budaya untuk Kota Ternate itu. Jadi ada perhatian Pemda misalnya melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan kebudayaan dan sebagainya.
7: Menurutnya melalui lomba bertutur ini, minat baca siswa SD dan madrasah dapat semakin meningkat sekaligus menambah pengetahuan tentang budaya dan sejarah daerah Kota Ternate. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Laut Biru yang membentang di pesisir desa Fukuyu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, menyimpan sebuah pesona yang hanya dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu saat air laut surut. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
8: Lautan biru yang membentang di pesisir desa Fukuyu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, menyimpan sebuah pesona yang hanya dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu. Saat air laut surut, hamparan pasir putih perlahan muncul ke permukaan, membentuk daratan kecil dan masyarakat setempat dikenal dengan nama Umbu Tina. Keindahan Umbu Tina belakang ini menjadi perbincangan warga. Lokasinya tidak jauh dari desa Fukuyu yang membuat tempat ini mudah dijangkau. Dengan menggunakan longboat, perjalanan menuju Umbu hanya memerlukan waktu sekitar 5-10 menit. Pejabat Kepala Desa Fukuyu, Jakaria Duwila, menyampaikan fenomena alam tersebut sudah terjadi sejak lama. Namun dikala itu masih banyak rumput laut yang biasanya disebut masyarakat Sula, yakni lamu. Sehingga ketika air surut, pasir putih tidak tampak secara jelas. Namun saat ini lamu sudah hampir punah, sehingga di waktu air surut yang terlihat hanyalah pasir putih. Dia juga menyampaikan fenomena alam itu terjadi secara musiman.
9: Ini sudah dulu sudah. Oh. Itu dong pun tanpa mengail, tanpa terbubu di situ. Cuma di sini kan lamu banyak tuh. Kalau meti siang kering itu di sama saja yang di belakang pulkutnya di kering begitu. Meti timur dan meti barat sih kan. Cuman di saat meti saja, meti siang. Kalau meti malam kan sengada, meti siang saja.
8: Masyarakat jadikan wilayah itu sebagai tempat mancing dan memasang bubu serta mencari biota laut. Sementara para pengunjung mengatakan, setibanya di sana mereka disuguhkan dengan pemandangan yang memikat. Pasir putih yang bersih terbentang di tengah lautan, seolah membelah biru air laut yang mengelilinginya. Umbu saat ini benar-benar menjelma menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan. Banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto, menikmati suasana laut, atau sekedar mengabadikan pemandangan yang terlihat begitu eksotis. Sementara pasir putih Umbu memantulkan cahaya yang berpadu dengan warna laut, menciptakan latar yang sempurna bagi pencipta fotografi. Tak heran jika lokasi ini semakin ramai dikunjungi, terutama pada saat cuaca cerah dan air laut sedang surut. Tentu di tengah hamparan laut Sanana Utara, Umbu hadir sebagai permata tersembunyi yang perlahan mulai menarik perhatian masyarakat Kepulauan Sula. Dari Sanana, reporter Karman Sumura melaporkan.
0: Berita terakhir. Saudara Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan secara resmi melepas 177 anggota kontingen Kota Tidore Kepulauan yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Maluku Utara 5 tahun 2026 di Tobilo, Kabupaten Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
10: Saya akan melepaskan adik-adik para ofisial pelatih semua untuk menuju ke Halmahera Utara.
11: Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan secara resmi melepas 177 anggota kontingen Kota Tidore Kepulauan yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku di Kabupaten Halmahera Utara. Acara pelepasan yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota dihadiri para atlet pelatih ofisial serta jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Tidore Kepulauan. Dalam sambutannya, Muhammad Sinan menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh atlet dan pelatih, para ofisial yang telah menjalani berbagai persiapan untuk mewakili Kota Tidore Kepulauan pada ajang olahraga terbesar di Maluku Utara tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para atlet tidak hanya membawa nama pribadi maupun cabang olahraga masing-masing, tetapi juga mengemban amanah dan kehormatan daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelatih dan ofisial atas dedikasi serta kerja keras dalam membina dan mendampingi atlet selama persiapan. Wali Kota berharap seluruh latihan dan pengorbanan yang telah dilakukan mampu membuahkan hasil maksimal di arena pertandingan.
10: Jadi atlet itu yang harus mengalir dalam jiwa kita itu adalah menang. Tantangan dalam latihan itu bagian ujian daripada atlet. Tapi semangat juangnya harus selalu berkobar dalam jiwa seorang atlet. Kalian semua adalah pejuang, nanti akan memperjuangkan nama baik daerah tercinta Kota Tidore Kepulauan. Tidak ada kata lain selain pulang membawa medali emas.
11: Sementara itu, Ketua Harian KONI Kota Tidore Kepulauan, Haji Abdurrahman Rajak dalam laporannya menyampaikan bahwa Kota Tidore Kepulauan akan mengikuti 15 dari 27 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov di Maluku Utara tahun 2026. Ia menjelaskan total kontingen yang diberangkatkan berjumlah 177 orang yang terdiri atas 142 atlet dan 25 ofisial dan 10 pendamping. Dengan kekuatan 177 personel, kontingen Kota Tidore Kepulauan akan menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus menghamburkan nama daerah pada ajang Porprov Maluku Utara tahun 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Bersama perakirawan Mbak Dewi, silakan informasinya.
12: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca selama sebulan Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 5 Juni 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari adalah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang terutama di wilayah Loroda, Tobelo, Jailolo, kemudian di wilayah Wasile, Maba, Buli, Oba, Sovivi, Patani, Weda, kemudian di wilayah Obi, Gane, dan di wilayah Batang Dua, serta wilayah Taliabu. Untuk dini hari nanti potensi terjadi hujan ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di wilayah Ternate dan Tidore. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum pada pagi hari berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Ternate. Kemudian pada siang sore hari potensinya terjadi hujan ringan hingga lebat hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk malam hari potensi terjadi hujan sedang hingga lebat di wilayah Halmahera Barat, Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kebeban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara masih cukup normal, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Namun waspadai di wilayah perairan Obi, perairan Taliabu dan juga di sekitar perairan Sulawesi untuk peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Mbak Dewi untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Titi, teknik montase Dani Prayogo, editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate hari ini 5 Juni 2026 Ternate Malam. Saya Titi dan juga ada Bung Dani akan menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini sore ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surah At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda, umat muslimin dan muslimah. Pukul 18:35 waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: qaimah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

0: Terdengar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengklaim Dinas Kesehatan membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi terbaru bagi lulusan SMA, SMK hingga tenaga profesional. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama New Update pada Rabu 3 Juni 2026. Unggahan tersebut menuliskan macam-macam posisi yang tersedia dan pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui tautan yang dicantumkan. Dan pendaftaran gratis secara online, begitulah keterangan tertulis dalam unggahan. Sampai artikel tersebut ditulis pada Kamis 4 Juni 2026, unggahan telah mendapatkan 7 like dan 4 komentar. Kolom komentar dipenuhi pertanyaan masyarakat terkait lokasi Dinas Kesehatan yang buka lowongan kerja dan kebenaran informasi tersebut. Lantas, benarkah tautan tersebut resmi untuk mendaftar lowongan kerja Dinas Kesehatan? Hasil cek fakta untuk menelusuri kebenaran klaim pertama-tama dilakukan penelusuran akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67.000 pengikut dan mencantumkan info kontak. Lebih lanjut, dicoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan daftar sekarang form pendaftaran. Silakan masuk dengan Telegram untuk melakukan pendaftaran tim, mendampingi proses verifikasi, dan pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai EKTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram yang masih aktif. Kesimpulannya, hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan melalui tautan tersebut tidak resmi, bersifat salah dan menyesatkan. Tautan yang disertakan tidak berasal dari laman resmi Dinas Kesehatan dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui akun tautan berbahaya. Demikian cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

kami temani Anda mendengar Literate Malam kali ini. Selamat malam sekali lagi untuk Anda yang baru saja memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk malam hari ini. Beragam informasi dari portal RRIKO.id masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar ya. Ini sudah pukul 19 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Ada kabar di mana BPOM menyegel gudang kosmetik impor ilegal, tapi di Tangerang pendengar ya. Ini informasi-informasi nasional. Kita kulik dulu ya, kita spill dulu informasi dari Maluku Utara. Ada kabar apa? Dikabarkan rakit terbalik di Taliabu pendengar, ada puluhan penumpang dievakuasi selamat ya. Dan pun ada kabar pula Wakil Bupati Sula yang melepas peserta pawai ta'aruf MTQ yang ke-11 tingkat kabupaten. Pun mendengar kabar dari Sanana ya, Lapas Sanana memperkuat pembinaan warga binaan lewat program pertanian produktif. Dan satu kabar Astacita, erupsi Gunung Dukono menyemburkan abu setinggi 1200 meter. Kita cross-check informasinya, masih dari portal RRIKO.id, pendengar kita halut sejenak ya. Malam ini jalan-jalan ke Halut dulu deh. Di mana pos pengamatan Gunung Api Dukono, Halmahera Utara melaporkan telah terjadi erupsi Gunung Dukono pada 5 Juni 2026. Hari ini sekitar pukul 15.51 waktu Indonesia Timur. Jadi tadi sore pendengar, pengamat Gunung Api Dukono, Bapak Bambang Sugiono juga mengungkapkan tinggi kolom abu pada saat erupsi teramati kurang lebih 1.200 meter di atas puncak berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur ya. Dikatakan pula saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2 waspada, sehingga masyarakat yang ada di sekitar Gunung Dukono dan juga pengunjung atau wisatawan supaya tidak beraktivitas, tidak mendaki dan juga tidak mendekati kawah Malumpang Warirang di dalam radius 4 km ya. Dan beliau juga menghimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukono supaya selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut guna untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Tentunya untuk menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan pendengar ya. Ini tadi sore ya, sekitar pukul 15.51, hampir jam 4 ya waktu Indonesia Timur, Gunung Dukono dilaporkan terjadi erupsi kembali dengan tinggi kolom abu yang teramati setinggi 1.200 meter. Ini informasi dari Halmahera Utara, pendengar pastikan masih memilih kami Pro 1 RRI Ternate di Ternate Malam sebagai teman dengar Anda. Masih ada ragam informasi, ragam berita lainnya yang masih akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas malam Anda kali ini. Tetap bersama kami di 101,8 FM, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tetspak. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Malam, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ke nasional dulu ya. Kita berkabar informasi terkait dengan adaptasi teknologi menjadi bekal prajurit TNI menghadapi tantangan hukum. Yuk cek informasinya. Di mana kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum di lingkungan TNI. Prajurit mendengar dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan informasi yang berlangsung cepat. Pemanfaatan teknologi yang digital saat ini menjadi kebutuhan penting bagi personil hukum. Kemampuan tersebut mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tentunya juga cepat. Kepala Bidang Dukungan Hukum, Babinkum dan HAM TNI, Kolonel Laut Hukum Toto Sumarsono menilai adaptasi teknologi tidak bisa dihindari, di mana seluruh personil hukum harus memahami perkembangan digital saat ini. Perwira hukum harus melek teknologi dan melek digital juga, jika tidak mereka akan tertinggal perkembangan informasi. Itu yang disampaikan oleh Toto Sumarsono dalam wawancaranya bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Menurutnya pendengar, banyak sekali persoalan hukum yang saat ini berkembang melalui ruang digital, dan situasi ini menuntut respon cepat dari aparat penegak hukum. Informasi yang viral juga sering menjadi perhatian pimpinan dalam waktu singkat, karena itu personel hukum harus selalu memperbarui pengetahuan dan data. Selain teknologi, ketangguhan mental ya, ini juga menjadi faktor penting. Personel hukum harus siap menghadapi tekanan dan kompleksitas permasalahan, pendengar ya. Jadi melalui penguatan kompetensi digital dan juga integritas, TNI berupaya meningkatkan kualitas penegak hukum. Langkah ini mendukung terwujudnya prajurit yang responsif, profesional, dan juga tangguh. Kita masih ada beragam kabar-kabar lainnya, pendengar. Oke, masih dari nasional juga ada kabar di mana IHSG menyentuh level terendah, merosot 4,20% ke level 5.594 ya. Selain itu, kabar nasional lagi datangnya dari Surabaya, di mana KBS Kebun Binatang Surabaya ya kerjasama dengan Jepang, pendengar, untuk melakukan konservasi satwa liar. Seperti apa informasi

0: kenapa?
1: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
2: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Anda masih bersama kami pendengar di Ternate Malam, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate untuk Anda, utamanya umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Malam ini kumandang azan Isya pada pukul 19.51 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan Isya terlebih dahulu.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Mendengar pukul 19.51 menit waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula M. Soleh Saleh Marasa Besi secara resmi melepas peserta pawai ta'aruf Musabaqoh Tilawatil Quran ke-11 tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan pelepasan yang berlangsung di Istana Daerah Kepulauan Sula dengan diikuti kafilah dan pendamping dari 13 kecamatan yang akan berpartisipasi dalam rangkaian MTQ tingkat kabupaten tersebut. Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Marasa Besi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan pendamping yang telah hadir. Pawai ta'aruf menjadi bagian penting dari pelaksanaan MTQ karena mencerminkan semangat kebersamaan sekaligus syiar Islam di tengah masyarakat. Dikatakan pawai ta'aruf bukan sekedar memeriahkan pelaksanaan MTQ, tapi juga menjadi sarana dakwah dan syiar Islam yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Ditegaskan pelaksanaan MTQ yang ke-11 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga mempererat silaturahmi serta memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat Kepulauan Sula. Selain itu, ada pun peserta MTQ berasal dari berbagai kecamatan di Kepulauan Sula, di antaranya Kecamatan Sanana Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur, Mangoli Utara Timur, Mangoli Utara, Mangoli Barat, serta kecamatan lainnya yang turut ambil bagian dalam ajang keagamaan tersebut. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda mendengar Ternate Malam ya untuk saat ini Jumat 5 Juni 2026. Ternate Malam, saya Titi dan juga Bung Dani masih ada untuk Anda dengan beragam informasi-informasi dari portal RRI.co.id ya. Informasi daerah, informasi nasional akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, jangan lewatkan pula nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur jam 10 malam, Pro 1 Ternate akan menyiarkan secara langsung gelaran FIFA Match Day, yakni Timnas Indonesia versus Timnas Oman, pendengar ya. Ini dalam pertandingan sepak bola tim nasional Indonesia dalam FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya, nanti kami akan siarkan untuk Anda mendengar jam 10 malam ya. Ayo, dukungannya untuk siapa? Ya pasti Timnas Indonesia kan ya, kalau Anda termasuk WNI ya kan pendengar ya. Harus kita dukung lah, kita support pendengar ya dari sini. Bentuknya gimana? Kita support dengan doa aja. Mudah-mudahan nanti permainan Timnas Indonesia tidak mengecewakan gitu ya, harapannya gitu, enggak mengecewakan aja pendengar ya. Ada masih ada beragam kabar atau lagu-lagu lainnya pendengar ya, sebelum nanti jam 9 malam ya kita juga akan update informasi nasional bersama dengan program 3 dalam warta berita sentral pendengar ya. Ada ini mau di putarkan lagu apa? Boleh ya, boleh. Tapi nggak boleh by phone. Yuk, bisa WhatsApp ke nomornya Pro 1. Mau dengar lagunya siapa sih? Oke. Kalau ada di sini pasti diputerin kok pendengar ya. Salah satunya ada Giselle dengan Cara Lupakanmu untuk semua.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate malam kali ini ya, di hari Jumat pendengar ya. Hari ini sudah tanggal 5, berasa sangat cepat ya. Baru tanggal 5 berarti. Selamat malam untuk Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate untuk malam hari ini ya. Pastikan masih mendengarkan Pro 1 Ternate di Ternate malam hingga nanti pendengar pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Karena memang nanti kembali kami ingatkan jam 10 selepas warta berita sentral, Pro 1 Ternate masih akan tetap bergabung bersama dengan program 3 jaringan berita nasional untuk kami hadirkan ya, FIFA Matchday Indonesia versus Oman mendengar ya. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus nanti untuk timnas Indonesia ya. Ada yang sementara masih di jalan, hati-hati dalam perjalanan pendengar, jangan ngebut ya. Laju kendaraan harus tetap terkontrol karena memang Anda berkendara, yang Anda jaga bukan hanya keselamatan Anda sendiri tapi pengguna jalan lainnya. Anda ngebut, yang lainnya bisa berabe gitu kan ya. Apa sih? Yang lainnya tentu juga bisa ya, apa sih istilahnya pendengar ya? Ya enggak selamat di jalan gitu loh. Iya kan? Ngebut-ngebutan tuh enggak bagus kecuali kalau Anda pembalap pendengar. Itu ya, kalau mau ngebut-ngebutan boleh, tapi harus jadi pembalap dulu itu ya. ada yang malam ini, hari ini berulang tahun, bertambah usianya. Selamat bertambah usia, ada salah satu rekan kita ya pendengar ya, Mbak Hilda. Nggak tahu yang keberapa ini, 17 katanya. Oke. Okay. Soalnya tadi ini kuenya 17 tuh ya. Selamat ulang tahun buat Mbak Hilda, mudah-mudahan tambah sukses, tambah rezeki, tambah berkah hidupnya, dan apalagi ya, pokoknya doa yang terbaik deh untuk Anda yang sementara ini. Mungkin ya, hari ini 5 Juni adalah hari yang bersejarah untuk Anda, hari lahir Anda, ataupun yang 5 Juni merayakan hari jadinya, hari pernikahan atau hari apapun itu, mudah-mudahan hal-hal yang positif selalu mengikuti ya pada hari ya. Ada dari Aryo. Yuk kita dengarkan dulu untuk semua.

0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pramudia Anantatur dalam karyanya Rumah Kaca menceritakan kelanjutan dari kisah Minke, hanya saja dari sudut pandang Jacques Pangemanan, kolonial polisi yang memata-matai Minke. Jacques bahkan melakukan pemboikotan terhadap usaha jurnalistik Minke di Medan Priayi. Ia mengumpulkan semua arsip dokumentasi Minke guna mencari kesalahan dari Minke. Tetapi untuk menjerumuskan Minke ke dalam penjara tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Jacques Pangemanan justru mengalami pergolakan batin ketika membaca lembar demi lembar arsip dokumen Minke. Jacques Pangemanan adalah seorang anak bangsa berpendidikan Eropa yang lahir di Makassar kemudian bekerja pada pemerintah kolonial. Kisah hidupnya berawal dari dirinya sebagai yatim piatu yang kemudian diangkat oleh Tuan de Chagny, seorang apoteker berkebangsaan Prancis. Saat diangkat menjadi anak oleh seorang apoteker tersebut, ia sempat mengecap pendidikan di Eropa sebelum akhirnya kembali ke Hindia dan bekerja sebagai polisi negeri. Ia berpendapat dengan menjadi seorang polisi dapat menuntas kejahatan. Dalam buku Rumah Kaca dikisahkan Jacques Pangemanan ditugaskan untuk membuat laporan penelitian tentang hasil tulisan-tulisan Minke serta membuat rekomendasi tindakan yang semestinya diambil terhadap Minke. Tugas berikutnya yang harus dilakukan Jacques Pangemanan yaitu mengasingkan Minke ke Maluku. Seperti sebelumnya, Jacques Pangemanan juga dijanjikan promosi pangkat. Ia juga diberi tugas membuat syariat dagang Islam yang merupakan hasil buah pikiran Minke yang telah berganti nama menjadi Syariat Islam Lumpuh. Jacques Pangemanan mengadu domba penduduk pribumi dengan pedagang-pedagang Tionghoa di daerah Jawa. Hal itulah yang membuat bangsa pribumi terpecah belah, yakni Syarikat Islam dan Non-Syarikat Islam. Syarikat Islam pun mulai ditonjolkan menjadi wajah internasional sehingga membuat masyarakat kurang bersimpati. Setelah berhasil melumpuhkan Syarikat Islam, mulai banyak bermunculan organisasi-organisasi lainnya seperti Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Rukun Minahasa, dan lain-lain. Tugas yang dibebankan pada Jacques Pangemanan pun kian menjadi-jadi. Merasa frustasi, Jacques Pangemanan pun melampiaskan ke minum-minuman keras sehingga istri dan anaknya memilih untuk berpisah dan kembali ke Prancis. Setelah 5 tahun Minke berada di pengasingan, ia pun bebas dan melanjutkan perjuangannya. Kota pertama yang dituju oleh Minke yaitu Surabaya. Setelah membaca tulisan-tulisan Minke, Jacques Pangemanan sadar bahwa Minke rela berbuat apapun demi memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi. Jacques Pangemanan yang termakan oleh tawaran kekuasaan membuatnya tuli dan buta pada rakyat pribumi. Ia justru terus melakukan apa saja perintah dari kolonial. Setelah Minke wafat, Jacques Pangemanan merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan selama ini kepada Minke. Ia pun menulis surat pada ibunda Minke dan siap mendapatkan hukuman dari keluarganya. Jacques Pangemanan seolah berada dalam rumah kaca, bisa melihat keadaan di luar, tapi ia terkurung.
0: Esensi buku Prosa 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui korteks.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di korteks.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kabinet kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Bandar Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. FITIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Sekarang pendengaran.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: Pendengar, kembali bersama kami di program Mahasatu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti Warta Sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional, Ternate Malam masih hadir menemani waktu Anda mendengar. Sebelum nanti kami akan bergabung kembali bersama dengan program 3 pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur dalam gelaran FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Timnas Oman, mendengar ya. Masih kita nantikan. Dan yang pastinya lagi, beragam lagu-lagu hiburan juga akan kami hadirkan menemani waktu malam Anda. Ini jam 9:30 nih, udah makan malam belum pendengar ya? Kalau belum ya ayo makan malam pendengar ya, kembali mengingatkan ya. Dari teman-teman medis ya, mengatakan teman-teman kesehatan juga pernah mengatakan paling tidak makan itu paling lambat ya 2 jam sebelum kita tidur. Udah jam 9:30, Anda tidur jam berapa malam ini? Jadi paling gak jam segini udah makan malam lah pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, Ternate malam ini.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Dengar masih kami temani Anda di Ternate Malam kali ini. Kami akan segera bergabung bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional untuk kita ikuti gelaran FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan juga Oman. Langsung dari Gelora Stadion Utama, Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Dan menjadi pertandingan ketiga bagi John Hartman menukangi Timnas Garuda. Dan sesaat lagi di tempat kami melaporkan di Tribun Barat Media, mana sesaat lagi nampaknya akan kedua kesebelasan baik Indonesia maupun juga Oman akan keluar dari ruang
2: ganti
1: ya. Karena kita lihat bagaimana para escort juga sudah terlihat membawa bendera Indonesia dan juga bendera Oman dan juga tentu bendera FIFA sebagai fair play, menunjukkan fair play. Dan namun kita bisa laporkan juga bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini, Bung Tomo.
2: Ya, cukup meriah Indra ya, karena meskipun memang tidak terlalu penuh karena kapasitas Gelora Bung Karno yang mencapai sekitar 78.000 penonton hari ini tidak terlalu penuh, namun tetap saja antusiasme masyarakat cukup tinggi Indra ketika ingin menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Oman. Karena memang selain menjadi ajang uji kekuatan, Indra dan juga pendengar, Rere di seluruh penjuru tanah air yang memantau siaran kami melalui Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh nasional, pertandingan ini juga dipandang penting sebagai bagian dari persiapan kedua tim Indra, karena akan menuju putaran final Piala Asia 2027. Di mana Piala Asianya Indra? Arab Saudi bukan?
1: Ya, Arab Saudi akan menjadi tempat putaran Piala Asia pada 2027 pada bulan Januari mendatang. Ini akan menjadi kesempatan Timnas Garuda untuk kembali juga untuk mengukir prestasi, karena di ajang Piala Asia sebelumnya Indonesia cukup melangkah cukup jauh
2: ya,
1: hingga perempat final.
2: Oh.
1: Dan ini menjadi catatan yang bagus ketika waktu itu masih ditukangi oleh Shin Tae-yong begitu
2: ya.
1: Dan juga tentu sejumlah pemain yang masih kini membela Timnas Garuda.
2: Ya, di pinggir lapangan seperti yang sudah disampaikan Indra Virgiantara tadi, ini sudah bersiap rekan-rekan fotografer, dan juga sesaat lagi pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan. Starting 11 dari kedua tim, mungkin bisa saya informasikan dulu untuk pemain dari Indonesia, diisi oleh penjaga gawang Emil Mulyadi Audero, kemudian ada Elkan Baggett, kemudian Justin Hapner dan juga Kevin Dix. Ada pula Nathan Choaon di lapangan, juga akan hadir Rizky Rido sebagai sang kapten untuk malam hari ini. Sementara itu di tengah ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi. Di depan kita menaruh tiga pemain, yaitu Beckham Putra oleh Romeni dan juga Ratnar Oratmangun untuk Indonesia. Starting 11 atau pemain inti ke-11 kita untuk malam hari ini saat menghadapi Oman. Sementara untuk Oman ada juga 11, diantaranya Ahmed Al-Rahwahi sebagai penjaga gawang, kemudian Muhammad Al-Khamisi, Amjad Abdullah Arhati di belakang, Musab Mahfud Al-Sakshi di belakang, serta Yusuf Nasir Al-Malki juga di belakang. Ya, sementara itu di tengah mereka akan diisi oleh Abdullah Fawaz, kemudian Harib Jamil Al-Sadi, Hatem Sultan Ar-Rusadi, dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Muhsin Saleh, Nasir Sultan Ahrawani, dan juga Zahir Sulaiman Al-Gabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ya Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
1: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari ini oleh John Hartman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor 1 yaitu Jesus yang mengalami cedera karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo. Dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad Timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan Timnas Garuda. Indonesia.
3: Indonesia.
2: Ya, kalau kita berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dan Oman agak sedikit imbang, Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama, Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
1: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kedua tim, pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisperiantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia. Pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga J.I. Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini, Joey Pelipesi. Masih Joey, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi, namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Harus Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sampai berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odera di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sektor sebelah.
0: Kevin Dix didorong,
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus Saleh terjatuh
0: ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alat atas?
1: Oh, enggak pakai alat atas. Dan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan. Ya. Yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Bagaimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joey Pelipesi. Joey melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola, mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joey, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham. Putra berbahaya, Kevin Dix baru kena penalti, ada lagi silangan Indonesia. Wah, luar biasa. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali
0: ya
1: bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Bernapa Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung di sudut saja. Oh tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Nah terjatuh ya, lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu.
0: Kartu kuning.
1: Trik. Nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman, jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi kita di bangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dik di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap.
0: Siap-siap, siap-siap.
1: Konsentrasi sudah dilakukan. Betul siap. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa Timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. By player number 23, Justin Hapner. Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Ornat Mangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orat Mangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oh man.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orat Mangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan semua, tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja, sektor sebelah kiri.
2: ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratna Roratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, ya, bantu oleh Teka Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. ketika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
3: Timnas Indonesia.
4: Oleh
3: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
4: Selebrasi
3: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nyanyian Ole Ole Ole Ole
5: Indonesia Ole
0: Ole
5: Romeni.
0: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
5: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi. Ratnar Oratmangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman.
2: Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Kepada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, rekan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
6: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia
1: harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra, hadapi Emil Audiero. Ada
1: Sultan ya, Al-Furusadi, kita lihat.
6: Ya, Emil
1: Audiero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama.

Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joy Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan. Kevin Dix, oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joy Pelupesi sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh. Oleh, umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan. Sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Kevin Dix, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola, oh sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot, Elkan Bagot memberikan arahan namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti.

0: namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Baget. Elkan Baget, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
1: 2 menit
0: yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Baget. Elkan Baget mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi ya, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Ya pastinya kita optimis ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Rekan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Ini manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan-bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau lihat dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau. Meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman.
3: Menggantikan Hapner dia.
2: Mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul.
3: Masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed Faraj
4: Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Haji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Husayni.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Indonesia player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, ush! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain
4: sudah merasa gusuk. Nugraha,
2: ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas ke depannya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari apa? Nathan Chowawon. Masih lepas. Nathan pinggir sini ada kota bilang lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, apa sebenarnya?
3: Gol! 3-0 Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia, beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Seragam merah-merah kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, 1 pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh, masih menguasai bola, dibayang-bayangin oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Jakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
4: Player number 22,
2: ya, number benar, 22, Nathan Choaon digantikan oleh Jakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Jakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi ke tengah lagi. Pemain Indonesia, oh tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jakob Sayuri. Terlepas Jakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Jakob tadi mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara, bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
4: Zahir Sulaiman
2: bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
4: 25
2: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
4: Usab Hamid Al-Mamari
2: Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
5: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
4: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Rumeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Ole Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.

0: Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan, mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya, Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
1: Ya, tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10, Ole Romeni, replaced by player number 13, Mario Zylstra. Player number 5, Rizky Ridho, replaced by player number 4, Matthew Baker. Player number 11, Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15, Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih. Tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan, yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola

0: melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia nama Rozil setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri. Mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Riener. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani. Kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melihat Rio kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan. Terjatuh bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya. Kita nantikan. Ya. Dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya.
1: Waduh, belum mungkin terapin. Dia iya. Pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan
1: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Zilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zylstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan.

seiring terdengarnya irama musik ini maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Mewakili pimpinan Agasawan Agasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami bertugas saya Titi dari studio Bung Dani serta rekan-rekan di Pancar Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

Iya, baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Apa kabar untuk di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk Anda juga, untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami informasikan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk di Ternate pagi ini bersama saya Iqbal Kutaman akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, untuk di Ternate pagi ini edisi Sabtu 6 Juni 2026 dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya ya pendengar. Dan menemani Anda di pagi hari ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu bernuansa religi tentunya mendengar ya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu untuk menemani suasana pagi Anda ya, lagu dari Haddad Alwi dengan judul Kekasih Allah. Tetap bersama kami.

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu religi pendengar untuk di pagi hari ini. Dan untuk hari ini pendengar ya, untuk kuliah subuh nanti bersama Ustadz Adam Ma'ruf ya pendengar, mudah-mudahan bisa ya hadir untuk di kuliah subuh pada pagi hari ini. Oke pendengar, dimanapun Anda berada ya, semoga di pagi hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya juga untuk Anda di hari Sabtu ini akhir pekan ya, untuk Anda di akhir pekan ya punya rencana, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke pendengar, selanjutnya kami temani Anda dengan lagu dari Bimbo dengan judul Sajadah. Sajadah Panjang, tetap bersama kami.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya. Untuk di pagi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 tentunya ya, kami hadir kembali untuk di program Kuliah Subuh, yaitu tema pada pagi hari ini nilai Pancasila dalam tatanan fakta ya. Dan kita sudah hadir bersama kita pendengar ya di pagi hari ini, ada narasumber yaitu Bapak Ustadz Adam Ma'ruz yang sudah hadir ya di pagi hari ini, sudah meluangkan waktunya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar pagi hari ini bagaimana nih?
1: Sehat walafiat.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya. Cuaca juga sangat bersahabat nih Pak.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz. Amin. Oke Pak Ustadz, ini tema yang sangat menarik ya, mengenai nilai Pancasila dalam tatanan fakta tentunya ya. Dan ini untuk tema ini sangat menarik ya. Seperti apa nih untuk pengantarnya? Silahkan.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy jauma dubo jauma dihutu Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pagi ini hari Sabtu tanggal berapa tadi? Tanggal 6 Juni 2026. Ya, mudah-mudahan Om Din terus Jojo Haji Halil, siapa-siapa yang selalu, Bung Tahir sana di Susupu, Bung Leo sana di Hiri, ya mudah-mudahan dong selalu sehat walafiat. Dan mungkin saja Bung Sam di Tanah Tinggi sudah habis salat subuh ke apa. Dan siapa di bawah, Selang di bawah di Toboko, mungkin saja habis sambayang subuh kun dia su ada di pinggir radio. Ya bagi yang mampu mencicipi kopi pagi hari ini, ya kopi satu cangkir kemudian rokok dia naik, itu dunia ini tumpunya bolo. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga ajaran suci ini menjadi pilihan yang cerdas bagi kita yang mau melaksanakan ajaran Islam. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, kali ini saya bicara dengan pendekatan ya nilai-nilai Pancasila yang ada di teks itu kemudian dalam tataran fakta. Kalau pembicara latar belakang Pancasila ini, artinya dia diangkat dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Ya. Salah satu nilai yang paling hidup di masyarakat adalah nilai agama. Ya. Jadi, apalagi kalau di Maluku Utara tuh bicara tentang Pancasila, itu artinya akumulasi antara nilai-nilai agama yang hidup di Maluku Utara ditambah dengan kearifan lokal. Nah, itu yang menjadi bahan mentah kemudian diramu menjadi Pancasila. Nah, kalau seandainya orang tidak mengamalkan ajaran agama dengan baik, maka dia sebenarnya adalah orang yang tidak mengamalkan Pancasila. Logikanya seperti itu. Agama suruh ketong sambayang lima waktu, ketong tara sambayang. Itu kan begitu. Agama suruh yang korupsi, tong korupsi uang negara. Nah, itu ya, agama bilang jangan menyakiti orang lain dengan cara apapun juga, Ternyata hari ini juga banyak hal yang tung lakukan sadar of tidak, langsung of tidak menyebabkan orang lain korban. Nah, itu. Jadi kita bicara dari pendekatan agama seperti itu. Ya. Apalagi kita bicara dalam pendekatan lain, ya ketuhanannya Mas Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kalau kita bicara dalam tataran ini, ajaran agama juga bilang begitu. Bahwa agama itu sangat memuliakan manusia. Lakan halaknal insana fi ahsani taqwi. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu adalah sebaik-baiknya bentuk. Ya, manusia itu begitu. Nah, kalau kapan ada orang lain yang paling enteng pada manusia yang lain karena dompu harta banyak, lalu sombong, pandai enteng orang lain, bahkan terkesan menganggap orang lain itu seperti binatang, seperti tertahu hal. Itu kan sama hal dengan kitong ini tidak beradab itu. Saya sedih saja, maaf dalam tanda kutip, tidak bermaksud mengutip-ngutip. Persoalan-persoalan yang terjadi di Halmahera itu seperti orang merebut tanah adat, mempertahankan tanah adat mereka. Nah, kalau bicara tentang tanah adat itu kan bagian daripada ajaran Pancasila. Ketika orang bicara tentang orang punya hak, itu adalah agar ajaran yang paling hak dalam beragama Islam. Itu. Ketika orang menuntut mereka punya hak, itu adalah bagian dari nafas kehidupan mereka. Lalu ada orang tertentu datang dengan alasan bilang ada regulasi lah, ada aturan lah, ada undang-undang lah, yang menyatakan bahwa ini adalah tanah negara. Dengan alasan undang-undang, peraturan. Lalu ketika dong menuntut hak, kemudian nguni pidanakan pedora dan masuk penjara. Apakah seperti ini manusia yang beradab? Silakan nguni juga ini alasan karena kepentingan negara. Tapi jangan korbankan orang lain, Jo. Pendengar di rumah dimanapun ada berada, belum lagi kita bicara lagi, ya ini tuh bicara oknum lagi. Ada oknum, ini tuh bicara oknum, jangan ini artikan bila saya tuduh orang, terada. Saya tidak tuduh orang, oknum. Ya, ini bayangkan saja itu. Ada orang oknum tertentu yang alasan jebak orang dengan minuman keras, narkoba, demi kesenangan pangkat, itu kan salah kan? Itu. Demi kari dan dia punya pangkat naik, ya jebak orang. Apakah dia itu adalah kelompok manusia yang kasih celaka orang demi ini, sama dengan dia menderita di atas puing-puing kehancuran perasaan orang lain. Ya, ada polisi jebak orang, ada jaksa jebak orang, artinya oknumnya. Apakah seperti ini nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dalam Pancasila? Kan problem itu. Ini tuh bicara fakta terhadap. Belum lagi tong bicara tentang persatuan. Sila ketiga kemanusiaan adil, ada persatuan Indonesia. Indonesia harus bersatu.
0: Ustaz, ada yang bergabung nih.
1: Silakan.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Om Jojo silakan.
1: Om Jojo di atas di Toloko.
2: Pancasila sebagai nilai tatanan.
1: Iya.
0: Saya.
2: cuma ada satu syair lagu. Kita bangga dengan dosa-dosa.
1: Oh, Ebediade pun lagu tu.
2: Bukan Bruri Pasulima, tapi Ebed bilang kita bangga dengan dosa. Sekarang kita lihat begitu sekarang. Jebak orang baru kena itu. Apa nama itu kan? Dalam muncul agama itu kan? Pancasila itu yang keberapa? Cuma anak bodoh. Penting jebak orang kita nama bagus. Ini persoalannya. Nah, bagaimana langkah-langkah dari pihak ulama-ulama? Itu dulu tadi. Assalamualaikum.
1: Ini Jojo, Jojo mi bilang sama dengan saya lagi ni. Itu. Jadi apa yang Jojo bilang itu dengan fakta-fakta lain cukup banyak. Ya, ini kan persoalan. Bolong lagi karena alasan supaya bos senang di atas harus tor tiap bulan berapa. Ya begitu, ini kan seperti itu. Apakah ente termasuk orang yang mengabdi? Ini saya bicara oknum. Dan fakta di lapangan seperti itu. Oknum. Ya, supaya bos ini kasih tugas saya tuh terus, saya harus mengerti pada dia tuh. Ya. Supaya administrasi saya ini lolos ya. Apakah seperti itu nilai-nilai kemanusiaan? Karena bagian dari gaji yang diberikan itu adalah hak rakyat. Rakyat pudoi bayar pakai torang. Lalu kita salah gunakan pada dia. Apakah seperti ini nilai-nilai manusia? Ya. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada. Ya, itu nilai persatuan lagi. Persatuan Indonesia. Kalau kita ini bicara tentang persatuan ini, ada orang mengerti bahwa bersatu dari Sabang sampai Merauke, dari Anyer ke Panarukan, itu dalam pendekatan geografis bahwa kita bersatu dari Sabang di sana di mana sana di Sumatera sampai ke Merauke di Papua sana. Kemudian dari timur ke selatan, dari Anyer ke Panarukan di sana di daerah NTT kah di mana tuh. Itu pendekatan geografis. Tapi ada juga persatuan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Saya tidak bermaksud memuji siapa-siapa. Saya ingat dulu beberapa tahun lalu, harga minyak di Papua itu tidak sama dengan Jawa. Tuh. Dengan kebijakan Presiden siapa namanya Jokowi, minyak itu diseragamkan. Harga di Jawa sama dengan itu pun namanya persatuan. Begitu artinya apa dirasakan laut di Jawa harus sama di Papua sana. Ini aneh, orang Papua marah kan? Nguni kumpul tumpu harta sana, ambil tambang emas sana di Papua sana. Papua emas sana nguni ambil pada dia di perusahaan apa tu, Freeport. Orang Papua pun hidup model begitu dari tahun ke tahun. Wajar kan dong marah pada orang penghuni. Apakah seperti ini nguni hanya menikmati nikmat yang tong miliki kemudian tong tara rasa? Apakah seperti itu nilai Pancasila dalam konteks persatuan? Ini kan problem. Wajar kalau seandainya film Pesta Babi. Ya, orang banyak mau biar nguni larang pelorang. Biar lagi dan dimarah pelorang, ya orang tetap nonton barang itu. Semakin larang, orang semakin nonton.
0: Jadi penasaran. Ya?
1: Jadi penasaran. Apa sebenarnya terjadi di Papua itu? Bukan pestanya, tapi konteks di balik pesta Papua, apa pesta babi itu memiliki cerita yang mendalam tentang kepedihan, jeritan hati, suara hati yang mendalam tentang simbol-simbol yang disampaikan oleh para mama-mama ketika diwawancarai oleh pembuat film itu. Jangan dianggap sederhana. Apakah seperti ini disebutnya Pancasila pada saat ketua upacara tanggal 1 Juni yang Tom bilang Pancasila Tom Bataria-Bataria. Ada yang masuk lagi.
0: Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Jauh Suba. Ini Haji Udin nih.
1: Yo, kabar lu kesana gitu.
3: Kabar lah lah betul nih. Kabar kori udah kesana.
1: Kabar lah lah betul.
3: Alhamdulillah. Iya, ini saya. Saya gak pernah tadi Ustaz bilang.
0: Halo?
3: Ada apa nih?
1: Halo,
3: dengar suara?
1: Dengar. Ya, silakan.
3: Iya. Belum punya tambang emas, tambang yang lain. Bukan saya di Papua, ya, di utara juga ya.
1: Iya. Begitu. Ya.
3: Satu isinya atau satu masalahnya, tuntuan tanah atau tong rakyat ini tidak bisa bikin hal itu. Bikin hal itu. Harus mungkin ada punya alat. Kalau tanpa punya alat, ya mungkin itu mas mau jadi atau minyak mau jadi. Nah, alat itulah harus butuh uang. Yeah. Mesti beli alat itu.
1: Yeah.
3: Tengah tidak ada mampu. Mau teman harus pemerintah atau perusahaan yang tangani. Nah, cuma saya punya saran, cuman tuan tanah itu. Dia juga berhak dengan hasil yang ada itu, yang harus pemerintah garap atau perusahaan itu harus dibagi dua atau sepertiga lah oleh tuan tanah itulah, supaya kasih kepada pemerintah daerah. Nah, kalau turun cuma ke sana kondong hasil malu sendiri atau kep sendiri, ya sudah begitu. Akan jadi begini sudah, susah tambah susah. Jadi mama harus dia merata, dibagi dua atau dapat sepertiga lah begitu, supaya rakyat juga menikmati hasilnya itu. Tapi itu rakyat mau ambil sendiri kan tidak mungkin akan terjadi. Mau temukan pemerintah atau perusahaan. Saya sempat kali berikut saya mohon maaf. Nanti saya jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, betul itu Om Udin, Haji Udin di Kasturian Salero itu tak salah. Kitung ini kan

0: daerah, ya 10 TM terada. Kalau saya bilang begini, kalau seandainya setiap tahun, setiap kabupaten kota itu dapat 1-1 T saja, Maluku Utara ini menyala. Ini kan begitu kekayaannya mereka peroleh itu juga tidak sepenuhnya dia masuk di kas negara. Kemudian dengan alasan bahwa ini kewenangan pemerintah pusat, akhirnya pemerintah daerah terdapat apa-apa, pajaknya masuk di sana. Ini kan problem. Apakah ini disebut dengan persatuan Indonesia? Padahal otonomisasi ini sudah jalan. Ini kan sedih. Ya. Bayangkan saja kalau tambang emas di Malifut sana, terus darah nikel, darah di mana? Relief itu. Obi sana orang Supataria yang bilang gunung sugundul. Ini kan problem. Saya kutip itu Mahfud MD, dia bilang begini, kalau seandainya seluruh tambang ini di seluruh Indonesia kau taruh di korupsi, dia masuk betul-betul di kas negara, di pupaja, di pendapatan itu, kon dia bagi kepada seluruh rakyat Indonesia, setiap warga negara per orang itu 20 juta. Dia taruh kerja, duduk saja, dapat duit 20 juta. Kalau 20 juta setiap rumah itu ketung sukaya pulu. Apakah ini disebut dengan pengelolaan negara sebagai orang yang Pancasilais yang selalu dibaca pada tanggal 1 Juni itu? Atau di sekolah, di pemerintah dibaca per setiap upacara Pancasila. Kan problem, Bang. Apalagi kita bicara dalam tataran agama Islam. Nabi bilang begini, Nabi kasih umpama saja terhadap, kalau nguni memasak makanan, makanan itu sadap dia memasakung, dia pun bau sadap itu tak cium di tetangga. Lalu tuntara kasih makanan itu di tetangga, dia cium, dia tak minta, dia cium saja. Kita berdosa. Dia cium makanan bau saja, kemudian tentara kasih, tuh berdosa. Nah kalau orang tahu bahwa tambang sana dinikah di pendapatan dengan triliunan, bagaimana sana NHM di sana pendapatan ratusan miliar, rakyat Maluku Utara terdapat apa-apa, itu kan problem, masalah kata Rana. Ngoni bilang CSR, tapi CSR itu juga tersampai di masyarakat. Allahu Akbar ya. Ingat mati. Nguni mau mati sana terada. Di hari kiamat nanti nguni yang bikin penyalahgunaan, Allah tutup penghuni itu. Hidup di dunia ini tara lama. Tara lama nih nguni mati. Ya Allahu Akbar ya. Belum lagi tuh bicara kerakyatan yang dipimpin oleh kerakyatan yang dipimpin oleh apa tuh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini orang bilang begini, permusyawaratan itu nguni bayangkan Halmahera sana itu dong atur di Jakarta sana. Halmahera sana ini siapa punya, siapa punya. Habis orang maba, orang petani itu bukan numpuk tanah. Ini ada yang masuk lagi.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Silakan.
2: Ya, dengan Pak Sam di Tanah Tinggi.
0: Ya, silakan Pak Sam. Jusuba.
2: Jadi begini Ustaz, saya mau tanya, kira-kira sampai kapan ini bangsa ini berubah, Ustaz? Apakah sampai kiamat? Jadi Ustaz, ketom bicara, jangan ketom bicara sampai ketom gale-gale ini keluar nih. Kalau tidak berubah pemerintahan, pasti akan begini terus. Saya usul satu, apakah negara ini atau Maluku Utara bisa merdeka sendiri atau kita buat kudeta saja?
0: Iya.
2: Karena bangsa ini terlalu besar dan pemerintah ini terlebih.

0: bisa urus lagi, terpoha urus. Jadi kalau kita bicara, jadi kan kita PMO yang dulu ini punya perjuangan untuk bangsa ini, mereka cuma tiga saja Ustaz.
1: Iya.
0: Dia punya anak cucu harus makan kenyang. Tidurnya nyenyak, beribadah tenang. Tapi kenyataannya hari ini kan takar ruang Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pas sambilan tong merdeka ini. Nguni mau kata rada. orang mapa. Yang nguni tanah orang sana yang orang yang bunuh Pak. Bunuh kemudian hari ini polisi cari-cari terdapat. Saya bilang begini, akan terdapat. Terus terang saja. Saya ingat, kasih ingat penghuni. Peristiwa pembakaran SMP Islam di tahun 70-an di SMP di Tobelo. Hari ini tertahu siapa otaknya. Nguni masih ingat bagaimana pembakaran Madrasah Aliyah Al-Herat sana di Tobelo. Sampai hari ini tertahu otaknya. Kerusuhan 99 di Maluku Utara. Pembakaran Kampung Pisang. Kemudian Malifut terbakar kiri kanan. Tahu pelakunya. Ini kan problem semuanya pendekatan politik ansih. Tidak penegakan hukum. Jadi saya tidak bermaksud tidak percaya. Nguni bayangkan saja polisi dengan intelijennya begitu hebat. Dompu strateginya begitu hebat. Kok oknum yang membunuh orang pun terhadap ini ke sebuah pertanyaan. Aduh. Nguni ini. Ini kan sebuahnya pendekatan-pendekatan tertentu. Jadi pas sambilan tadi sebuah keresahan itu betul. Orang ini sumara semua. Orang semua sudah resah. Ini problem bangsa negara yang hari ini tidak pernah selesai. Ya. Ini ke pasam soro begini. Ini sebenarnya dulu di itu ketika Tumpu Sultan ini siapa namanya. Iskandar Muhammad Jabir Shah itu dia tidak setuju. Dulu kan ada tawaran itu harus negara federasi. Artinya sama di Amerika Indonesia Serikat. Nah, Maluku Utara negara tersendiri itu. Sulawesi negara tersendiri. Itu Sultan dulu sumau begitu. Cuma Soekarno tidak mau. Ya, akhirnya dalam dia menjadi tahanan politik dan meninggal di Jawa. Karena berbeda pandangan politik dengan presiden pertama Soekarno-Hatta pada waktu itu. Jadi sebenarnya pasal ini sudah ada dasar. Ketong ini sebenarnya mau berdiri sendiri. Ini faktanya otonomisasi kan tidak berjalan seperti biasa. Ini maaf saja. Ini gaji-gaji pegawai vertikal juga sudah dibawa ke Jakarta. Apa seperti ini otonomisasi? Problem bang. Ada yang masuk nih.
2: Sudah terputus. Ustaz kita sudah di penghujung program.
1: Ya. Untuk itulah pertanyaannya pasal pada Rasam, apa bangsa ini selamanya seperti ini? Ya, ketong sebagai warga negara ada tiga hal yang tong lakukan. Tong bilang, kalau yang berkuasa gunakanlah kesempatan alat demokrasi ini bicara, bicara, bicara. Bila lu ketong tegas pada orang, kau tentara mampu tong bicara. Kau tiga ya tong doa. Bagi yang tidak punya apa-apa ini karena doa orang yang tertindas itu langit terbuka untuk menerimanya. Kalau semua masyarakat susah model begini, program MBG yang tidak menyentuh halnya mendasar bagi masyarakat, semua kita susah, Allah tidak akan tinggal diam terhadap masa depan negara yang kita cintai ini. Semoga kita semua selalu cinta tanah air, bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Apa yang saya bilang ini bukan berarti saya tidak suka penghuni. Tapi apa yang saya bilang ini karena saya cinta terhadap negara. Saya cinta kepada orang miskin. Saya cinta kepada penyelenggara negara yang kasihan mereka itu juga cari makan. Tapi kadang-kadang juga harus ingat ada orang lain pun hak di situ ke bawah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
3: baik pendengar dimanapun Anda berada ya, baru saja Anda ikuti kuliah subuh untuk pagi hari ini bersama Ustadz Adam Ma'ruz. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dan juga bermanfaat tentunya untuk kita. Oke pendengar, selanjutnya Anda ikuti Warta Pagi produksi RRI Ternate pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya, dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung tadi ya, ada Pak Sam, ada juga Pak Haji Udin, dan juga Om Jojo yang ada di Toloko sana.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari jalanan Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, Polres Halmahera Utara berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkoba sepanjang Januari hingga Mei 2026. Di antara kasus tersebut, petugas juga menemukan 3 batang pohon ganja dengan tinggi bervariasi. 177 anggota kontingen Kota Tidore Kepulauan yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 5 Maluku Utara tahun 2026 resmi dilepas Wali Kota Muhammad Sinen. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara, Polres Halmahera Utara berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkoba sepanjang Januari hingga Mei 2026. Di antara kasus tersebut, petugas juga menemukan 3 batang pohon ganja dengan tinggi bervariasi. Berikut laporan Davi Baba.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Halmahera Utara menangkap 11 orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mencatat 7 laporan polisi termasuk 1 kasus tunggakan dari tahun 2025. Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlikson Pasaribu mengungkapkan para tersangka diamankan dalam sejumlah operasi yang dilakukan jajarannya selama 4 bulan terakhir. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti narkotika. Barang bukti tersebut terdiri dari 6,28 gram sabu-sabu, 160,48 gram ganja kering, serta 0,98 gram ganja sintetis.
2: Penegakan hukum terhadap kasus narkoba itu kami sudah menangani 7 laporan polisi, yang di mana dalam 7 laporan polisi 1 kasus adalah tunggakan dari 2025. Dengan jumlah tersangka 11 orang laki-laki. Jumlah barang bukti yaitu sabu-sabu 6,28 gram, ganja 160,48 gram, lalu ganja sintetis sebanyak 0,98 gram.
1: Selain itu, petugas juga menemukan 3 batang pohon ganja dengan tinggi bervariasi mulai dari sekitar 1,7 meter hingga lebih dari 2 meter. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, tanaman ganja tersebut diduga telah beberapa kali dipanen.
2: Ditambah dengan 7 bibit tanaman ganja ukuran kurang lebih 5 cm sampai dengan 14 cm ditambah 3 pohon tanaman ganja. Dengan perkara yang kami tangani yaitu 1 dalam penyelidikan, 2 penyidikan, tahap 2 sebanyak 2 kasus, dan SP3 atau RJ sebanyak 2 kasus.
1: Erlikson juga menambahkan para pelaku menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya. Salah satu modus yang terungkap adalah pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi dengan menggunakan identitas penerima palsu. Dalam praktiknya, nama yang tercantum sebagai penerima paket berbeda dengan orang yang datang mengambil barang kiriman tersebut. Modus ini dilakukan untuk mengelabui petugas dan menyamarkan identitas pelaku yang sebenarnya. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Komisi 3 DPRD Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pembangunan Markas Komando atau Mako Brimob Polda Maluku Utara di kawasan Akehuda, Kota Ternate. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek yang dibiayai melalui APBD tahun 2026 tersebut berjalan sesuai target dan spesifikasi pekerjaan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Dan dilanjutkan di tahap kedua ini, mudah-mudahan fisik bangunan ini direncanakan oleh pihak rekanan tadi kurang lebih sekitar antara September sampai Oktober.
4: Komisi 3 DPRD Maluku Utara meninjau langsung progres pembangunan Markas Komando Brimob Polda Maluku Utara di kawasan Akehuda Ternate Utara pada Kamis sore. Peninjauan dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai selaku koordinator komisi yang membidangi infrastruktur tersebut. Didampingi Ketua Komisi 3 Merlisa Marsaoli, Wakil Ketua Mahmud Esa serta seluruh anggota komisi, rombongan menyisir seluruh bagian proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan target yang ditetapkan. Kepada awak media, Iqbal Rurai menjelaskan, bangunan Mako Brimob berlantai 2 tersebut saat ini dikerjakan oleh Sefer Jawali Timur dengan nilai anggaran sekitar 11,1 miliar rupiah. Proyek ini sebelumnya sempat mengalami kendala dan tidak berlanjut pada tahun anggaran 2025 saat masih ditangani rekanan berbeda. Menurut politisi Partai Golkar itu, berdasarkan penjelasan pihak kontraktor, pekerjaan fisik ditargetkan dapat tuntas pada September hingga Oktober mendatang.
3: Dan dilanjutkan di tahap kedua ini, mudah-mudahan fisik bangunan ini direncanakan oleh pihak rekanan tadi kurang lebih sekitar antara September sampai Oktober. Oktober mudah-mudahan bisa selesai.
4: Selain gedung utama Mako Brimob, proyek ini juga meliputi pembangunan 1 unit rumah dan penataan pelataran. Apabila ke depan dibutuhkan pengembangan tahap ketiga, pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional satuan Brimob. Namun demikian, Iqbal mengaku pemerintah daerah kini dihadapkan pada ketentuan yang membatasi pemberian bantuan kepada instansi vertikal. Meski demikian, menurutnya keberadaan TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tetap perlu menjadi perhatian dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Sementara itu, Direktur Sefer Jawali Timur Evan Marshall mengatakan, pekerjaan saat ini berjalan sesuai rencana dengan progres mencapai 34,8%. Untuk mengejar target penyelesaian, pihaknya mengerahkan 64 tenaga kerja di lokasi proyek. Evan menjelaskan, saat ini fokus pekerjaan dipusatkan pada pemasangan atap gedung utama agar pekerjaan bagian dalam bangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
5: Jadi untuk teknis di lapangan, mungkin saat ini kita percepat di gedung utama untuk pemasangan atap biar pekerjaan yang ada di dalam bisa terus jalan terus.
4: Ia juga memastikan kenaikan harga sejumlah material bangunan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan proyek. Pihak kontraktor menegaskan tidak berencana mengajukan perubahan nilai kontrak dan optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai anggaran yang telah dialokasikan. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, lautan biru yang membentang di pesisir Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, menyimpan sebuah pesona yang hanya dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu saat air laut surut. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
6: Lautan biru yang membentang di pesisir Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, menyimpan sebuah pesona yang hanya dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu. Saat air laut surut, hamparan pasir putih perlahan muncul ke permukaan, membentuk daratan kecil dan masyarakat setempat dikenal dengan nama Umbu Tina. Keindahan Umbu Tina belakangan ini menjadi perbincangan warga. Lokasinya tidak jauh dari Desa Fukweu yang membuat tempat ini mudah dijangkau. Dengan menggunakan lombot, perjalanan menuju Umbu hanya memerlukan waktu sekitar 5-10 menit. Pejabat Kepala Desa Fukweu, Jakaria Duwila, menyampaikan fenomena alam tersebut sudah terjadi sejak lama. Namun dikala itu masih banyak rumput laut yang biasanya disebut masyarakat Sula, yakni lamu. Sehingga ketika air surut, pasir putih tidak tampak secara jelas. Namun saat ini lamu sudah hampir punah, sehingga di waktu air surut yang terlihat hanyalah pasir putih. Dia juga menyampaikan fenomena alam itu terjadi secara musiman.
7: Ini sudah dulu sudah. Oh. Itu dong pun tanpa mengalir, tanpa taruh bubu di situ. Cuma di sini malam lama banyak tuh. Kalau meti siang kering itu di samsa dan di belakang pulkutnya di kering begitu. Meti timur dan meti barat sih kan ciman di saat meti saja, meti siang. Kalau meti malam kan sih ada, meti siang saja.
6: Masyarakat jadikan wilayah itu sebagai tempat mancing dan memasang bubu serta mencari biota laut. Sementara para pengunjung mengatakan, setibanya di sana mereka disuguhkan dengan pemandangan yang memikat. Pasir putih yang bersih terbentang di tengah lautan, seolah membelah biru air laut yang mengiling-ilinginya. Umbu saat ini benar-benar menjelma menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan. Banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto, menikmati suasana laut, atau sekedar mengabadikan pemandangan yang terlihat begitu eksotis. Sementara pasir putih Umbu memantulkan cahaya yang berpadu dengan warna laut, menciptakan latar yang sempurna bagi pencipta fotografi. Tak heran jika lokasi ini semakin ramai dikunjungi, terutama pada saat cuaca cerah dan air laut sedang surut. Tentu di tengah hamparan laut Sanana Utara, Umbu hadir sebagai permata tersembunyi yang perlahan mulai menarik perhatian masyarakat Kepulauan Sula. Dari Sanana, reporter Karma Semula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen secara resmi melepas 177 anggota kontingen Kota Tidore Kepulauan yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Maluku Utara 5 tahun 2026 di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
8: Saya akan melepaskan adik-adik para ofisial pelatih semua untuk menuju ke Halmahera Utara.
9: Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen secara resmi melepas 177 anggota kontingen Kota Tidore Kepulauan yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku di Kabupaten Halmahera Utara. Acara pelepasan yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota dihadiri para atlet pelatih ofisial serta jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Tidore Kepulauan. Dalam sambutannya, Muhammad Sinen menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh atlet dan pelatih, para ofisial yang telah menjalani berbagai persiapan untuk mewakili Kota Tidore Kepulauan pada ajang olahraga terbesar di Maluku Utara tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para atlet tidak hanya membawa nama pribadi maupun cabang olahraga masing-masing, tetapi juga mengemban amanah dan kehormatan daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelatih dan ofisial atas dedikasi serta kerja keras dalam membina dan mendampingi atlet selama persiapan. Wali Kota berharap seluruh latihan dan pengorbanan yang telah dilakukan mampu membuahkan hasil maksimal di arena pertandingan.
8: Jadi atlet itu yang harus mengalir dalam jiwa kita itu adalah menang. Tantangan dalam latihan itu bagian ujian daripada atlet. Tapi semangat juangnya harus selalu berkobar dalam jiwa seorang atlet. Kalian semua adalah pejuang nanti akan memperjuangkan nama baik daerah tercinta Kota Tidore Kepulauan. Tidak ada kata lain selain pulang membawa medali emas.
9: Sementara itu, Ketua Harian KONI Kota Tidore Kepulauan, Haji Abdurrahman Rajak dalam laporannya menyampaikan bahwa Kota Tidore Kepulauan akan mengikuti 15 dari 27 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov di Maluku Utara tahun 2026. Ia menjelaskan total kontingen yang diberangkatkan berjumlah 177 orang yang terdiri atas 142 atlet dan 25 ofisial dan 10 pendamping. Dengan kekuatan 177 personel, kontingen Kota Tidore Kepulauan akan menarikkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus menghamburkan nama daerah pada ajang Porprov Maluku Utara tahun 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan tentunya pendengar, semoga di pagi hari ini selalu membawa kesehatan ya, semangat dan kebahagiaan untuk Anda di hari ini yang akan memulai aktivitas di akhir pekan. Dan tentunya pendengar untuk di Ternate pagi ini bersama saya Iqbal Kutaman ya, dan juga operator ada Bung Ari ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami sudah siapkan juga lagu-lagu pilihan, tentunya lagu-lagu pilihan ini siap ya untuk menambah semangat Anda di hari ini, tentunya di pagi hari ini. Pendengar, hari ini hari Sabtu ya, saatnya menikmati suasana pagi yang lebih santai tentunya ya. Di pagi hari ini, cuaca di pagi hari ini juga masih bersahabat ya pendengar ya, mudah-mudahan tetap bersahabat sampai di sore nanti. Dan tentunya pendengar di pagi hari ini ya, paling pas ditemani secangkir kopi hangat ya, ataupun teh nih, dan juga kue-kue favorit Anda yang ada di meja Anda tentunya pendengar. Dan bagi Anda juga pendengar yang sedang bersantai di rumah di pagi hari ini di teras ya, ataupun di manapun ya Anda berada tentunya ya pendengar. Dan bahkan di hari Sabtu ini sudah Anda sudah mulai beraktivitas juga ya, selamat beraktivitas ya, jangan lupa nikmati pagi ini dengan senyuman dan secangkir kopi ataupun teh favorit Anda. Ya, dan untuk Anda juga pendengar di hari Sabtu ini ya, yang akan melakukan olahraga ya, juga selamat berolahraga tentunya ya. Dan pendengar tentunya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur, Iqbal akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini ya, dan juga lagu-lagu terbaik yang siap menghangatkan suasana pagi Anda tentunya. Oke pendengar, nanti juga bakal kami hadirkan informasi untuk perakiran cuaca ya, untuk ibu kota di Indonesia dan juga untuk wilayah Maluku Utara ya. Tapi kita dengarkan dulu pendengar, ada lagu dari Gombloh dengan judul Kugadaikan Cinta. Tetap bersama kami.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman. Kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil. Juara berharap Maroko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik di Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, satu lagu yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini ya, ada dari Drew dengan judul Radio yang sudah menemani kita hingga pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Maluku Utara edisi Sabtu 6 Juni 2026. Untuk pagi hari, pendengar, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan ya untuk di wilayah Patani, Weda dan sekitarnya. Kemudian untuk siang dan sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kao, Malifut, Ibu, Jailolo, Sovivi, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, GB, Gade, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara, pendengar, yaitu 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara 70% sampai dengan 90%. Angin dari tenggara hingga barat daya, kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Dan untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Weda, Gane, Loloda, dan sekitarnya. Untuk gelombang yaitu 0,25 meter sampai dengan 1,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang yaitu waspada peningkatan tinggi gelombang di perairan barat Obi, perairan timur Sanana, dan perairan selatan Taliabu. Itu dia peringatan informasi mengenai perakiran cuaca ya dari BMKG Sultan Babulah Ternate. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Maluku Utara. Dan untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan di hari ini, ekstra hati-hati di jalan. Walaupun kalau cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk melakukan perjalanan. Oke pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari The Changcuters, I Love You Bibe. Tetap bersama kami.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Baik pendengar, informasi-informasi masih kami hadirkan menemani Anda di pagi hari ini yang lagi menikmati suasana pagi hari ini. Selamat pagi. Tentunya semoga rencana Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Pendengar, kita ke informasi-informasi mengenai dunia olahraga. Pendengar, Irak meraih hasil imbang 1-1 melawan Spanyol dalam laga persahabatan di kandang La Roja. Pada Jumat 5 Juni 2026, mereka memaksa tuan rumah puas dengan hasil imbang ketiga dari empat pertandingan terakhir mereka. Kiper Irak Ahmed Basil bereaksi luar biasa menepis tendangan Alex Baena di menit ke-8, namun tak berdaya saat Ferran Torres mencetak gol di menit ke-15 setelah gerakan cepat ke depan. Markus Doski mengejutkan tuan rumah dengan tendangan dari sudut sempit pada menit ke-27. Ia melewati Juan Garcia untuk gol internasional pertama bek kiri Irak. Basil kembali beraksi, menggagalkan upaya Dano Olmo, sementara Mars Bernal dan Gavi mendapat kartu kuning karena menjatuhkan Marco Fargi. Torres menunjukkan serangan dengan Basil untuk mengarahkan tendangan ke mistar gawang sebelum turun minum. 8 pergantian pemain dilakukan di babak kedua dengan Jesus Rodriguez nyaris mencetak gol dari jarak jauh. Sementara tembakan Jeremy Pino dibelokkan ke belakang. John Martin melakukan debut menyundul melebar dari sepak bola pojok. Sementara Gonzalo Garcia mengarahkan tembakan dari umpan silang Baena melenceng. Irak meraih hasil imbang dalam pertandingan ketiga berturut-turut. Mereka tidak terkalahkan jelang Piala Dunia pertama mereka sejak 1986. Hasil imbang ini semakin baik bagi Irak karena akan menghadapi trio tangguh Norwegia, Prancis, dan Senegal di Piala Dunia. Rekor Spanyol menjadi satu kekalahan dari 29 pertandingan terakhir, namun hasil ini tak akan terlalu berarti. Beberapa pemain yang ditampilkan bukan bagian dari skuad De La Fuente untuk putaran final dan anggota penting lainnya tidak ikut serta. Irak menunjukkan perlawanan sengit melawan salah satu tim terbaik dunia. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai Irak tahan Spanyol laga persahabatan perpanjang tren tak terkalahkan. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi Anda untuk Anda di pagi hari ini, dan kita dengarkan dulu ada lagu dari Ungu featuring Andin dengan judul Saat Bahagia.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, gerak cepat tim Resmob Macan Gamalama Satreskrim Polres Ternate kembali membuahkan hasil. Seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti hasil kejahatan pada Kamis 4 Juni 2026 malam. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor LP garing B garing angka Romawi 6 garing res garing 1.8 garing 2026 garing SPKT garing res TTE garing Polda Maluku Utara tanggal 4 Juni 2026. Terduga pelaku yang diamankan diketahui berinisial AHM alias Aris, 49 tahun, warga Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Syahrudin melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo menyatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima tim Resmob Macan Gamalama mengenai keberadaan terduga pelaku di wilayah Kecamatan Ternate Selatan. Setelah memastikan keberadaan target sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, tim bergerak dan berhasil mengamankan terduga pelaku saat berada di kediamannya di Kelurahan Ngade tanpa perlawanan. Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone merek Realme C11 warna hitam dan satu unit laptop merek Lenovo warna hitam yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Selanjutnya, terduga pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Ternate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal, terduga pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian di salah satu rumah yang berada di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan. Pengakuan tersebut diperkuat dengan ditemukan barang-barang yang dilaporkan hilang di rumah terduga pelaku. Polres Ternate mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas di lingkungan masing-masing serta tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan atau mengetahui adanya tindak pidana. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Tim Jibom Datasmen Gegana Satuan Brigade Mobil saat Brimob Polda Maluku Utara melakukan pendisposalan atau bom setelah ditemukan warga di lokasi perkebunan. Dalam pemusnahan tersebut, tim mengungkap bahwa temuan benda tersebut bukan bom jenis granat, namun merupakan bom ranjau darat. Temuan bom ranjau yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua tersebut ditemukan di Desa Taba, Cempaka, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada Selasa 2 Juni 2026. Temuan bom ranjau yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua tersebut ditemukan di Desa Taba, Cempaka, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Selasa 2 Juni 2026. Sebelum dilakukan pemusnahan, tim lebih dulu melaksanakan observasi di seputaran tempat penemuan bom ranjau darat peninggalan Perang Dunia Kedua di lokasi tersebut. Pemusnahan bom ranjau darat ini dilakukan di seputaran Gunung Tabesang, Desa Goal, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat. Hingga berita ini dipublis, rri.co.id, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Wahyu Istanto Bram, belum memberikan keterangan resmi sebelum mendapat laporan resmi dari Sat Brimob Polda Maluku Utara. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
3: Farah, kamu kenapa?
4: Enggak apa.
5: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
6: Ini ya, saya sudah bayar.
7: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
7: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Apa yang parah ya?
8: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Baik, pendengar, satu lagu dari Iwan Fals featuring Geisha dengan judul Izinkan Aku Menyayangimu yang sudah menemani kita hingga pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi tentunya untuk Anda pendengar yang tetap setia ya mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk menemani Anda di pagi hari ini ya, lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan pagi ini cuaca sangat bersahabat ya, ini juga terpantau di dari studio RRI Pro 1 Ternate ya. Untuk lalu lintas ini sangat terkendali, sangat aman ya. Tadi juga terlihat ada yang melakukan olahraga pagi ya, yang jogging nih ya. Oke, dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini lagi di rumah, lagi bersantai-santai ya di pagi hari ini sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh. Tentunya tetap semangat ya di pagi hari ini dan semoga aktivitas Anda semuanya berjalan dengan lancar. Pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan jangan lupa ya untuk Anda pendengar, untuk Anda yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id ya. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menghadapi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah ini pendengar dilakukan melalui pertemuan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Maluku Utara dengan para pengelola SMA dan SMK swasta di Kota Ternate. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengatakan pemerintah daerah menaruh perhatian besar terhadap peran sekolah swasta dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan. Dalam rapat yang dihadiri 13 kepala SMA dan SMK swasta tersebut, Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas kontribusi masyarakat melalui yayasan pendidikan yang selama ini membantu pemerintah menyediakan layanan pendidikan menengah. Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi dengan sekolah swasta, termasuk mendorong partisipasi mereka dalam program bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala sekolah swasta juga menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan SPMB 2026. Mereka berharap penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan jumlah rombongan belajar atau rombel yang telah ditetapkan. Selain itu pendengar, mereka mengusulkan agar penyaluran BOSDA untuk sekolah swasta menggunakan skema berbagi pembiayaan atau sharing. Usulan tersebut didasarkan pada kondisi operasional sekolah swasta yang masih menghadapi tantangan pendanaan, terutama untuk memenuhi kebutuhan gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sebagian besar masih bergantung pada pembayaran SPP peserta didik. Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan swasta guna mendukung pelaksanaan SPMB 2026 serta mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang lebih luas di Maluku Utara. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi masih dari daerah Ternate, pendengar ya, dari Ternate, Kantor Urusan Agama KUA, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, menggelar kegiatan bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS dengan mengusung tema Remaja Cerdas, Bijak Bergaul, Bijak Merencanakan Masa Depan. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 4 Kota Ternate yang berlokasi di Jalan Raya Pertamina, Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate pada Jumat 5 Juni 2026. BRUS merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama RI yang bertujuan memberikan bimbingan dan pemahaman kepada para remaja dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang siswa SMK Negeri 4 Kota Ternate dengan narasumber Kepala KUA Kecamatan Pulau Ternate, Irham S. Ibrahim, serta penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Pulau Ternate, Nurul Jakiyah, turut hadir dalam kegiatan ini. Para penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Pulau Ternate. Dalam arahannya, Irham S. Ibrahim menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk
implementasi nyata KUA dalam menjalankan program prioritas Kemenag RI di lingkungan sekolah. Kegiatan ini pendengar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batasan usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan, yakni minimal 19 tahun.

Dan pendengar, dalam kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pemaparan materi seputar regulasi pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta dampak negatif pernikahan dini bagi kesehatan dan masa depan remaja. Materi juga mencakup pentingnya kesiapan fisik, mental, kesehatan reproduksi sebelum memasuki jenjang pernikahan. Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga memperkenalkan yel-yel kebanggaan remaja keren Qurani atau RQQ sebagai sarana penguatan karakter Islami di kalangan pelajar. Yaitu dia pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai KUA Pulau Ternate gelar brus cegah pernikahan dini. Tetap bersama kami, kita dengarkan lagu dari Ebit GAD, Adera dan Segara dengan judul Elegi Esok Pagi. Tetap bersama kami.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Adera, Lebih Indah, yang sudah menemani kita pada pukul 7.35 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Ternate pagi ini ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan melalui 101,8 FM dan juga yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga menyapa ya untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Halmahera Timur ya, di Maba. Selamat pagi tentunya ya, dan apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang lagi mendengarkan kami di ...88,5 MHz. Dan juga selamat pagi ya yang lagi di Morotai sana, di Kabupaten Pulau Morotai ya. Selamat pagi yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami di 93,6 MHz. Ya, dan untuk Anda pendengar, informasi selanjutnya yang kami kutip dari rri.co.id. Kami hadirkan dulu info haji pendengar ya. Pemerintah memutuskan mengalihkan distribusi daging dan jemaah haji Indonesia ke Palestina. Kebijakan tersebut diambil karena pengiriman daging ke Indonesia masih menghadapi kendala regulasi, terutama terkait aturan karantina hewan yang ketat. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan hal tersebut di Madinah pada Kamis 4 Juni 2026. Menurutnya, upaya distribusi daging dam ke Indonesia yang pernah dilakukan sebelumnya menemui berbagai hambatan dalam proses karantina. Ia menjelaskan pengawasan karantina yang ketat diperlukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular, termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian besar bagi sektor peternakan nasional dan membutuhkan waktu lama untuk ditangani. Karena itu, pemerintah memutuskan menyalurkan daging dam kepada masyarakat Palestina yang membutuhkan. Kebijakan tersebut diharapkan tetap memberikan manfaat sosial sekaligus menjaga keamanan kesehatan hewan di Indonesia. Di sisi lain, pendengar, tingkat kepatuhan jemaah haji Indonesia dalam membayar dan dam melalui jalur resmi ini terus menunjukkan peningkatan. Pemerintah menilai kesadaran jemaah terhadap ketentuan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data hingga 2 Juni 2026, jumlah pembayaran dam tercatat mencapai 195.326 jemaah, sebanyak 135.367 jemaah melakukan pembayaran melalui lembaga resmi Adahi di Arab Saudi. Sedangkan 53.506 jemaah membayar melalui mekanisme yang tersedia di Indonesia. Selain itu pendengar, sebagian jemaah lainnya ini memilih menunaikan dam dengan berpuasa atau melaksanakan ibadah haji dengan skema ifrad. Ketertiban dan kepatuhan jemaah tersebut mendapat apresiasi dari otoritas Arab Saudi. Pemerintah berharap pengelolaan dam yang semakin tertib dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, transparan, dan sesuai ketentuan syariah maupun regulasi yang berlaku. Kita kembali ke informasi dari daerah Maluku Utara, pendengar. Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, mewakili Kapolda Maluku Utara, membuka kegiatan latihan praoperasi patuh Kiraha 2026 di Rupatama Lantai 3 Polda Maluku Utara pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut mendengar dihadiri Irwasda Polda Maluku Utara, para pejabat utama Polda Maluku Utara, serta personel yang terlibat dalam operasi patuh Kiraha 2026. Latihan praoperasi dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan untuk meningkatkan kesiapan personel sebelum pelaksanaan operasi. Dalam arahannya, Wakapolda menegaskan bahwa latihan praoperasi merupakan tahapan penting yang tidak dapat dipisahkan dari setiap pelaksanaan operasi kepolisian. Menurutnya, sesuai peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen dan standar keberhasilan operasional Polri, setiap operasi harus diawali dengan latihan guna mematangkan perencanaan, mengidentifikasi potensi hambatan, serta meningkatkan kemampuan personel. Wakapolda berharap seluruh peserta memanfaatkan kegiatan latihan untuk menyamakan persepsi, memahami sasaran operasi, serta menyusun langkah-langkah yang tepat guna mendukung keberhasilan operasi patuh Kieraha 2026. Wakapolda juga menegaskan bahwa operasi patuh Kieraha 2026 tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran untuk mematuhi aturan lalu lintas. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Mengakhiri arahannya, Wakapolda mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti latihan dengan sungguh-sungguh dan memahami setiap materi yang diberikan. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai Polda Maluku Utara matangkan persiapan operasi patuh Kieraha.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kami update ya pendengar untuk informasi mengenai harga pangan ya.

dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Nasional. Pendengar, untuk bawang merah ukuran sedang dengan harga Rp54.350 ini mengalami kenaikan 6,99% atau Rp3.550. Kemudian pendengar, untuk bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp38.850 per kilogram ini juga mengalami kenaikan ya, yaitu 0,52% atau Rp200. Kemudian untuk selanjutnya, beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp14.650 ini mengalami kenaikan juga untuk per kilogramnya 0,34% atau Rp50. Selanjutnya, untuk beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp14.450 per kilogram ini masih tetap harganya. Dan kemudian beras kualitas medium 1 dengan harga Rp16.200, beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.050. Selanjutnya untuk beras kualitas super 1 dengan harga Rp17.500. Kemudian untuk beras kualitas super 2 ini dengan harga Rp16.950. Cabai merah besar pendengar dengan harga Rp64.550 per kilogram ini mengalami penurunan, yaitu 11,64% atau 8,5 rupiah ya pendengar. Kemudian cabai merah keriting yaitu Rp61.000 untuk per kilogramnya, ini juga mengalami penurunan yaitu 12,61%. Kemudian untuk cabai rawit hijau pendengar dengan harga Rp55.350 per kilogram ini mengalami penurunan 7,21%. Selanjutnya untuk cabai rawit merah dengan harga Rp75.700 untuk per kilogramnya, dan ini mengalami penurunan 8,19% atau Rp6.750. Kemudian pendengar, selanjutnya untuk daging ayam ras segar ini juga mengalami penurunan ya. Ini bisa didapatkan dengan harga Rp38.150. Ini juga mengalami penurunan yaitu 2,68% atau Rp1.050. Kemudian untuk daging sapi kualitas 1 dengan harga Rp148.500 dan untuk daging sapi kualitas 2 dengan harga Rp140.100. Untuk gula pasir kualitas premium dengan harga Rp20.250 dan untuk gula pasir lokal dengan harga yaitu Rp19.100 untuk per kilogramnya. Kemudian untuk minyak goreng curah dengan harga Rp20.700 per kilogram. Untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 dengan harga Rp24.050 per kilogram. Selanjutnya, untuk minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp23.200 per kilogram. Dan untuk yang terakhir yaitu telur ayam ras segar dengan harga Rp30.400 per kilogram. Itu dia info pangan ya pendengar untuk Anda di pagi hari ini ya, yang kami kutip dari PIHPS Nasional, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Tetap bersama kami ya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutama. Pendengar, kantor Kementerian Agama Kota Ternate Maluku Utara melalui seksi pendidikan madrasah menggelar kegiatan persiapan pengusulan bantuan program hasil terbaik cepat atau PHTC tahun 2026 bertempat di Aula Nur Hasanah kantor Kementerian Agama Kota Ternate pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Sahdi M. Lahir dan diikuti oleh para Kepala Madrasah dari jenjang Raudatul Atfal RA Madrasah Ibtidaiyah MI Madrasah Sanawiyah MTS dan Madrasah Aliyah MA Sekota Ternate. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ternate Maluku Utara melaksanakan panen ayam pedaging hasil program pembinaan kemandirian warga binaan. Kegiatan panen dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ternate Fauzol Ansori, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Sofian Mutalib, Kepala Subseksi Sarana Kerja Madwan Haji Hafiz bersama staf dan warga binaan yang terlibat dalam pengelolaan peternakan ayam milik Lapas Ternate pada Jumat 5 Juni 2026. Sebanyak 100 ekor ayam pedaging ini berhasil dipanen sebagai hasil dari program pembinaan yang berfokus pada pengembangan keterampilan kerja dan produktivitas warga binaan. Kegiatan ini sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia khususnya dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan sumber daya yang produktif dan berkelanjutan. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, satu lagu dari Mata Band Ketahuan yang sudah menemani kita hingga pukul 8 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, saat ini untuk di Kota Ternate cuaca masih bersahabat ya. Semoga aktivitas Anda semuanya berjalan dengan lancar ya di akhir pekan ini. Dan kami masih hadirkan beragam informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi lagi pendengar, kita ke Halmahera Tengah. Pendengar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Naker Trans Kabupaten Halmahera Tengah Faujan Ashari. Ya, untuk Faujan Ashari ini menghadiri acara groundbreaking pembangunan Sekretariat Gakaria PT IWI pada Jumat 5 Juni 2026. Dalam sambutannya Faujan menjelaskan momentum pembangunan sekretariat ini bukan sekedar pembangunan fisik sebuah gedung, tetapi merupakan simbol penguatan kelembagaan, persatuan, dan komitmen perjuangan pekerja dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, serta menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi pekerja sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dan perusahaan dalam menjaga stabilitas ketenaga kerjaan. Faujan mengatakan di tengah pesatnya perkembangan industri dan investasi di Halmahera Tengah, keberadaan serikat pekerja yang kuat, profesional, dan bertanggung jawab menjadi kebutuhan yang sangat penting. Serikat pekerja harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah sehingga setiap persoalan ketenaga kerjaan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Faujan juga mengajak seluruh anggota Gakaria untuk terus meningkatkan kapasitas organisasi, memperkuat solidaritas, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mengedepankan penyelesaian masalah melalui mekanisme hubungan industrial yang sehat. Semoga pembangunan dapat berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat besar bagi pekerja serta masyarakat. Ya, kita beralih ke informasi yang lain pendengar, informasi masih dari daerah Maluku Utara. Pendengar, kita ke Halmahera Barat pendengar ya. Tradisi adat Cigovi Ngolo dari Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara selangkah lebih dekat menuju pengakuan nasional sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia setelah menjalani proses verifikasi oleh tim ahli WBTB Indonesia pada Jumat 5 Juni 2026. Kemudian pendengar, verifikasi tersebut ini menjadi tahapan krusial dalam upaya pelestarian atau salah satu tradisi bahari khas Kesultanan Jailolo yang selama ini diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat pesisir di Teluk Jailolo. Cigovi Ngolo ini bukan sekedar ritual membersihkan laut, tradisi ini mengandung nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang kuat. Masyarakat meyakini ritual tersebut sebagai bagian bentuk penyucian diri, penghormatan kepada alam dan leluhur, serta penanda dimulainya berbagai agenda budaya daerah, termasuk Festival Teluk Jailolo. Prosesi Cigovi Ngolo, pendengar, ini dilakukan dengan mengelilingi Pulau Babua menggunakan perahu adat. Dalam ritual itu, tokoh adat, masyarakat, dan perwakilan Kesultanan Jailolo memanjatkan doa-doa tradisional serta menaburkan bunga sebagai simbol penghormatan terhadap alam dan warisan budaya. Pendengar, di sisi lain, Kepala Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Darwin A. Rahman, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Maluku Utara mengusulkan 26 karya budaya untuk ditetapkan sebagai WBTB Indonesia. Usulan tersebut berasal dari 4 kabupaten kota, yakni Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Halmahera Utara. Berbagai tradisi, tarian, bahasa daerah hingga kuliner khas
masuk dalam daftar usulan, menunjukkan kekayaan budaya Maluku Utara yang terus didorong untuk mendapatkan pengakuan nasional. Jika si Govi Ngolo berhasil ditetapkan sebagai WBTB Indonesia, tradisi ini tidak hanya menjadi simbol pelestarian budaya masyarakat Jailolo, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Kita dengarkan lagu dari Krispati, Ada Aku Di Sini.

Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Kita ke informasi dulu ya pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id ini mengenai MBG nih pendengar ya. Ini sebanyak 21 siswa di distrik kota Wahisai, Kabupaten Raja Ampat mengalami gejala gangguan kesehatan yang diduga setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Hal yang dialami sejumlah siswa tersebut pendengar ini adalah pusing dan gatal-gatal tapi tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Kepala SMP Negeri 14 Kabupaten Raja Ampat Muhammad Rohim menerangkan ada 9 siswanya yang mengalami gangguan kesehatan seperti pusing-pusing dan gatal-gatal. Namun pihak sekolah tidak bisa menyimpulkan apakah ini gejala keracunan makanan atau gejala yang lain. Tiga anak laki-laki dan 6 anak perempuan yang mengalami gejala sama, pusing dan gatal-gatal. Kata dia kepada RRI pada Kamis 4 Juni 2026, menurut Rohim, akibat kejadian ini pihak sekolah bersama petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk ahli gizi, sudah melakukan pencegahan dan penanganan di sekolah. Anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan kemudian diberi susu dan air kelapa supaya tidak mengalami dampak yang lebih parah. Ia menjelaskan pihak sekolah dan SPPG juga sudah berkoordinasi dengan pihak dokter untuk memastikan kondisi anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan ini bisa membaik. Setelah ditangani, siswa-siswa bisa pulang tanpa harus dirujuk ke rumah sakit. Ia juga meminta guru untuk memeriksa ke IGD rumah sakit untuk memastikan apakah ada siswa yang dirujuk akibat mengalami gangguan kesehatan. Ternyata tidak ada yang kemudian harus mendapat perawatan di rumah sakit. Pendengar, meskipun ada insiden yang dialami beberapa anak, kata dia siswa tetap bisa melanjutkan ujian akhir di sekolah hingga jam pulang. Siswa lain ini juga diberi susu saat hendak pulang sekolah supaya tidak mengalami gangguan kesehatan. Insiden gangguan kesehatan juga dialami beberapa siswa di SD Negeri 35 Kimin Dores. Kamis 4 Juni 2026 sebanyak 12 siswa yang mengalami gatal-gatal. Kepala SD Negeri 35 Kimin Dores Susyanto menerangkan bahwa ada 12 siswa kelas 4 dan kelas 5 yang mengalami gatal-gatal setelah mengonsumsi menu MBG di sekolah. Pihaknya menduga siswa tersebut mengalami alergi usai menikmati lauk ikan makanan bergizi gratis ya pendengar. Kemudian siswa yang mengalami gatal-gatal ini adalah mereka yang masuk sekolah siang dan baru mengonsumsi menu MBG pada pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dengan adanya insiden tersebut, Susyanto meminta agar SPPG dan ahli gizi yang bertugas harus lebih berhati-hati dalam menyajikan menu MBG. Pihak dapur harus memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa aman dan higienis. Dari pihak sekolah memang ada guru piket yang bertugas untuk mencoba menu MBG sebelum dibagikan kepada siswa. Dan kemudian pendengar, menurut Errol, pada hari kejadian menu makanan MBG yang disajikan ke siswa adalah olah ikan tongkol atau cakalang. Dengan adanya kejadian tersebut, dapur SPPG tidak akan lagi memberikan menu ikan kepada siswa guna mencegah kejadian terulang. Dapur SPPG 2 mengaku sudah kembali membagikan makanan MBG ke 6 sekolah yang menjadi penerima manfaat. Total ada sebanyak 3.000 penerima manfaat MBG yang dikelola dapur 2. Ya itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Sebanyak 21 siswa di Raja Ampat alami gatal dan pusing usai konsumsi menu MBG. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini ya tidak terjadi juga ya di Maluku Utara. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan kami update informasi terbaru pendengar mengenai perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini 6 Juni 2026. Dan pendengar, untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk Sabtu 6 Juni 2026. Perakirawan BMKG Medayu mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera, Pekanbaru dan Tanjung Pinang, berawan tebal, Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Medan, hujan dengan intensitas sedang. Untuk Jawa, Jakarta, Bandung dan Semarang, berawan tebal, serang, hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta dan Surabaya berkabut. Kemudian untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, ada Kupang, cerah berawan, dan Pasar berawan tebal, Mataram berkabut. Kemudian untuk wilayah Kalimantan mendengar, Banjarmasin berawan, Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Samarinda berkabut, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Kemudian untuk wilayah Sulawesi, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Gorontalo hujan disertai petir. Kemudian yang terakhir untuk Maluku dan Papua, Merauke berawan, kemudian Ambon berawan tebal, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan juga Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah Ternate, ya, untuk Ternate hujan disertai petir, ya. Itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke informasi yang lain pendengar. Informasi selanjutnya, kita ke informasi nasional. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap peredaran 2.082.039 picis kosmetik ilegal, di mana mayoritas merupakan produk impor asal Cina dengan nilai ekonomi mencapai 27,6 miliar. Ya, dan kemudian Kepala BPOM Taruna Ikrar pendengar ini juga mengatakan, ya, maksud kami tadi, ya pendengar, yaitu 20.082.039 ya untuk bisnis kosmetik ilegal, ya pendengar. Dan tentunya Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan kasus tersebut ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat pada akhir Mei 2026. Menindaklanjuti laporan itu, pendengar, tim intelijen dan siber BPOM melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi 890 item kosmetik tanpa izin edar. Kemudian yang jumlahnya ini mencapai 1.818.245 picis, dan pendengar, nilai ekonomi

Ekonomi risiko kerugian masyarakat diperkirakan dalam bentuk materi yaitu 22,1 miliar rupiah, kata Taruna Iqrar di Tangerang pada Jumat 5 Juni 2026. Pengembangan kasus kemudian mengarah kepada dua pelaku yang berperan sebagai importir dan reseller produk kosmetik ilegal tersebut. Dari hasil penyelidikan pendengar, BPOM menemukan dugaan penyimpanan produk ilegal di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi itu petugas kembali menemukan 956 item kosmetik tanpa izin edar. Dengan temuan tersebut, total produk yang berhasil diamankan BPOM mencapai lebih dari 2 juta pcs. Taruna menjelaskan program untuk produk-produk tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi sehingga tidak hanya berisiko bagi konsumen tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. BPOM mengungkap kosmetik ilegal tersebut diimpor melalui jasa forwarder umum yang diduga ini tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Setelah masuk ke Indonesia, produk dipasarkan secara luas melalui berbagai platform e-commerce tanpa memiliki izin edar atau tanpa izin edar atau TIE. Dan menurut Taruna pendengar, peredaran kosmetik impor tanpa izin edar ini berpotensi membahayakan masyarakat karena tidak melalui proses pengawasan dan evaluasi keamanan yang diwajibkan pemerintah. Kemudian pendengar, BPOM menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, khususnya yang dipasarkan melalui platform digital, guna melindungi konsumen serta mencegah kerugian negara akibat praktik impor ilegal. Itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai BPOM sita 2 juta kosmetik ilegal. Oke, tetap bersama kami dan selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral.